0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramania, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat, Dairi Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini dipancarkan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Camat Gunung Meriah Ilfi Rahmi memimpin upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Meriam Sipoli, Kecamatan Gunung Meriah. Upacara tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Gunung Meriah, bertindak sebagai komandan upacara yakni Bribka Junaidi dari Polsek Gunung Meriah. Sementara itu, teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh anggota DPRK Aceh Singkil, Suryanto. Upacara pengibaran bendera merah putih berlangsung khidmat. Peserta upacara terdiri atas aparatur sipil negara, para kepala kampung, guru, pelajar, masyarakat, serta tamu undangan. Pasukan pengibar bendera dalam upacara tersebut merupakan pelajar tingkat SMA di Kecamatan Gunung Meriah. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Gunung Meriah menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Sementara bagi Ilfi, memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk mengisi kemerdekaan dengan kebebasan berkarya dan membangun negeri. Merdeka adalah bebas, bebas berkarya untuk membangun negeri kita tercinta, Indonesia. Menurut Ilfi, peringatan kemerdekaan juga menjadi momentum untuk melihat potensi generasi muda, khususnya para pelajar di Kecamatan Gunung Meriah. Ia mengatakan berbagai kreativitas yang ditampilkan para pelajar dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan merupakan potensi yang perlu terus didorong dan dikembangkan. Harapannya khusus untuk Kecamatan Gunung Meriah, dalam peringatan kali ini para pelajar menampilkan berbagai kreativitas. Ini merupakan potensi yang perlu didorong dengan motivasi supaya mereka terus berkreativitas, berkarya, dan membangun negeri. Ilfi menilai kreativitas generasi muda menjadi bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Karena itu, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak diperlukan agar potensi tersebut dapat berkembang secara positif. Bagi dirinya sebagai Camat Gunung Meriah, Ilfi memaknai kemerdekaan secara lebih personal, yakni mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai camat dengan baik, serta memberikan perubahan bagi masyarakat di wilayah yang dipimpinnya. Intinya, sebagai camat bisa menyelesaikan tugas dengan baik di wilayah Kecamatan Gunung Meriah.

sebanyak 89 narapidana di rumah tahanan negara kelas 2B Singkil mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Satu narapidana diantaranya langsung bebas setelah memperoleh remisi. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati C. Singkil Safriyadi Oyon dampingi Kepala Rutan Cepi Mulyawan. Cepi mengatakan 89 narapidana tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan substantif dan administratif untuk mendapatkan remisi. Mereka merupakan bagian dari 185 warga binaan yang saat ini menjalani masa pembinaan di rutan kelas 2B Singkil. Besaran remisi yang diterima narapidana bervariasi, sebanyak 21 orang mendapat remisi sebulan, 20 orang mendapat remisi 2 bulan, dan 27 orang memperoleh remisi 3 bulan. Selanjutnya, 17 narapidana mendapat pengurangan masa hukuman selama 4 bulan, 2 narapidana lainnya memperoleh remisi 5 bulan. Dari keseluruhan penerima remisi tersebut, 1 narapidana mendapat remisi 2 atau remisi yang membuatnya langsung bebas. Cepi mengucapkan selamat pada seluruh narapidana yang peroleh remisi, khususnya warga binaan yang dinyatakan bebas. Ia berharap remisi tersebut menjadi momentum bagi para warga binaan untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat. Jadikan remisi ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

0: Saya jeda, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara Wali Kota Subulus Salam, Haji Rasid Bancin melakukan audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman pada Sabtu 15 Agustus. Dalam pertemuan tersebut, HRB menyampaikan berbagai potensi kebutuhan serta sejumlah usulan strategis pembangunan Kota Subulus Salam pada pemerintah pusat. Melalui akun Facebook pribadinya, HRB mengaku berkesempatan beraudiensi dengan Kepala Staf Presidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman untuk menyampaikan langsung berbagai potensi, kebutuhan, serta usulan strategis pembangunan Kota Subulus Salam. HRB menyatakan salah satu prioritas utama pemerintah Kota Subulus Salam adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya melalui sektor pendidikan. Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Aceh, kualitas SDM di Kota Subulus Salam masih menjadi tantangan yang butuh intervensi dan dukungan pemerintah pusat secara berkelanjutan. Salah satu usulan yang disampaikan adalah audiensi tersebut, yakni program Sekolah Garuda Transformasi dengan mentransformasikan SMA Negeri Unggul Subulus Salam yang selama ini dinilai telah menjadi salah satu sekolah berprestasi di daerah tersebut. Selain itu, Pemkot Subulus Salam juga mengusulkan pembangunan Sekolah Garuda Permanen terintegrasi. Untuk mendukung program itu, Pemkot Subulus Salam menyatakan siap menyediakan lahan bersertifikat milik pemerintah kota seluas minimal 20 hektar serta memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan dan penyelenggaraannya. Tidak hanya pendidikan menengah, HRB juga menyampaikan usulan pembangunan Universitas Republik Indonesia di Kota Subulus Salam. Menurutnya, keberadaan perguruan tinggi itu diharapkan dapat membuka akses pendidikan tinggi sekaligus memperkuat kualitas SDM di wilayah barat selatan Aceh. Selain sektor pendidikan, HRB juga turut menyampaikan persoalan agraria dan perkebunan kelapa sawit yang masih menjadi perhatian serius masyarakat Subulus Salam. Dia menyebut luas perkebunan kelapa sawit di Kota Subulus Salam mencapai 30.800 hektar lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar 19.000 hektar merupakan perkebunan rakyat. Karena itu, menurutnya diperlukan dukungan dan keterlibatan pusat untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk pembukaan lahan yang melampaui HGU, serta persoalan hak pengelolaan transmigrasi atau APL. Penyelesaian persoalan itu dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus memastikan sektor perkebunan dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam audiensi itu, HRB juga menyampaikan potensi besar sektor pariwisata yang dimiliki Subulus Salam. Subulus Salam memiliki banyak destinasi wisata air terjun, sehingga daerah itu dikenal dengan julukan Kota 1001 Air Terjun. Sejumlah potensi wisata yang turut disampaikan antara lain Taman Hutan Raya Tahura Lekombi, yang memiliki kekayaan tanaman endemik kapur barus. Selain wisata alam, Subulus Salam juga memiliki potensi wisata religi dan jejak sejarah Singkil Lama yang dinilai dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata daerah. HRB berharap berbagai potensi dan persoalan disampaikan dalam audiensi itu mendapat perhatian serta dukungan pemerintah pusat sehingga dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Subulus Salam.

Sementara itu, sebanyak 240 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kuala Simpang Tamiang hingga kini belum kembali ke lapas untuk menjalani sisa hukuman mereka. Sementara 115 warga binaan lainnya telah kembali usai dibebaskan secara darurat pada Desember 2025 akibat bencana banjir bandang. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Aceh, Ramdhani Boy, menyebut dari 434, 240 yang belum pulang, sementara 155 lainnya sudah balik. Sementara itu, ia menyatakan lapas Kuala Simpang saat ini masih dalam proses perbaikan secara bertahap usai rusak karena banjir besar. Ramdhani mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk menghimbau warga binaan yang belum kembali agar segera kembali ke lapas. Menurutnya, Dirjen PAS Aceh juga tengah mengupayakan pemberian remisi anugerah bagi warga binaan yang telah kembali secara sukarela ke dalam lapas. Namun Ramdhani menyebut remisi anugerah itu masih dalam proses pengajuan pada Presiden dan belum mendapat surat keputusan. Ia menjelaskan besaran remisi anugerah dapat berupa pengurangan masa pidana 15 hari hingga sebulan, tergantung penghargaan dan bakti warga binaan terhadap negara.

Sementara itu, Gerakan Bersama Rakyat Anti Korupsi atau GEBRAK mendesak Kejaksaan Negeri Langsa untuk mengungkap dan menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan terhadap kepala sekolah dalam pelaksanaan program revitalisasi pendidikan PAUD SD dan SMP di Langsa tahun anggaran 2026. Inisiator GEBRAK Wahyu Ramadana dilansir dari kantor berita JNN menyatakan pihaknya akan terus mengawal proses penanganan perkara itu hingga tuntas. Karena kan program revitalisasi pendidikan merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia juga meminta Kejaksaan Langsa mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat baik dari kalangan ASN, pemerintah maupun pihak luar. Wahyu mengaku memperoleh informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak luar dinas dan sekolah dalam pelaksanaan program itu yang diduga ikut melakukan intervensi pemaksaan maupun permintaan sejumlah uang kepada kepala sekolah. Ia menyebut anggaran program revitalisasi pendidikan untuk PAUD SD dan SMP di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat mencapai 60 miliar. Menurutnya besarnya anggaran itu harus dipastikan digunakan sesuai peruntukan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra kita ke informasi mancanegara. Iran dan Oman terus melanjutkan perundingan mengenai Selat Hormuz, kendati proses tersebut menghadapi sejumlah faktor yang perumit keadaan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan perundingan antara Iran dan Oman terus berlangsung secara serius, dengan kedua pihak bertukar pandangan dalam pernyataan bersama. Menurutnya, saat ini kedua pihak telah menunjukkan tekad untuk mengembangkan mekanisme yang dapat menjamin kepentingan kedua pihak, sekaligus menyelesaikan persoalan terkait jalur pelayaran internasional. Baghaei menyampaikan bahwa proses itu dipersulit oleh tiga faktor, yakni kerumitan isu yang dibahas, keterlibatan banyak pihak, serta upaya sejumlah negara untuk mengganggu proses tersebut. Pada 8 Juli lalu, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran dicapai pada 18 Juni malam tak berlaku. Sejak saat itu, militer Amerika melancarkan sejumlah serangan terhadap Iran. Komando Pusat Amerika menyatakan bahwa serangan itu dilakukan sebagai respon terhadap tindakan Teheran terhadap kapal-kapal komersial yang melintas Selat Hormuz. Militer Iran kemudian merespon dengan melancarkan serangan terhadap sejumlah pangkalan militer Amerika di beberapa negara di Timur Tengah. Kita beralih ke informasi olahraga dari bursa transfer pemain klub Serie A, AC Milan, belum berhenti belanja di musim panas ini. Terbaru, Milan dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk memboyong Diego Moriera dari Strasbourg. Di musim panas ini, Milan memang lagi melakukan perombakan tim. Kedatangan Ruben Amorim di kursi pelatih membawa angin perubahan untuk skuad Rossoneri. Milan sejauh ini sudah mendatangkan 4 pemain baru ke San Siro. Mereka menghabiskan lebih dari 100 juta euro untuk keempat transfer tersebut. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan Milan akan segera mendatangkan pemain baru dalam waktu dekat. Mereka telah mengunci transfer Diego Moriera dari RC Strasbourg. Menurut laporan, Milan sudah berdiskusi dengan Strasbourg terkait transfer Moriera. Setelah proses yang cukup panjang, mereka berhasil mencapai kesepakatan dengan klub Prancis tersebut. Milan bersedia membayar sekitar 50 juta euro untuk transfer Moriera. Jumlah ini bisa bertambah karena Romano mengabarkan ada klausul add-ons dan klausul sell-on dalam kontrak Moriera. Sang winger sendiri kabarkan juga sudah sepakat untuk bergabung dengan Milan. Dia menolak semua tawaran yang masuk demi bergabung dengan Rossoneri di musim panas ini. Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau awali kilas berita pagi ini dari serba-serbi HUT kemerdekaan. Mulai dari HUT kemerdekaan di Istana Merdeka sampai di IKN, terus lagi ke Jawa Tengah, di mana ada warga Kendeng di Jawa Tengah yang menggelar upacara dengan kabinet bayangan. Saya mau awali dari otorita IKN lebih dulu, di mana kata kepala otorita IKN, biaya upacara HUT di IKN itu mencapai 2 miliar. Untuk acara seremoni 2 miliar, lo bayangin. Gimana caranya megahnya ya? Otorita Ibu Kota Nusantara menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Acara HUT ke-81 yang berlangsung di Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur itu menggunakan biaya sekitar 2 miliar. Aduh, cuman kembali ke logika berpikir ketika untuk acara seremoni aja menghabiskan 2 miliar, ya kan? Rugi enggak sih? Rugi enggak? Aduh, wallahualam. Itu tergantung penilaian masing-masing. Kepala Otorita IKN Basuki Adi Mulyono mengatakan, biaya itu mencakup kebutuhan peserta yang menjalani persiapan dan menginap di IKN selama rangkaian kegiatan. Menurut Basuki, biaya yang dibutuhkan juga untuk membiayai akomodasi pasukan pengibar bendera, TNI hingga brigadir mobil atau brimob kepolisian yang menginap di IKN. Basuki berujar mereka tinggal di IKN sejak sekitar 2 pekan sebelum acara. Basuki menyatakan tidak seluruh kebutuhan kegiatan dibebankan kepada anggaran otorita IKN. Sejumlah kegiatan juga mendapat dukungan dari sponsor, seperti Bank Mandiri, kerjasama yang baik, terus ada DoorPress, Mitra juga. Ya, relatif lah anggarannya. Peringatan kemerdekaan di IKN menjadi bagian dari upaya otorita IKN menjaga aktivitas di kawasan ibu kota baru tersebut. Rangkaian kegiatan tidak hanya upacara, tapi mencakup kegiatan olahraga, seni, hingga kebudayaan. Upacara pengibaran bendera di IKN dihadiri sekitar 3.500 peserta. Sementara prosesi penurunan bendera pada sore hari diikuti 2.500 orang. Mereka adalah undangan yang berasal baik dari IKN maupun dari luar kota, termasuk sejumlah pejabat dari Jakarta. Tahun ini upacara kenegaraan saat HUT ke-81 RI dipusatkan di Jakarta. Ya. Upacara dihadiri Presiden, Prabowo, dan wakilnya. Ini adalah kali kedua Prabowo merayakan kemerdekaan di Jakarta sebagai Presiden. Pada 17 Agustus 2024, saat berstatus sebagai Presiden terpilih, Prabowo mendampingi Presiden ke-7 Jokowi untuk upacara di IKN. Namun setelah dilantik pada Oktober 2024, Prabowo tak pernah lagi merayakan HUT RI di IKN. Kita tahu megaproyek IKN yang dimulai di era Jokowi ini disebut tak lagi mendapat prioritas di pemerintahan Prabowo. Prabowo misalnya tak menyebut IKN sama sekali dalam 8 program kerja prioritas nasional dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Meski begitu, Kepala Otorita IKN Basuki Adi Mulyono mengatakan pembangunan Ibu Kota Baru tetap berlanjut. Menurut Basuki, pembangunannya termasuk dalam program infrastruktur yang tetap menjadi prioritas dalam RAPBN. Jadi, nggak perlu disebutkan sendiri. Ya. Tapi nasi sudah jadi bubur, negara sudah menggelontorkan triliunan rupiah, nyatanya apa sampai sekarang untuk acara seremoni sekelas upacara HUT aja ya, yang dibiayai negara sampai 2 miliar. Sementara kadang rakyatnya untuk membuat perayaan HUT kemerdekaan itu patungan, kutip sana kutip sini. Gitu kan? Nah, ini ada sebuah ketimpangan mungkin ya. Di mana negara menggelontorkan 2 miliar, bayangin. Ya terlepas itu mau diikan ataupun di mana gitu kan, urgensinya sekarang gitu kan. Iya, jadi wah, ngeri kan. Nah, itulah dia. Saya mau bandingkan. Ini cukup kontras dengan warga dan petani di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, yang menggelar upacara rakyat untuk memperingati HUT kemerdekaan di Bukit Selomontro, Pati, Jawa Tengah. Kalau lihat tampilan fotonya sih upacaranya sederhana. Mungkin nggak pakai anggaran sampai 2 miliar. Tiang benderanya aja bambu. Dipanjat. Sejumlah kelompok masyarakat sipil juga ikut hadir dan menyuarakan isu lingkungan, ekonomi, dan kedaulatan rakyat. Upacara berlangsung di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Pati. Acara dipimpin oleh Gun Retno dan dihadiri warga serta petani dari kawasan Pegunungan Kendeng. Pegunungan Kendeng selama lebih dari 20 tahun menjadi ruang perjuangan warga yang menolak aktivitas penambangan batuan kars yang dinilai mengancam lingkungan. Tahun ini peringatan kemerdekaan dibuat berbeda. Selain warga dan petani, sejumlah kelompok masyarakat sipil turut bergabung dalam upacara itu. Perwakilan Kabinet Bayangan yang hadir antara lain Bima Yudhistira, Media Askar, Nabila Risva Izzati, dan Isnawati Hidayah. Mewakili Kabinet Bayangan, Media Askar menyebut kehadirannya untuk menjadi bagian dari simpul gerakan rakyat agar saling terhubung. Konferensi publik juga mengirimkan perwakilan termasuk Yanuar Nugroho, sejumlah akademisi dari forum intelektual antar disiplin seperti Jenal Arifin Mokhtar, kemudian ada Bivitri Susanti juga turut mengikuti upacara. Bivitri menyatakan kelompok masyarakat perlu saling terhubung di tengah kondisi yang dianggap semakin menyulitkan warga. Yanuar Nugroho menilai keterlibatan warga dalam upacara itu berkaitan dengan cara masyarakat memaknai kemerdekaan. Sementara penulis buku riset Indonesia Dandi Laksono juga hadir, mewakili Koperasi Indonesia Baru. LBH Semarang, pengurus Masjid Nurul Asri juga turut hadir memberi dukungan. Menurut penyelenggara, upacara rakyat merupakan ruang bagi warga untuk memaknai kemerdekaan dari sudut masyarakat. Guretno menyatakan kegiatan itu ingin menempatkan Pancasila dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jadi, upacara itu untuk mewujudkan Pancasila tidak sekedar teks saja, tapi benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jenderal Arifin Mokhtar menambahkan bahwa kemerdekaan perlu dilihat dari perspektif warga, bukan semata dari sudut pandang negara. Ini perlu untuk mengilhami berbagai mana cara rakyat melihat kemerdekaan, bukan hanya cara negara melihat kemerdekaan. Penyelenggara juga menyoroti sejumlah persoalan yang disebut mereka dirasakan masyarakat desa, mulai dari kondisi ekonomi, alokasi anggaran, program pemerintah hingga persoalan lingkungan. Mereka juga menyinggung pembangunan dana desa, penggunaan dana desa untuk program Koperasi Merah Putih, persoalan keamanan pangan dalam program MBG, kondisi kerja ASN, serta penanganan bencana dan kerusakan lingkungan. Ya, jadi itu. Sementara di Istana Negara, ada Presiden Prabowo diapit oleh keluarga Jokowi itu. Sebelah kirinya Wakil Presiden Gibran, sebelah kanannya itu ada ayahnya, ya, yang mantan Presiden Jokowi. Tuh, kelihatan fotonya meriah lah pokoknya ya kalau di istana, karena kan anggarannya juga gede, cuman nggak terungkap nih berapa gitu kan. Saya rasa mungkin lebih dari 2M bisa jadi ya. Kita beralih ke informasi lainnya, tapi setelah jeda komersial break yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Ada peristiwa yang cukup memilukan saat Uhud kemerdekaan kemarin di Mimika. Duka menyelimuti TNI dan bangsa Indonesia di tengah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana ada seorang prajurit TNI bernama Pratu Rizky Kurniawan gugur akibat penyerangan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pratu Rizky gugur setelah mengalami luka tembak di bagian kepala. Selain korban jiwa, dua prajurit dari Yonif 133 Yuda Sakti lainnya, Pratu Y. Pasaribu dan Pratu Kiki Febrio turut menjadi korban luka dalam insiden baku tembak itu. Dari informasi yang dihimpun, saya kutip dari lamanya kompas.com, penyerangan terjadi secara mendadak sekitar pukul 8.12 waktu Indonesia Timur. Pos Yonif 133, YS, dan Koramil Jila ditembaki dari tiga arah berlawanan oleh kelompok OPM. Aparat TNI yang berada di lokasi langsung memberi tembakan balasan hingga kontak senjata tak terhindarkan. Akibat insiden itu, tiga personel terkena tembakan. Ya, Pratu Rizky gugur, sementara dua rekan lainnya mengalami luka tembak di bagian pinggang dan lengan. Dua prajurit yang terluka langsung mendapat penanganan medis, sementara proses evakuasi korban gugur dilakukan di tengah pengetatan pengamanan di wilayah Distrik Jila. Kapendam Cendrawasih Kolonel Infantri Tri Purwanto membenarkan insiden itu, sembari menegaskan bahwa aparat gabungan TNI Polri sedang memburu para pelaku. Sementara Kapolres Mimika KBP Alfredo Agustinus Rumbiah menyebut bahwa lokasi pos TNI berdekatan dengan Polsek Jila dan wilayah itu memiliki akses geografis pegunungan yang cukup sulit. Ya, kata Kapolres, situasi masih mencekam. Memang lokasinya berdekatan dengan Polsek. Anggotanya juga sedang berjaga di sana. Sementara untuk korban akan disampaikan oleh pihak TNI. Penyerangan Distrik Jila merupakan bagian dari rangkaian gangguan keamanan yang dilakukan OPM di wilayah Papua selama dua hari berturut-turut. Sehari menjelang perayaan HUT pada hari Minggu malam, OPM pimpinan Botak Wanimbo menembak seorang warga sipil berinisial AS di Komplek Pertamina Lama, Distrik Wenam, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Korban mengalami luka tembak di betis kiri dan berhasil dievakuasi oleh personel Satgas Yonif DY. Suasana peringatan HUT RI di distrik Asologiama di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan juga diwarnai kontak tembak pada hari Senin. Dari rekaman video yang beredar di media sosial, rentetan tembakan terdengar di sekitar Polsek Kimbim hingga membuat petugas harus merunduk dan tiarap untuk berlindung. Hingga berita ini diturunkan, pihak TNI dan Polri masih terus melacak keberadaan kelompok OPM di berbagai wilayah konflik tersebut, serta menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tak terprovokasi. Satu sisi konflik masih terus berlangsung, satu sisi pembabatan hutan untuk proyek strategis nasional, cetak sawah, cetak tebu, nanam sawit di Papua terus berlanjut. Korban terus berjatuhan. Ini adalah sebuah ironi yang kita nggak tahu kapan selesainya, gitu ya. Baik, saya mau ke informasi lainnya. Ada Menteri Pertahanan Safri yang menyalurkan bantuan 20,9 ton ke masyarakat Nusa Tenggara Timur. Menteri Pertahanan Safri Samsudin bertolak ke Nusa Tenggara Timur dengan membawa 20,9 ton bantuan untuk warga terdampak gempa bumi. Saya bingung, kenapa yang bawa bantuan ini malah Menteri Pertahanan ya? Kenapa bukan misalnya leading sektornya bawa bantuan gitu ya? Dinas Sosial ya? Aduh. Safri menggunakan pesawat A400M milik TNI Angkatan Udara menuju Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat yang turut mengangkut berbagai kebutuhan bagi warga terdampak gempa. Bantuan meliputi 25 set tenda, 484 velbed, 15 set Starling, 700 paket makanan siap saji, 500 dusus cair, 10 set solar cell, ada 35 kelambu lapangan, 101 matras, 1400 selimut, 2 unit alat reserve osmosis atau RO, dan 18 kilo obat-obatan. Selain itu terdapat bantuan berupa mie instan. Mie instan ya, aduh. Katanya mie instan enggak sehat, tapi ya dalam keadaan bencana jadi sehat ya. Kemudian ada bubur bayi, popok bayi, pembalut ya. Total muatannya ya sekitar 20,9 ton. Safri berangkat ke Nusa Tenggara Timur setelah mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi. Setibanya di NTT, Safri melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Nagekeo untuk melihat kondisi wilayah yang berada dekat dengan epicentrum gempa. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat di sana, kebutuhan yang mendesak di lapangan, dan memastikan dukungan TNI dan bantuan pemerintah dapat menjangkau wilayah terdampak secara cepat dan tepat sasaran. Menurut Safri, TNI mengerahkan pesawat angkut heli untuk unsur laut, fasilitas kesehatan lapangan, dan dukungan komunikasi dan logistik untuk menjangkau daerah yang sulit diakses dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat. Terbaru update dari PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB, Berton Panjaitan menyampaikan data terbaru ya, korban tewas akibat gempa di Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 68 orang. Rinciannya di Kabupaten Manggarai 26 orang, di Manggarai Timur 24, di Nagekeo 8, di Sika 4, di Ende 2, di Manggarai Barat 2, dan di Kabupaten Ngada 2 jiwa. Namun Berton berharap korban jiwa akibat gempa tersebut tidak terus bertambah, begitu juga dengan korban luka-luka. Ya, sudah 68 jiwa banyak. Tuntas untuk kilas berita pagi ini, kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Sebelum saya pamit, jangan pindahkan channel Anda. Karena setelah ini di pukul 10 nanti Anda bisa menyimak ya Lentera Belajar bersama narasumber akademisi dan praktisi Dayak Aceh. Dia dosen di kampus Tesar, dia juga direktur ya Pesantren Darul Rasyid Silatong, kemudian dia juga di Pramuka. Wah, ini aktivis banget ya. Udah ustadz, doktor, ya, yang baru menyelesaikan S2-nya ya, Andika Nofriadi Cibro. Nah, kita akan belajar, berinovasi, bertumbuh, membangun ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan. Temanya bagus, silakan simak, ikuti, yang nggak tahu nanya. Ya, tapi nanti jam 10 ya. Baik, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Esrawania semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi Esrawania semuanya di edisi Selasa tanggal 18 Agustus 2026 dengan keadaan cuaca hari ini di seputaran lapangan Meriam Sipoli Gunung Meriah alhamdulillah cerah ya. Dan Esrawania semuanya dimanapun kamu berada, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali bisa terus membawa energi positif tentunya. Kita di Lentera Belajar ya, untuk belajar dan bertumbuh. Esrawania semuanya kembali Lentera Belajar di episode 122 ya, sebuah ruang untuk berbagi pengetahuan, gagasan, inspirasi dan praktik baik yang dapat mendorong kita menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Nah, Esrawania semuanya, ngomong-ngomong tentang belajar ya. Belajar bukanlah proses yang berhenti ketika kita menyelesaikan pendidikan. Belajar adalah perjalanan yang terus berlangsung. Ketika kita berani mencoba hal baru, berinovasi, beradaptasi, dan tumbuh bersama. Karena itu, pada episode kali ini ya di 122, kita akan mengangkat tema yang sangat menarik dan relevan, yaitu belajar, berinovasi, bertumbuh, membangun ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan. Ya, tema ini mengajak kita melihat pembelajaran bukan hanya sebagai aktivitas individu, tetapi sebagai sebuah ekosistem. Sebuah ekosistem yang membutuhkan kolaborasi, inovasi, dukungan, dan komitmen dari berbagai pihak agar proses belajar dapat terus hidup, berkembang, dan memberikan dampak yang berkelanjutan. Nah, lantas, seperti apa ekosistem pembelajaran yang mampu menjawab tantangan zaman? Bagaimana inovasi dapat menjadi bagian dari budaya belajar? Dan apa yang dapat kita lakukan agar setiap proses pembelajaran benar-benar mendorong kita untuk terus bertumbuh? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan yang barusan Najri sebutkan, kita akan bahas bersama narasumber yang telah hadir untuk berbagi perspektif dan pengalaman ya dalam episode 122 kali ini, Esrawania ya, semuanya. Sebelum kita kenalkan, ya Haris selaku host dan juga bersama Bu Dewi.
2: Ya, sehat
0: Bu.
2: Sehat
0: Bu ya. Alhamdulillah.
2: Meskipun demam berapa hari kemarin.
0: Oh, tapi sekarang udah sehat.
2: Enggak.
0: Alhamdulillah.
2: Menyehatkan diri ya karena
0: kenalan baik. Oke, dan sudah kehadiran narasumber Esrawania semuanya ada Ustadz Dr. Andika Nofriadi Sibro, MAG ya, selaku akademisi dan praktisi Dayah Aceh. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ini baru pulang dari Jakarta loh.
0: Iya, ini udah jarang di lokal nih, Bu.
2: Ini kita apa ya, beruntung sekali sih hari itu kali ini ya, beliau bisa hadir di Lentera Belajar karena biasanya kalau acaranya enggak skala nasional itu males gitu.
0: Masya Allah.
2: Ini karena demi Lentera Belajar dan untuk berbagi ilmu dan informasi terkait dengan ekosistem pendidikan itu kalau gak salah ini disertasi beliau soalnya Riz gitu. Juga perlu masyarakat Aceh Singkil memahami ya, itu apa sih yang namanya ekosistem pendidikan berkelanjutan dan apakah pendidikan yang seperti sekarang ini sudah layak begitu kan, sudah apa sih, sudah ideal atau belum gitu. Perlu kita untuk bertanya-tanya dengan beliau seperti itu karena beliau kan mengumpulkan datanya nggak mudah itu. Disertasi kan juga susah ngumpulin data.
0: Oke, dan Lentera Belajar Esrawania semuanya dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Nah, untuk mengawali nih ya, ini panggilannya Ustadz atau gimana Ustadz. Nih? Ustadz ya.
2: Karena beliau kan pemangku pondok pesantren itu, Darul Rasyid itu, masyarakat saya juga sudah tahu semua itu.
0: Dulu kalau nggak salah pernah juga datang ke radio, itu bahas pramuka ya kalau nggak salah ya.
3: Ada, kita bahas pramuka, terus ada juga masa COVID waktu itu.
0: Masa COVID, iya, ya, udah lama.
2: Yang pramuka itu waktu itu karena ada kegiatan di KPP, itu skala langsung provinsi nasional.
3: Itu tahun 2024 ya?
2: Tahun 4 apa 2023 ya?
3: Udah lama.
0: Oke, ya untuk mengawali pertanyaan ini, ngomong-ngomong tentang tema kita ini, apa sih makna belajar, berinovasi, dan bertumbuh dalam konteks pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia saat ini. Ustaz, silakan.
3: Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga Bu Dewi.
2: Sama.
3: Atas undangannya, alhamdulillah saya bisa berhadir di sini.
2: Iya, kami juga alhamdulillah, Ustaz.
0: Iya.
2: Masih capek, kami baru pulang dari Jakarta. Iya.
3: Dan saya sangat senang sekali, bahkan bersemangat jika ada diskusi yang berhubungan dengan pendidikan, pengajaran, atau membahas dunia akademik, karena saya merasa saya sangat saya berada di ruangan itu, di dalam zona itu. Saya sebagai dosen dan saya sebagai guru juga, saya sudah pernah menjadi kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA, kemudian jadi pimpinan pesantren, dan sekarang saya juga sebagai dosen bahkan sudah juga memimpin salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Sebelusalam. Nah, ekosistem bertumbuh dalam ruang lingkup pendidikan, kalau menurut saya itu tidak terlepas dengan suatu proyek yang harus dihasilkan dalam pendidikan itu. Nah, apapun nilai akademiknya ataupun materinya, harus ada yang namanya hasil real ataupun berbentuk proyek yang bisa dirasakan ataupun berdampak kepada sekitar. Contohnya kita katakan misalkan mata pelajaran seni budaya ataupun mata pelajaran olahraga sekalipun, mata pelajaran fisika, kimia, matematika, biologi dan seterusnya, harus ada dalam bentuk proyek yang bisa dihasil, yang bisa di lihat secara visual ataupun bisa berdampak kepada orang lebih banyak. Contoh kita katakan, misalkan salah satu yang memang bisa kita rasakan itu adalah ketika pembelajaran suatu materi, dia harus ada praktiknya, kemudian harus ada temuan dalam praktik itu sehingga dia akan terus berkelanjutan. Inilah yang sering saya bahas, bahkan dalam disertasi saya ketika saya menjalani perkuliahan doktor itu, saya memberanikan diri mencoba salah satu metode penelitian, yaitu research and development, penelitian dan pengembangan. Ini hakikatnya metode ini dihindari oleh banyak mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, S3, karena dia berbasis project.
2: Oh, gitu.
3: Karena harus ada hasil yang bisa dilihat begitu.
2: Hasil konkret begitu.
3: Hasil konkret. Jadi saya, kenapa saya bersemangat? Ada satu motivasi dalam diri saya secara pribadi kan. Ketika saya nantinya meraih gelar doktor dan orang bertanya, "Hasil kuliah Anda itu apa sih?" Jadi tidak hanya sekedar menghasilkan disertasi, tapi ada memang hasil temuan ataupun suatu produk yang bisa dinikmati ataupun berdampak kepada orang banyak. Nah, inilah yang disebut dengan research and development, penelitian dan pengembangan. Kita meneliti, mengamati, menganalisa, kemudian dalam analisa kita itu muncullah suatu yang namanya hipotesis. Ternyata yang dibutuhkan ini. Jadi menurut saya, dalam pembelajaran ataupun dalam ruang akademik, baik dari tingkat SD sekalipun ataupun SMP dan seterusnya, guru-guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan eksistensi daripada pembelajaran yang diajarkan kepada murid-muridnya. Saya rasa demikian. Inilah yang akan menjadikan pembelajaran itu bertumbuh. Jadi saya kasih suatu example ya. Ada satu menarik, ada satu hal fenomena menarik dalam ruang lingkup pendidikan, yaitu apa tuh namanya, kegiatan outing class. Jadi saya menemukan satu sekolah begini, dia belajar terkait dengan hukum pernikahan, ini kajian fikih dalam Islam. Tapi yang dilakukan guru adalah membawa murid-muridnya itu ke kantor KUA, dan para murid itu sudah disiapkan dengan instrumen-instrumen.
2: Nah, ini murid atau mahasiswa?
3: Murid. Ini murid bisa kita lakukan untuk murid SMA ya.
2: SMA
3: ataupun aliyah. Jadi mereka setelah dibekali dengan instrumen, mereka langsung melakukan diskus, wawancara kepada orang yang ada di kantor itu. Bu, syarat menikah secara aturan negara itu bagaimana? Yang dianggap KDRT itu bagaimana? Terus kalau situasinya ini begini, dan mereka mendapatkan penjelasan yang sangat luar biasa, yeah, sehingga itu membekas dan mereka punya catatan. Catatan, yes, inilah yang disebut dengan hasil konkret.
0: Okay.
3: Jadi dia terus, yeah, bertumbuh. Itu salah, yeah, satu, yeah, bidang studi. Kita ambil bidang studi yang seperti mata pelajaran ekonomi atau yang berkaitan dengan finansial lah. Yeah. Jadi saya pernah melakukan praktek itu. Jadi santri di pesantren bahkan SMP, mm-hmm, itu kita bawa ke apa ke pekan ataupun pasar yang ada di Lipat Kajang,
2: yeah, pajak gitu,
3: ke pajak.
0: Yeah, yeah, yeah.
3: Jadi mereka itu dibagi dalam bentuk kelompok. Jadi ada instrumen yang sudah kita siapkan. Kemudian mereka membangun komunikasi dengan orang pedagang sayur, orang jual ikan gitu. Terus apa namanya komunikasinya sederhana. Bapak ini ikannya enaknya diapain? Terus bapak sudah berapa lama berjualan di sini? Terus penghasilan bapak berapa? Gitu kan?
0: Iya, iya.
3: Nah inilah yang saya sebut by project, karena ini pun nantinya menjadi apa tuh namanya sebuah pijakan bagi peserta didik itu untuk melanjutkan pendidikan di tingkat selanjutnya. Karena dia sudah tahu menganalisa, dia sudah tahu mengumpulkan data,
0: iya,
3: sehingga ada apa namanya terwujud yang hal-hal yang memang berkelanjutan. Bahkan anak-anak itu suka yang disebut dengan outing class, langsung dia langsung kepada langsung di lapangan, iya, iya, gitu. Iya, iya, iya. Itulah.
2: Berarti pembelajaran dengan sistem pengalaman gitu.
3: Betul. Iya. Jadi tidak hanya sekedar membahas teori ataupun materi, iya, di ruang kelas. Nah, kadang-kadang kan memang begini ya. Kalau guru hanya memberikan materi, anak-anak itu hanya sekedar menghayal. Paling-paling dikuatkan dengan gambar ataupun contoh ataupun mencatat gitu. Jadi daya serap itu kurang dibandingkan dengan mereka langsung
2: ke lapangan.
3: Gitu.
2: Berarti apa ya? Kalau bisa disimpulkan, sistem belajar yang sekarang masih cenderung sistem belajar Nina Bobo.
0: Iya, teori.
2: Iya, karena di kelas kan mau gak mau gurunya juga ini.
3: Betul.
0: Iya, iya.
3: Jadi saya ada dapat suatu apa ya, informasi. Saya belum cek ini informasinya betul atau tidak secara undang-undang. Jadi begini, perusahaan yang memang memiliki izin, ketika mereka dibutuhkan oleh pendidikan, maksudnya dibutuhkan oleh unit pendidikan seperti sekolah, mereka harus melayani. Misalkan begini, ada anak SD menyuratin PT perusahaan apa pabrik sawit.
0: Ya.
3: Mereka harus bertanggung jawab melayani, menyiapkan apa namanya? Pemandu.
0: Oke.
3: Sehingga apa namanya di situ ada langsung secara visual anak-anak itu melihat bagaimana proses brondolan berubah jadi minyak mentah, kemudian dijelaskan dan seterusnya begitu. Dan saya mengajak sekolah-sekolah yang ada di wilayah Aceh Singkil, silahkan ini dicoba, apalagi sekolah-sekolah yang berkaitan dengan perusahaan atau pabrik, silahkan berkolaborasi, disurati secara resmi ya, begitu.
2: Cuma kalau ini di ini apa namanya ada satu TK, itu yang memang itu sudah ini ke pemadam kebakaran,
3: nah,
2: ke Kodim, ke Polres, habis itu ke apa kemarin itu mereka mengadakan market day itu karena kalau dibawa ke lingkungan rame pajak gitu kan
3: susah
2: untuk mengendalikan, jadi dibawa beberapa pedagang ke lingkungan sekolah gitu kan membawa jualannya itu ada gitu. Nah masalahnya itu Ustaz, kadang gurunya nggak mau repot.
3: Betul, itu tantangan yang namanya tantangan kodian.
2: Nah, ini gimana nih cara untuk menumbuhkan semangat pada pelaku pendidikan itu loh. Jadi pelaku pendidikan yang langsung berkaitan dengan murid. Nah itu gimana itu Ustaz caranya itu. Jadi ekosistem pendidikan tadi itu memang terwujud gitu ya Rizky.
3: Jadi menurut saya ya, membangun ekosistem pendidikan itu tidak bisa satu ataupun dua pihak saja. Semua harus semua elemen bahkan pemerintahan harus memang betul-betul berkontribusi dalam hal ini. Tidak hanya sekedar membuat surat edaran ataupun membuat penyelenggaraan seminar atau pelatihan menunjukkan guru yang idaman itu begini, guru yang profesional itu begini, tidak hanya sekedar itu, tapi memang harus memberikan suatu ruang bahkan reward dan terus memotivasi untuk guru itu melakukan hal-hal yang di luar dari kepada kebiasaan pada umumnya. Ini tantangan berat di Aceh Singkil menurut saya. Sangat-sangat berat. Bagaimana seorang guru itu bertanggung jawab atas bidang studi yang diampunya, bertanggung jawab dia sebagai guru, sebagai pendidik yang ada di ruang lingkup sekolah. Ini PR besar. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Bukan berarti tidak mungkin.
2: Asalkan ada kolaborasi.
3: Betul,
2: asal dari berbagai pihak.
3: Iya, betul.
2: Kalau bahas masalah ekosistem, namanya ekosistem itu kan berarti ada faktor hidup dan faktor tak hidup. Bagaimana antara kedua faktor itu? Misalnya faktor hidup bisa disebut ada guru, ada siswa,
3: betul,
2: ada orang tua, ada masyarakat gitu loh. Terus yang tak hidupnya itu ada sekolah, kemudian ada apa namanya perangkat pembelajaran.
3: Betul.
2: Itu harusnya seperti apa sih kolaborasinya antara faktor hidup dan tak hidup itu gitu loh. Dan peran masing-masing ini harusnya seperti apa gitu.
3: Betul.
2: Bagaimana
3: jadi memang ini juga menjadi PR besar dalam ruang lingkup pendidikan. Saya kasih contoh SMK ya. SMK kan dikenal dengan sekolah yang memang berbasis apa namanya ya praktik ataupun kejuruan. Nah, jadi kita harus sadar bahwasanya tidak hanya namanya berusaha untuk mengadakan sarana untuk SMK itu. Tapi bagaimana mengelola sarana itu?
2: Okay.
3: Banyak saya temukan, saya tidak berbicara tentang Aceh Singkil, ini secara universal, di mana ada sekolah yang memang lengkap fasilitasnya, ada sarananya. Cuman permasalahannya, ketika barang itu ada, kan harus ada yang suatu namanya penyimpanannya, bagaimana perawatannya, dan ini harus dilakukan oleh orang-orang profesional, dan bagaimana penggunaannya. Nah, jadi bagaimana kolaborasinya? Harus ada yang namanya suatu upaya di mana ketika barang itu ada, sarana itu ada, dan bagaimana penggunaannya, bagaimana SOP penggunaannya kita sebutkan, kemudian bagaimana perawatannya dan seterusnya. Jika ini tidak ada, ini antara hidup dan apa tadi kan? Jadi kan, itu adalah suatu kesatuan yang memang harus ada, harus memang dipikirkan ataupun dipersiapkan. Ada, kalaupun ada satu sekolah lengkap dengan segala fasilitas, misalkan apa namanya ya, semua instrumen pembelajaran lengkap, sarana lengkap, dan tapi gurunya tidak mumpuni untuk menggunakan itu, dan ini juga tidak produktif. Nah, ada juga yang memang guru-guru mumpuni.
2: Tapi fasilitasnya
3: sangat minim. Inilah yang kami alami di sekolah. Di sekolah kami kan kita dengan segala keterbatasan, bahkan sebagian murid-murid kita itu karena kondisi kelasnya mungkin mereka tidak nyaman kalau belajar di siang hari, mereka lebih memilih belajar di bawah kebun di bawah pokok sawit begitu kan. Nah, jadi kedua ini harus saling melengkapi. Jadi
2: upaya yang bisa dilakukan Ustaz untuk bisa mematchingkan itu gimana itu?
3: Ya, upayanya harus disiapkan SDM-nya. Jadi sekalipun pemerintah, misalkan begini, pemerintah Aceh Singkil ingin membuat sekolah bertaraf internasional, SIS saya bilang kan, Singkil International School.
2: Bukannya itu sudah mau dimulai dari Darul Rasyid?
3: Jadi kenapa saya sebut SIS kan? Jadi kan saya baru teringat dulu tahun 2020 saya pernah ngonten itu di pergedungan yang ada di kantor cabang dinas pendidikan Aceh. Di Capdin,
2: yang di Singkil Utara.
3: Ya, di Singkil Utara. Ya. Sekarang kepala dinasnya sekarang Pak Mujibur Rahman, sebelumnya Pak Antoni Brampu, sebelumnya Pak Dr. Asbarudin. Jadi tahun 2020 pada masa Pak Dr. Asbarudin menjadi Kadis, jadi kami pernah keliling tuh di wilayah itu. Ternyata di situ banyak bangunan, kemudian ada masjidnya, bahkan lantai masjid itu dari marmer, kemudian ada ruang-ruangan belajar yang bagus. Tapi udah menghutan di situ.
0: Iya.
2: Itu yang cari tanda tanya deh.
3: Nah, jadi ketika saya tanya,
2: apa masalah kok nggak jadi?
3: Tunggu dulu. Jadi kan begini, saya itu tahun pertama saya pindah ke Aceh Singkil. Sebelumnya saya kan di Banda Aceh selama 13 tahun kan. Okay. Jadi saya langsung survei di situ, keliling, kita ngonten di situ. Kemudian saya tanyakan, ini dulu sebenarnya bangunan apa, mau dijadikan apa gitu. Rupanya tahun-tahun 2009 sampai 2010 Wallahu alam, lupa saya. Ya, itu mau dijadikan sekolah bertaraf internasional.
2: Sekolah standar internasional.
3: Betul. Okay. Nah, jadi ketika ada keinginan pemerintah untuk membuat itu, ternyata stakeholdernya tidak mampu.
0: Ya.
3: Nah, satu. Yang kedua, ketika pun nanti stakeholdernya ataupun pengembangnya mampu, kemudian eksekutornya mampu atau tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya tentunya ada pengadaan sarana, fasilitas dan segala sesuatunya. Bagaimana mengoperasikannya? Ini butuh upaya secara menyeluruh.
2: Ini ada dua pusat pembelajaran yang sepertinya di Aceh Singkil ini agak terbengkalai. Islamic Center satu.
3: Ya. Sebenarnya bukan terbengkalai, belum. Belum.
2: Masalahnya sudah sekian puluh
0: tahun
2: berapa
0: sih, ya?
2: Umurnya Aceh Singkil berapa?
3: Iya, iya, betul.
2: Tapi kenapa kok belum terberdayakan sampai sekarang? Sebenarnya ya, apa masalah kan begitu?
3: Iya.
2: Itu kayaknya akar masalah dari kedua pusat pendidikan ini tuh. Padahal kalau dua sentral pendidikan ini bisa benar-benar termaksimalkan, maka Aceh Singkil sangat luar biasa. Itu sih pandangan saya sebagai orang awam begitu.
3: Iya, iya. Nah, betul, betul.
2: Dokter Andika kan bisa itu. Gimana sih kisah itu bisa lebih semangat gitu loh.
3: Iya.
2: Mensupport anak-anak kita bisa menjadi generasi-generasi yang punya visi misi pendidikan itu jauh ke depan, jangan hanya di lingkup daerah saja gitu loh. Ah udahlah, enggak apa-apa, enggak usah sekolah tinggi tuh, nanti kerjain di kebun sawit. Nah, itu gimana itu cara mengubah mindset yang seperti itu, Ustaz? Nah, ini perlu bantuan Pak Dokter.
3: Iya. Harus ada upaya bersama. Jadi kan begini, saya ada bertahun-tahun itu saya mengamati, bahkan ketika saya masih di perantauan, saya juga sebagai pelakunya sih. Banyak putra-putri daerah Aceh Singkil bertahan di perantauan hanya untuk menjadi guru di sekolah swasta. Banyak sekali. Baru-baru ini saya ketemu di Medan kemarin. Dia ngajar di sekolah Safiatul
2: di Medan,
3: yayasan swasta. Kemudian di sekolah-sekolah bonafit lainnya. Mereka hanya sebagai guru olahraga, guru matematika, guru biologi, guru IPA,
2: guru mapel.
3: Nah, kemudian di Banda Aceh juga sangat banyak putra-putri dari Aceh Singkil bertahan di perantauan hanya sekedar menjadi guru. Nah, kenapa mereka bertahan? Bahkan sudah berkeluarga. Kenapa mereka bisa bertahan dengan kondisi seperti itu? Karena itu tadi.
2: Tadi Dokter Andika kan bisa itu. Gimana sih kisah itu bisa lebih semangat gitu loh.
3: Iya.
2: Mensupport anak-anak kita bisa menjadi generasi-generasi yang punya visi misi pendidikan itu jauh ke depan, jangan hanya di lingkup daerah saja gitu loh. Ah udahlah, enggak apa-apa, enggak usah sekolah tinggi tuh, nanti kerjain di kebun sawit. Nah, itu gimana itu cara mengubah mindset yang seperti itu, Ustaz? Nah, ini perlu bantuan Pak Dokter.
3: Iya, harus ada upaya bersama. Jadi kan begini, saya ada bertahun-tahun itu saya mengamati, bahkan ketika saya masih di perantauan, saya juga sebagai pelakunya sih. Banyak putra-putri daerah Aceh Singkil bertahan di perantauan hanya untuk menjadi guru di sekolah swasta. Banyak sekali. Baru-baru ini saya ketemu di Medan kemarin. Dia ngajar di sekolah Safiatul
2: di Medan,
3: yayasan swasta. Kemudian di sekolah-sekolah bonafit lainnya. Mereka hanya sebagai guru olahraga, guru matematika, guru biologi, guru IPA,
2: guru mapel.
3: Nah, kemudian di Banda Aceh juga sangat banyak putra-putri dari Aceh Singkil bertahan di perantauan hanya sekedar menjadi guru.

0: di Medan, di yayasan swasta, kemudian di sekolah-sekolah munafik lainnya. Mereka hanya sebagai guru olahraga, guru matematika, guru biologi, guru IPA,
1: guru mapel.
0: Nah, kemudian di Banda Aceh juga sangat banyak putra-putri dari Aceh Singkil bertahan di perantauan hanya sekedar menjadi guru. Nah, kenapa mereka bertahan? Bahkan sudah berkeluarga. Kenapa mereka bisa bertahan dengan kondisi seperti itu? Karena itu tadi, mereka merasa tercukupi kebutuhannya. Satu. Yang kedua, mereka merasa, bahkan itu kenyataan fakta di lapangan, keilmuan mereka itu diberikan ruang. Jadi tidak sedikit kita menemukan ada putra-putri dari Cisingkil tiba-tiba dia membawa kontingen peserta ikut kegiatan nasional, ikut kegiatan bahkan internasional. Dia membawa sekolah di perantauannya dan seterusnya. Hakikatnya ketika saya komunikasi dengan banyak orang ini, mereka ingin untuk Aceh Singkil, berbuat untuk Aceh Singkil, tapi tidak ada ruang. Tapi tidak ada ruang. Artinya Aceh Singkil memiliki SDM yang mumpuni. Hanya saja bagaimana kemauan oleh pemerintah ke daerah untuk memberikan mereka ruang. Jadi tidak perlu harus mencari orang luar untuk menjadi eksekutor dalam sektor pendidikan di Aceh Singkil.
1: Berarti sebenarnya bisa loh ya dipanggil kembali ya.
0: Bisa. Dari kesehatan, pendidikan, banyak sekali mekanik apapun pertanian. Saya rasa banyak.
1: Termasuk Ustadz ini kan, kalau enggak diraih sama Ustadz Kasih, saya rasa enggak juga balik. Betul. Acan di Banda Aceh ini, di Banda Harapan.
0: Betul. Karena saya pernah menyatakan suatu hal mustahil untuk berkarir di ruang lingkup pendidikan di bumi Aceh Singkil secara keilmuan ataupun kemampuan saya, karena akan selalu ada batasan ataupun ruang yang sulit saya bisa bereksistensi di situ. Tapi alhamdulillah ternyata enggak perlu diajak oleh kepala daerah. Hanya seorang yang memang bisa mengimbangi apa ataupun yang namanya bisa bekerja sama dengan saya, alhamdulillah itu bisa terwujud. Jadi tidak mesti harus pimpinan daerah tersebut untuk mengundang putra-putri daerah untuk kembali. Tidak harus. Artinya bagaimana kita bisa memanfaatkan.
1: Harus ada orang yang sevisil kan. Gitu.
0: Betul.
1: Jadi apa intinya kan.
0: Betul.
1: Jadi, pimpinan daerah pun kalau memang itu enggak mempunyai visi yang sama dengan yang kita miliki dalam pengembangan pendidikan, itu akan sulit kan itu.
0: Ya. Artinya kan itulah tugas kita untuk bersuara. Bersuara tanpa lelah. Bersuara tanpa lelah, bagaimana kita harus meyakinkan publik untuk merubah ataupun melakukan perubahan. Salah satu instrumen yang paling bisa itu adalah pendidikan, kaderisasi melalui ruang lingkup pendidikan. Itu yang saya yakini.
1: Nah, ini terus pendidikan yang ideal harusnya yang seperti apa untuk di Aceh Singkil ini? Pendidikan yang ideal untuk di Aceh Singkil ini dengan segala kekhasan budayanya dan segala keragaman sukunya, kemudian dengan ekosistem atau lingkungan hidup yang seperti ini di lingkungan perkebunan, di lingkungan pantai, laut dan seterusnya. Pendidikan ideal yang seperti apa yang bisa diterapkan di Aceh Singkil?
0: Pendidikan yang fleksibel, menurut saya.
1: Maksudnya fleksibel yang gimana?
0: Artinya kita membuka ruang untuk kemajuan zaman, tidak selalu monoton. Karena bagaimanapun pengaruh itu harus kita pertimbangkan. Bagaimana dunia digital sekarang sudah mempengaruhi anak-anak usia ini dari TK. Nah, kemudian kita di sekolah masih terjebak dengan paper, dengan pensil, dengan penggarut, dengan penghapus. It's impossible menurut saya kalau itu ingin mewujudkan pendidikan yang memang betul-betul.
1: Apakah itu sudah jadi satu keharusan?
0: Betul, itu jadi satu keharusan.
1: Pakai apa itu? Alat digital.
0: Pendidikan jika tidak digitalisasi, dia akan tergilas, akan ketinggalan zaman.
1: Terus?
0: Itu menurut keyakinan saya.
1: Terus bagaimana dengan efek yang ditimbulkan dengan pemakaian digitalisasi?
0: Nah, makanya ada sesuatu namanya suatu

0: pula yang harus memang dikuasai oleh guru tersebut. Contoh lah, ini saya tidak bukan berarti promosi ya. Bukan berarti promosi. Di pesantren kita, santri-santri itu saya harus kenalkan mereka dengan yang namanya satu aplikasi Canva. Dan apa yang saya rasakan setelah mereka tamat dari pesantren itu sangat berguna ketika mereka mengabdi, ketika mereka berada di suatu daerah, ternyata itu penting.
1: Berarti itu yang apa, coding itu ya?
0: Canva. Ada juga lupa saya siapa namanya, kemarin pernah mengisi di sini juga. Nah, karena guru-guru di pesantren kita di Daur Rasyid, mayoritas guru-guru sudah menguasai Canva, jadi kita mengajarkan kepada santri-santri. Nah, artinya di lapangan kita kan menunjukkan mereka itu handphone. Tapi kan Canva bisa melalui komputer.
2: Bisa.
0: Boleh-boleh saja kita kasih handphone, tapi memang betul-betul kita awasi, kita kontrol. Hanya sebatas materi Canva itu. Setelah Canva berhasil, mereka harus menguasai CapCut. Nah, itu menurut saya dua aplikasi paling penting. Setelah itu yang ketiga, kita mengenalkan mereka dengan ChatGPT, mengenalkan mereka dengan Gemini, mengenalkan mereka dengan Cloud. Cloud lah paling terakhir. Ketika mereka menguasai ini dan menjadi mahasiswa, gampang-gampang saja menurut saya.
1: Kayaknya enggak perlu lagi dengan duduk manis di ruangan. Dengan udah ini tugas, ini proyeknya kerjakan.
0: Jadi kan walaupun di padahal di pesantren kita itu lab komputer tidak ada loh.
1: Terus anak-anak belajar pakai apa itu, Ustaz?
0: Hah?
1: Jadi anak-anak di pesantren pakai apa?
0: Ya, pakai, maksudnya lab komputer tidak ada, komputer ada.
1: Komputer ada.
0: Komputer ada. Lab-nya tidak ada.
1: Nah, komputer kan sejumlah siswa kan?
0: Enggak. Komputernya paling 5, 6, 7, 10.
2: Sejumlah siswa udah kayak lab juga sih.
0: Nah, tapi begini, kita jangan menyerah dengan keterbatasan.
1: Betul.
0: Semua mayoritas guru-guru kan semua ya, bukan kita katakan mayoritas lagi, mereka punya smartphone, bisa download aplikasi secara gratis. Kemudian juga mereka bisa menggunakannya dan mengajarkannya. Ini adalah sesuatu hal yang memang harus diajarkan menurut saya. Karena di ruang kerja manapun itu dibutuhkan. Siapa bisa edit ini? Siapa bisa ini? Siapa bisa?
1: Tapi
0: betul. Siapa bisa buat poster? Nah, kalaupun semalas-malas buat poster, dia bisa buat poster melalui ChatGPT. Cuma kan di situ ada namanya apa namanya prompt.
2: Deskripsinya lah ya.
0: Saya jujur, saya akui dalam forum ini, saya mengajarkan santri prompt.
2: Emang apa sih berarti? Perkembangan zaman gua.
1: Udah nggak mau kalau santrinya itu nggak mengikuti zaman soalnya.
2: Jadi harus stabil, harus stabil.
1: Iya. Ini harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
0: Saya mengajarkan santri itu tentang prom. Walaupun mereka apa ini? Padahal itu kan sebuah sebuah ilmu yang memang sebuah ilmu yang bisa mereka pelajari untuk memberikan perintah kepada AI, kan itu simpelnya begitu. Ya, sepenting apakah itu kita ajarkan kepada santri? Menurut saya sangat penting. Saya akui saya mengajarkan santri-santri saya tentang prompt ChatGPT. Kenapa saya katakan penting? Sehingga ketika mereka membutuhkan itu pun nanti, enggak bisa kita sangka lagi, semua mayoritas orang pun nanti akan menggunakan ChatGPT.
1: Pada akhirnya
0: kan begitu. Setidaknya mereka tahu ketika mereka mencari dalil Al-Quran dan ada tafsirnya, kemudian hadis, kita ajarkan promnya. Uraikan tafsir dari ayat ini menurut yang penting di situ ada rumus-rumus tertentu sehingga tidak meliper kemana-mana. Setidaknya begitu, dan mereka harus mengutamakan yang mana dalil tertinggi Al-Quran, kemudian hadis sahih. Menurut saya itu penting. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan budaya seni, saya bahkan dari tahun lalu itu mendeklarasikan Pondok Pesantren Daur Rasyid sebagai wadah penguatan seni budaya Aceh Singkil. Makanya saya pernah menyatakan slogan bersatu dalam karya, bersinergi dengan budaya. Bahkan ini saya sampaikan kepada pengamat budaya adinda saya Wan Harlingga. Nah, beliau juga mengatakan terlalu berani. terlalu apa namanya, apakah ini tidak terlalu ekstrim? Menurut saya tidak. Saya secara pribadi melihat seorang ustadz ataupun penceramah di Aceh Singkil ini lebih diterima masyarakat jika mereka menghargai seni dan budaya.
1: Iya, okay, itu betul, yes. Itu.
0: Bahkan akademisi sekalipun. Nah, mereka menghargai kearifan lokal. Nah, alangkah baiknya santri-santri itu diajarkan, dikenalkan tentang budaya yang berkembang, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil. Jadi bukan berarti kita mencintai seni budaya kemudian kita tari-tarian apa semacam. Bukan di situ poinnya. Poinnya adalah nilai-nilai yang terdapat dalam budaya itu peserta didik harus tahu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, jadi kita kenalkan, karena dakwah sekalipun yang dilakukan oleh Wali Songo terdahulu di Nusantara ini melalui pendekatan seni dan budaya.
1: Betul.
0: Makanya saya secara pribadi sebagai pimpinan pesantren percaya dengan suatu apa namanya ya, suatu pernyataan yang ini juga pernah dilontarkan oleh mantan ketua PBNU Kiai Haji Prof. Said Akil Sirat. Beliau mengatakan dinul Islam laisa dinul akidah faqat, katanya. Agama Islam ini bukan hanya sekedar agama akidah, tapi dinul Islam dinus saqafah dinul hadharah, agama budaya, agama peradaban.
1: Ya,
0: nah, outputnya yang saya terima, yang saya dapatkan, banyak saya temukan wali-wali murid dari masyarakat senang dengan pesantren ketika pesantren itu menyentuh budaya, menyentuh seni. Nah, dan sini sudah terjawab. Ada orang bertanya kepada saya, kenapa banyak santrinya dari Tapanuli Tengah? Kenapa sih banyak santrinya itu dari Papak Barat? Kenapa banyak santrinya itu dari Sidikala, dari luar daerah gitu? Saya hanya bisa menyimpulkan karena kami melakukan pendekatan seni. Jadi ada sebuah fenomena ya, ketika santri kita itu menunjukkan kesenian suku Nias, kami langsung dihubungi oleh orang yang asli bersuku Nias, bahkan langsung dari Pulau Nias. Bahkan beliau sekarang sudah jadi doktor, namanya Dr. Arini Bimaruhawa. Jadi
1: mengangkat daerah, mengangkat seni gitu, dari satu daerah itu bukan
0: jadi,
1: dari yang ini ya.
0: Sebelumnya saya kenal juga dengan ibu ini tadi, karena kan kita pernah ketemu satu apa alma mater di kuliah perkuliahan doktor di UIN Sumatera Utara. Dia mengatakan kepada saya, wah bagus ya. Kemudian kok bisa ya? Tapi kami senang gitu. Nah, ini yang pertama. Kemudian sentuhannya itu sangat berasa sekali. Nah, orang bertanya, apa sih dampaknya? Bagaimana nanti kalau orang protes? Orang protes itu pasti ada. Protesnya pun agak-agak gimana ya? Protesnya itu memang menyatakan enggak sempurna, ada kesalahan.
1: Tapi bukan kontra ya.
0: Bukan kontra, harusnya begini, harusnya begitu, gitu kan. Kita dari sebagai pendidik kita tinggal menjawab, ya namanya juga belajar. Namanya juga belajar. Syukur-syukur anak-anak itu mau, kan begitu.
1: Iya, itu jawaban penyelamatan.
0: Jadi dekat dengan seni dan dekat dengan kemajuan zaman.
1: Berarti yang tadi dimaksud fleksibel, pendidikan fleksibel untuk yang Singkil itu pendidikan bisa masuk melalui jalur apapun, kan begitu?
0: Ya betul, betul, betul.
1: Dan itu harus disesuaikan dengan bakat minat anak juga, kan gitu?
0: Betul, betul.
1: Jadi kalau memang anak bakat banget di bidang seni, ya udah masuk pendidikan itu melalui seni.
0: Ya betul, betul.
1: Kalau
0: betul,
1: bakatnya masuk dalam skill yang lain, misalnya itu bela diri atau skill tentang bengkel, perbengkel dan seterusnya, maka itu pendidikan masuk ke bidang-bidang itu akan lebih dapat.
0: Iya, betul, betul, betul.
1: Terus Ustaz, itu untuk mendapatkan apa namanya pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuan anak dan sesuai dengan pendekatan yang cocok begitu, peran pemerintah itu harusnya bagaimana, Ustaz? Ya, ini kan karena penyelenggara pendidikan pada dasarnya kan negara kan.
0: Betul.
1: Ya. Negara kan diwakili oleh pemerintah.
0: Ya.
1: Dan kalau di daerah-daerah jelas kan.
0: Betul.
1: Nah, itu bagaimana seharusnya peran pemerintah pada dunia pendidikan khususnya di Aceh Singkil biar anak-anak di Aceh Singkil itu bisa terkembangkan bakat minatnya, bisa terpenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan yang dia mampu gitu loh Ustaz. Bagaimana itu? Nah, tentu kita sudah punya
0: program begitu, program kan? Strategis nasional sudah ada sekolah rakyat.
1: Terus masalahnya kan untuk kondisi saat ini apakah itu sudah sudah bisa mencukupi kebutuhan pendidikan secara umum kan begitu.
0: Jadi begini ya, menurut saya untuk konteks kita di Aceh Singkil dengan luas kita 11 kecamatan ini harus ada yang namanya pemetaan. Pemetaan sekolah.
1: Betul.
0: Harus ada. Dan sekolah swasta pun harus berani menunjukkan apa namanya value-nya yang menjadi daya tarik masyarakat. Artinya satu alasan saja. Apa sih yang bisa menjadi alasan kenapa orang tua harus menyekolahkan anak di situ? Nah, pihak pengelola lembaga atau penunjuk pendidikan harus memberikan jawaban. Iya. Tapi kan kita banyak lembaga, ini bukan berarti saya mengkritisi atau bagaimana ya. Banyak lembaga itu, lembaga pendidikan swasta yang sistemnya palu gada. Apa lu minta, gue ada gitu kan. Palu gada. Padahal ini enggak sehat dalam ruang lingkup pendidikan. Mustahil semua keilmuan itu bisa terangkum dengan satu unit pendidikan. Jadi pemerintah harus membagi zona. Misalkan ada yang sekolah unggul.
1: Betul itu.
0: Ada sekolah unggul. Syarat masuk sekolah unggul itu ini. Contohlah kita katakan di salah satu misalkan ada SMA unggul Kabupaten Aceh Singkil. Syarat masuknya itu adalah dia harus meraih juara lulusan terbaik dari SMP. Atau dia pernah meraih prestasi di tingkat provinsi dan nasional. Itu satu ya, kedua. Kemudian ada hal gitu, tinggal buat saja aturan-aturan terkait. Jadi mereka masuk tidak lagi melelahkan, maksudnya menambah pekerjaan orang-orang pengelola yang ada di sekolah unggul ini, hanya mereka menerima.
1: Tinggal mengembangkan saja. Yang mereka punya gitu ya.
0: Jadi sudah ada sekolah yang diunggulkan. Tentunya perhatian pemerintah juga berdasarkan kebutuhan yang ada di sekolah unggul itu. Nah, kemudian masuk kita ke yang kedua misalkan SMK yang kuat dalam bidang otomotif misalkan. Dan harus ada nilai jualnya. Publik masyarakat harus percaya melakukan servis di situ. Servis mobil diawali dengan pemerintah. Ada enggak?
1: Misalkan
0: mobil BL1R.
1: Masuk bengkel ke
0: masuk
1: situ.
0: Betul.
1: Kan lihat ya. Nah, bagus kan SMK itu
0: dari Nah, kemudian bagaimana pemerintah memfasilitasinya, melengkapi segala equipmentnya, kemudian memberikan edukasi, mempersiapkan SDM tenaga pendidiknya. Nah, jadi terunggulkan di sini. Kemudian masuk lagi dalam kejuruan lain. Kemudian budaya, kemudian wisata dan seterusnya. Barulah nanti masuk kepada sektor sekolah yang memang dibuat untuk khusus anak yang kurang mampu ataupun miskin ekstrim atau anak yatim disekolahkan di situ dan juga mereka berprestasi.
1: Itu
0: salah satu sekolah rakyat. Tapi kan sejauh kita tidak berbicara sekolah rakyat lagi kan. Sekarang menurut saya udah lewat. Walaupun nanti kita diupayakan oleh pemerintah. Tapi bagaimana melakukan ini tentunya butuh yang namanya orang-orang yang memang berpikir konsentrasinya di situ. Tidak hanya sekedar pendidikan yang maju itu begini. Kemudian melakukan teori perbandingan dengan yang ada di ibu kota provinsi yang enggak matching. Nah, dan kemudian bagaimana keseriusan dalam pengelolaan. Jadi secara manajemennya, menurut saya, saya berani bertanggung jawab dari apa yang saya sampaikan ini. Kepala sekolah bisa dievaluasi kerjanya kalau dia sudah bekerja 5-6 tahun.
1: Mempunyai program yang jelas. Ya,
0: betul.
1: Begitu, kan? Kemudian hasil yang selama dia menjadi pimpinan sekolah di situ,
0: betul.
1: Bagaimana perkembangannya, kan begitu.
0: Sekali lagi saya ulangi, kepala sekolah itu baru bisa dievaluasi kinerjanya jika dia sudah menjalani masa kerja 5-6 tahun. Saya bisa jelaskan. Tahun pertama dia adaptasi.
1: Betul.
0: Adaptasi lingkungan di sekolah itu. Tahun kedua dia membangun kedekatan dengan tim stakeholder. Kemudian disertai dengan persiapan penyusunan program. Bagaimana menyatukan persepsi dengan tim kerjanya yang ada di sekolah itu. Kemudian yang ketiga itu merancang programnya. Kemudian yang tahun keempat eksekusi. Tahun kelima baru hasil. Jadi bagaimana kita menuntut mutu dari suatu sekolah kalau kepala sekolahnya hanya 2 tahun kemudian bergeser ataupun dihantu-hantui dengan mutasi dan seterusnya. Ini secara manajemen ya. Bukan bukan secara politik, tapi menurut ini secara keilmuan manajemen, artinya dia punya masa. Dia on target, berarti dalam 5 tahun saya harus menghasilkan ini. Harus begitu. Saya di
1: ada tantangan ya begitu ya.
0: Saya sudah melakukan itu. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena saya sudah melakukan itu. Tahun pertama saya menjadi kepala sekolah, saya mempersiapkan. Tahun kedua itu saya sudah mempersiapkan kepala sekolah selanjutnya.
1: Regenerasi.
0: Setidaknya dia tahu kepala sekolah itu berhubungan dengan siapa sih? Berinteraksinya dengan siapa? Urusannya kemana? Ruang lingkup kerjanya bagaimana? Tahun ketiga saya sudah yang namanya berpikir untuk, ini di lembaga swasta ya. Kalau menurut saya lembaga swasta 3 tahun cukup. Nah setelah itu saya harus mundur jadi kepala sekolah setelah menjalani masa jabatan 3 tahun. Dan dilanjutkan oleh penerus. Jadi tidak hanya sekedar, begini ya, harus ada yang namanya sistemnya overhand. Kalau ada sekolah yang tidak pergantian kepemimpinan tanpa ada overhand, ini namanya.
1: Tunggu dulu, jadi overhand itu perlu dijelaskan itu. Apa sih overhand? Karena ini pendengarnya juga nggak semuanya dokter ini.
0: Maksud saya, gini, maksud saya overhand itu adalah bukan hanya sertijab, bukan hanya sekedar seremonial serah terima jabatan, tidak.
1: Ada ini pemindah tugasan apa target, pemindah tugasan program apa sih? Serah terima program kan begitu?
0: Iya betul. Lebih kepada kepala sekolah sebelumnya.
1: Meneruskan program yang sudah baik begitu.
0: Kepala sekolah sebelumnya menyampaikan yang sudah kami lakukan begini, begini, begini. Ini masih berproses begitu. Gitu. Setidaknya maksudnya kepala sekolah kepala sekolah yang akan memimpin, yang maksudnya kepala sekolah baru, dia tidak lagi meraba-raba.
1: Betul. Nanti sudah jelas ya program yang harus dia lakukan, kegiatan apa yang harus dia lakukan itu sudah jelas kan ketika dia masuk ke sekolah itu, tinggal meneruskan program-program baik yang sudah dilakukan kepala sekolah sebelumnya, kan gitu Ustaz. Nah kalau misalnya target sudah tercapai, nah dia tinggal
0: berinovasi. Jadi begini ya, dalam manajemen pendidikan itu tidak terlepas dari namanya teori POAC.
2: Oke.
0: Keluar daripada ini amburadul. P planning. Perencanaan.
1: Terus.
0: Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan.
2: Oke.
0: Nah, planning harus jelas planningnya. Ini apa sih? Mau buat mau kita arahkan kemana? Kemudian yang kedua organizing.
1: Organisasi
0: termasuk strukturalnya.
2: Okay.
0: Harus mumpuni, orangnya harus ada. Kemudian yang di situ memang dia harus tahu sektor kerjanya apa-apa saja sih.
1: Apa istilahnya itu koksi gitu?
0: Lucu enggak kalau ada suatu lembaga ataupun unit pendidikan, dia pimpinannya, dia sekretaris, dia bendahara.
1: Ya kan double-double enggak apa-apa.
0: Kemudian dia yang meng-SK-kan dirinya sendiri. Berarti secara organizing ini sudah memang rusak
1: gitu.
0: Kemudian yang A, aktualisasi, aktuating. Jadi segala sesuatu yang sudah direncanakan
1: diterapkan.
0: Kemudian diterapkan. Diterapkan dia memang apa namanya ya, diterapkan secara sistematis berdasarkan planning itu tadi. Kemudian yang terakhir ada namanya controlling. Dalam dunia pemerintah kalau hanya sampai aktualing, aktualisasi tanpa controlling, ini juga tidak baik.
1: Itulah yang tadi kata
0: itu. Jadi POAC ini adalah suatu manajemen. Sudah lama manajemen ini di teori, memang betul teori barat yang dipopulerkan oleh Terry pada tahun, lupa saya 35 atau berapa loh, lupa saya artinya. Tapi dalam manajemen di ruang lingkup pendidikan ini selalu dibahas planning, organizing, actuating, control, controlling. Nah, empat ini harus ada. Nah, di sinilah berperan, apa sih peran pengawas? Jadi kan begini, lucu kalau memang pengawas ketika dia datang ke sekolah, terus dia katanya mengawasi, terus ketika kita tanya, Bu, modul ajar yang bagus itu bagaimana?
1: Saya pun juga nggak tahu.
0: Jadi bagaimana dia bisa menilai, bagaimana dia bisa mengawasi? Kan lucu.
1: Jadi pengawas itu seharusnya kan yang memang punya kapasitas dan kemampuan menjadi seorang
0: pengawas. Betul.
1: Kan begitu. Bukan karena faktor umur.
0: Bukan karena faktor umur. Karena dia faktor harus umur paham manajemen.
1: Ini mungkin ibu-ibu yang mendengarnya sambil gosok sambil tas ini
0: ngomong.
1: Yang jelas ini masyarakat harus terbuka wawasannya juga
0: menarik
1: ya, dengan materi hari ini begitu.
0: Iya. Karena gini, izin Bu saya potong ya. Saya tidak percaya keajaiban dalam dunia pendidikan. Sunnatullah itu berlaku dalam ruang lingkup pendidikan. Maksudnya keberuntungan itu memang ada, tapi itu kan satu berbanding seribu, satu berbanding sejuta.
1: Kemungkinannya kecil itu intinya.
0: Kemungkinan kecil. Manusia itu dituntut berusaha. Bukan artinya udahlah kita pasrah aja. Bukan, nggak bisa begitu. Harus ada yang namanya upaya nyata. Harus ada namanya perencanaan yang nyata. Harus ada yang namanya SDM yang nyata. Jadi kalau seandainya hanya sekedar asal jadi saja, yang rugi generasi.
1: Ini tadi Ustaz, balik lagi ke belakang. Berarti seharusnya peran pemerintah di dalam menciptakan lingkungan yang apa bermanfaat kedepannya bagi peserta didik itu, misalnya ini tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz. Sekolah yang mengangkat masalah kebudayaan ini ayo disupport. Ini sekolah yang mengangkat masalah keterampilan disupport. Sekolah yang mengangkat kedinasan disupport. Jadi dari sekolah-sekolah yang sudah ada, itulah yang seharusnya dikembangkan begitu kan Ustaz. Bukan berarti harus membuka sekolah baru kan?
0: Bukan.
1: Nah itu yang kita lihat banyak sekali fenomena berdirinya sekolah-sekolah baru begitu Ustaz. Kadang-kadang kita itu bertanya, nggak ada jarak 1 kilo bahkan tuh 1,5 kilo itu udah ada sekolah baru. Dan nah, ini harusnya bagaimana Ustaz dalam mengatur pendirian lembaga-lembaga pendidikan yang baru begitu. Itu menurut Ustaz gimana?
0: Sebenarnya itu hak prerogatif pemerintah. Tapi pemerintah pun harus memiliki jawaban yang memang masuk akal. Tidak hanya sekedar memberikan izin operasional terhadap pendirian sekolah baru. Tapi coba lihat, ada controllingnya enggak? Kalau tidak ada yang namanya controlling, maka ini akan menjadi sebuah bom waktu dan akan menjadi persoalan yang berkelanjutan. Jadi kan berdasarkan Permendikbud nomor 35 tahun 2018, itu ada yang namanya klasifikasi bidang studi A dan B. Dan A itu di bagian A itu kan wajib ada di sekolah itu. Misalkan dia ini di bawah sekolah dinas pendidikan ya. Benar-benar terlaksana atau tidak?
1: Iya.
0: Benar-benar dilakukan atau tidak bidang studi itu, diterapkan atau tidak, dan pendidiknya benar-benar mumpuni enggak sesuai dengan spesifikasi pendidikan dan keilmuannya. Nah sebenarnya pemerintah cukup menguatkan diri dalam aturan itu, menurut saya sudah selesai. Artinya ketika sekolah-sekolah itu siap kontrol, tentunya mereka tidak akan, maksudnya keseriusan dalam memajukan dan mengembangkan itu juga akan tinggi. Namun kalau tidak dikontrol, maka akan terjadi yang namanya pergesekan. Iya. Terjadilah jeruk makan jeruk.
1: Iya.
0: Guru baru tamat SMA langsung ngajar biologi. Bukan di sini dinyatakan berilmu atau tidak berilmu, tapi kan kita kembali kepada aturan. Nah, jadi menurut saya
1: satu minimal tadi
0: lebih kepada bagaimana controlling pemerintah dalam unit-unit pendidikan yang ada di Aceh Singkil ini. Nah, sehingga terciptalah yang namanya competing yang sehat. Oh, ingin sekolah ya, harus berani. Bahkan begini ya, ketika kita menjadi sekolah, kepala sekolah SMP 1 negeri Gunung Meriah misalkan, sebagai kepala sekolah saya harus berani berkata nilai plus sekolah ini loh, 1, 2, 3 buktinya ini. Harus berani begitu. Tidak hanya menyatakan ayo kita sekolah di sini karena ini sekolah percontohan.
1: Bukan sebatas itu ya.
0: Tidak sebatas itu. Dan memang harus bisa ditemukan ketika orang searching. Apa sih betul keunggulannya? Tervalidasi enggak sih? Jadi kan betul-betul ada atau tidak. Nah, kemudian ini juga berlaku ke sekolah swasta. Seperti yang saya sampaikan tadi, harus ada alasan yang masuk akal dari publik masyarakat menyekolahkan anak di situ. Nah, terkait dengan pembangunan sekolah-sekolah ini, menurut saya sudah cukup di Aceh Singkil.
1: Sudah cukup kan Ustaz?
0: Sudah cukup.
1: Berarti nggak perlu lagi untuk membuka sekolah baru kan?
0: Menurut saya sudah cukup. Menurut saya sudah cukup. Karena kenapa? Sekolah-sekolah negeri saja kekurangan siswa.
1: Betul, itu masalahnya yang tadi mau ditanyakan gitu
0: loh. Kenapa? Yang sudah ada ini berkompetisi. Tapi begini loh, secara aturan pemerintah berhak menutup sekolah swasta.
1: Secara aturan ya.
0: Jika melanggar aturan.
1: Jumlah siswa kurang terutama.
0: Bukan. Aturannya seperti saya sampaikan tadi.
1: Jarak juga terlalu dekat.
0: Bukan. Maksudnya sekolah yang sudah berdiri, beroperasi, namun tidak mampu memenuhi aturan pemerintah.
1: Salah satunya aturan tidak mampu memenuhi aturan pemerintah, kok bisa disebut Ustaz?
0: Maksudnya dalam operasinya?
1: Ya kan tidak mampu memenuhi aturan pemerintah. Aturan pemerintah kan jujur, banyak itu.
0: Ini pengalaman Bu. Ini pengalaman nih. Baru-baru ini saya melanjutkan. Kami mengajukan permohonan ke Dinas Perizinan DPMSTP, Perwira Satu Pintu di Provinsi Aceh. Karena kan SMA kan di apa provinsi, di provinsi. Banyak sekali syarat-syaratnya.
1: Terus
0: hanya untuk melanjutkan izin. Ketika kami waktu itu diberikan izin operasional, ternyata masa izinnya itu hanya 2 tahun. Ini udah habis. Nah, jadi kan saya sebetulnya hakikatnya saya tidak mengeluh, saya tidak kan itu hak pemerintah. Saya tidak berkeluh kesah terkait dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu. Nah, tapi kalau seandainya pemerintah kabupaten cuma menerapkan itu bagus menurut saya. Di situ ada kajian studi kelayakan yang ditandatangani oleh kepala dinas. Kemudian ada beberapa banyak. Ada
1: untuk sekolah swasta ya.
0: Untuk sekolah swasta. Jadi, saya tidak tahu Bu ya kalau sekolah negeri, karena saya memilih menunya itu ada 2 itu, sekolah negeri, sekolah swasta. Tapi yang saya buka kan portal sekolah swasta. Syarat untuk perpanjangan izin untuk tingkat SMA sekolah swasta itu lumayan banyak. Dan itu berurusan dengan kepala, maksudnya Capdin, cabang dinas pendidikan Aceh Singkil. Jadi kita harus melakukan analisa. Bahkan di situ ada laporan tahunan. Laporan tahunan itu segini tebalnya itu.
1: Kegiatan 1 tahun.
0: Ya, itu bukan hanya dilaporkan kegiatan, ke pengelolaan dana bosnya juga, keuangan, manajemennya juga. Sebenarnya kenapa saya merasa tidak berat dalam hal itu? Jadi kan kalau memang sekolah kita itu betul-betul menyelenggarakan pendidikan sesuai aturan, kita tidak merasa terbeban. Menurut saya begitu.
1: Kalau itu memang betul-betul dilaksanakan sesuai aturan.
0: Jadi kan di situ kan semua berkaitan dengan metodologi, studi kelayakannya bagaimana. Kemudian di situ divalidasi oleh pengawas. Bahkan ada di situ yang namanya pembuktian surat dukungan sekolah sekitar.
1: Itu yang kadang-kadang jadi pertanyaan kita kan, kok mudah sekali ya lembaga pendidikan ini bertumbuh dari satu sana, satu sini, ini benar-benar ada dukungan gak sih dari sekolah
2: lain gitu loh,
1: karena mungkin saja kekurangan
0: mungkin siswa, mungkin gitu. Melakukan pendekatan persuasif. Jadi kan yang saya sampaikan, Bu, yang saya sampaikan
1: jalur tol tadi itu yang kita juga nggak paham.
0: Jadi yang saya sampaikan, kalaupun ada sekolah yang memang dia itu apa namanya, maksudnya begini, aturan yang ada di dinas perizinan satu pintu tadi, maksudnya ini urusannya bukan ke dinas pendidikan provinsi loh, tapi ini dinas perizinan satu pintu udah seperti perusahaan kita ini, padahal kita yang mengurusi unit sekolah SMA kan. Nah, bagaimana kalau itu juga diterapkan di SMP, SMP dan SD,
1: SMP.
0: Dan itu di daerah-daerah lain udah terbiasa. Maksudnya harus lengkap ya. Masa sekolah udah beroperasi 3 tahun, gurunya tidak jelas siapa di dapodik. Kan itu
1: betul.
0: Bagaimana pertanggungjawaban terhadap peserta didik? Kemudian tidak bisa menguraikan program akademiknya. Bahkan ketika diminta, Pak tolong kirimkan roster bidang studinya, apa-apa sih mata pelajaran yang diselenggarakan dalam satu pekan, itu aja ngirimnya seminggu dua minggu, bahaya kita.
1: Sebagian memang harus ada yang seperti itu.
0: Nah, ini kan bukan berarti, kalau kita sungguh untuk maju ya, memang kalau kita berbicara tentang regulasi, manajemen, ya kalau gak ada hubungannya dengan perasaan dan hati. namanya aturan, tapi kembali lagi kepada kondisi kita di Aceh Singkil, ya kita bersama-sama. Ayo, maka saya katakan, ya sudah menjadi tugas kita sebagai penyelenggara sekolah swasta, ayo sama-sama. Bagaimana kita berbenah begitu.
1: Berarti ini intinya dari lembaga pendidikan yang ada di Aceh Singkil sebenarnya sudah cukup ya dari sisi jumlah dan
0: cukup.
1: Ini tinggal kedepannya bagaimana kita pemerintah dan masyarakat juga pelaku dan pengelola lembaga tersebut berlomba-lomba menawarkan programnya gitu ya.
0: Betul.
1: Gak usah lagi tampil lagi.
0: Ada nilai jual.
1: Program spesifikasi lembaga itulah begitu.
0: Betul,
1: yang
0: betul.
1: Perlu
0: bahkan sekolah negeri pun harus begitu. Harus begitu.
1: Oke. Ini contoh misalnya SMP 5. Itu ke sekolah negeri tapi dibuat rasa pesantren di situ.
0: Nah, saya ada satu fenomena saya temukan. Ada satu sekolah negeri yang gara-gara sekolah negeri itu pesantren pada ngikut itu. Bahkan agenda-agenda resmi pesantren harus dirubah, maksudnya direvisi untuk mengikut sekolah negeri itu. Saya tidak bilang sekolah negeri ya, tapi saya bilang SMA 10.
2: Iya.
1: 10 Banda Aceh.
0: Dia punya satu kegiatan yang namanya Paskal. Paskal itu selalu dibuka oleh gubernur, menghadirkan SD, menghadirkan sekolah SSD, tingkat SD, SMP untuk berkompetisi di situ. Memang betul-betul menurut saya standar kegiatan yang dilakukan orang itu memang betul-betul bagus. Udah memang setaraf dengan mahasiswa, padahal mereka siswa kan.
2: Iya.
0: Kegiatan yang terorganisir dengan baik, kemudian selalu didatangi tamu yang memang berhari-hari eventnya itu bagus.
1: Iya. Okay.
0: Nah, jadi mereka selalu over maksudnya penuh full kota.
2: Pesertanya.
0: Dalam setiap PPDB penuh peserta ini jadi kan begini. Nah, di situ banyak pesantren tertarik dengan program mereka itu.
2: Mereka,
0: sehingga pesantren-pesantren membuat juga program yang sama. Betul. Jadi ada fair, ada exhibition, ada festival apa segala macamnya.
1: Uniknya malah gini, setiap lembaga pendidikan itu meskipun itu awalnya mencontoh dari SMA 10, tapi terus akhirnya masing-masing lembaga itu dengan nama kegiatannya masing-masing juga full ini. Pesertanya itu juga banyak yang ikut gitu loh.
0: Yang bisa kita ambil adalah mereka mereka menjadi contoh baik ya, untuk lembaga benar. Swasta. Itu di situ poinnya. Artinya mereka berbenah begitu.
2: Ya.
1: Itu yang saya tahu sih memang. Artinya masing-masing lembaga pendidikan mempunyai keunggulan dengan kegiatannya tersebut.
0: Betul. Apa sih di sekolah misalkan begini ya. Ada satu sekolah dia bagus sekali acara Mother Day, Father Day, Market Day. Satu hal yang memang menjadi daya tarik. Ya itu kan sesuatu hal yang memang harus diwujudkan. Zamannya udah begitu.
2: Iya.
1: Berarti inilah yang namanya ekosistem berkelanjutan.
0: Iya.
1: Menciptakan lingkungan pendidikan yang itu benar-benar mempunyai tantangan dan hasil yang konkret begitu.
0: Iya, betul, betul.
1: Dan itu bukan hanya satu saat saja atau hanya tahun ini atau itu hanya saat kepala sekolahnya si A gitu kan. Dari kepala sekolah program beda lagi dan bahkan enggak ada gitu ya.
0: Dia kan ketika kita memulai itu, Bu, akan terus, insya Allah akan terus berkembang. Mm-hmm. Contohnya kita katakan di pesantren kita buat pentas seni. Ya, kita pahamlah bagaimana ada yang mengkritik, ada yang tapi mayoritas kritik itu ujungnya menjadi masukan.
1: Menjadi saran yang
0: menjadi motivasi. Itu Ustaz, salah itu. Gerakannya enggak begitu. Yang benar itu begini.
2: Iya.
0: Tolonglah Pak, ajar kelas santri kami.
1: Oke.
0: Salah itu. Nah, artinya ketika kita memulai kan kemudian kita terhambat dengan penyewaan baju adat. Kenapa baju adat? Kenapa tarian yang bagus, Ustaz? Tapi kenapa baju adatnya buruk, busuk begitu? Malumlah, Bu, kita enggak sanggup nyewa, Bu. Satu baju 300.000. Ya udah, tahun depan saya siapkan semua.
2: So.
0: Jangan yang begini.
1: Support yang masuk positif ya.
0: Nah, tapi kalau itu kan karena kita lapang dada.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita tidak, wah, iya, saya udah juara, capek melatih murid.
1: Iya, iya, iya.
0: Betul. Harus dengan positif. Jadi, alhamdulillah, setiap tahun semakin berkembang. Setiap tahun semakin berkembang. Jadi ada masukan yang kita terima, yang kadang-kadang orang penyampaian pun dengan nada emosi kan. Jadi bagaimana kita menerima itu, mengimbangi itu. Kalau saya sih lebih kepada dalam tanda kutip nilai positif saja. Kalaupun ada hal yang mungkin kesalahan ataupun kekeliruan, sudah kita sampaikan minta maaf dan kita minta saran. Saya rasa budaya di Aceh Singkil dengan sistemnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung itu sangat kuat di Aceh Singkil. Begitu.
2: Oke. Terasa nih udah 1 jam lebih nih. Emang disambung obrolan ini emang seru.
1: Itu sih. Dengan tema yang ini itu kita juga berusaha membuka wawasan masyarakat secara umum. Bagaimana sih menciptakan lingkungan pendidikan yang baik, positif begitu.
2: Benar.
1: Bukan hanya karena mempunyai penyokong dana yang besar kan.
0: Enggak, memang betul harus dibarengi dengan itu, tapi kan tidak apa ya?
1: Artinya kan tidak. Program yang bagus itu kan.
0: Jadi
1: itu menjadi
0: ada suatu apa bukan? Ini udah ada ke beberapa orang udah saya sampaikan. Gunung Meriah ini menjadi pasar utama.
1: Betul.
0: Orang mendirikan sekolah Bonafil. Sekitar hampir setahun yang lalu. Setahun yang lalu lah kalau saya tidak salah itu. Di akhir-akhir tahun 2025 itu saya ditelepon oleh seseorang untuk bertemu di Aceh Singkil. Pas pula keberadaan saya baru dari Samsat. Jadi kita ketemu, ternyata mereka ingin bertemu dengan waktu itu kalau enggak salah pada masa PLT Dinas Pendidikan itu Pak Sugi. Tahun berapa itu?
1: Sebelum
0: Pak Amran. Tahun 2025 itu kan. Kalau saya tidak salah masih tahun-tahun itu. Jadi ternyata mereka mau bertemu dengan Pak Sugi, ingin memang betul diskusi membuat sekolah Bonafit yang ada di
1: Gunung
0: Meriah. Bayangkan jumlah masyarakat Gunung Meriah ini kan banyak. Populasinya tinggi. Nah, mereka langsung memiliki data di mana kan kalau seandainya dibangun sekolah konsepnya itu full day school, mereka bangun pasti mereka bangun dari SD itu nanti SMP, habis itu geser ke TK, ujungnya ke SMA nanti. Jadi mereka memiliki unit pendidikan yang lengkap ini. Nah, bagaimana yang dilakukan business school dengan SPP 800-700 dan memang mereka itu awalnya itu di mana mereka membangun secara jor-joran dengan dana yang besar. Ya, kita akan ketinggalan. Sayangnya nanti di mana pendidikan itu yang diklaim maju, oh ini sekolah munafik. Ya. Tapi bukan punya orang aja singkir.
1: Iya sih. Ya.
0: Kalau
1: masalahnya penyandang dana dari luar pasti akan seperti itu.
0: Mereka akan mencari. Jadi saya pernah menemukan beberapa sekolah di suatu daerah, bahkan di kota besar, yang punya bukan orang kota itu, orang luar pulau malah. Dia punya tambang, kemudian dia punya miliaran duit, kemudian dicari orang pribumi untuk menjadi direkturnya, menjadi pimpinannya. You cari lahan sekian hektar di pusat kota, begini, ini duit. Nah, kemudian dia pasti cari, siapa gak mau. Nah, kemudian langsung dia bangun gedung mentereng. Kalau dia sekolah teologi ya, sekolah misalkan sekolah keagamaan Katolik ataupun Kristen, untuk menjaring murid, siswa, mereka bekerja sama dengan pendeta untuk masukkan anak ke situ. Nah, begitu juga kalau misalkan di sekolah Islam, mereka bekerja sama dengan tokoh agama, di launching besar-besaran. Nah, tahun pertama itu masih dimodali oleh pendiri. Tahun kedua dana bos sudah masuk. Tahun ketiga beli paket ke DPR. Mendapatkan aspirasi, mendapatkan aspirasi ataupun pokir DPR kan bukan perkara hebat atau enggak hebatnya. You punya modal, you dapat.
1: Enggak, kira-kira itu kayaknya udah diterapkan sih sama Darurat.
0: Bukan, poinnya bukan di situ. Poinnya Darurat masih punya pribumi aja singkil. Maksud saya, maksud saya begini, ini sekolah full day school loh, Bu. Sekolah full day school dari pagi sampai sore. Nah, kemudian mereka membuat apa namanya, dan bagaimana konsep pendidikan keagamaan kita enggak tahu. Dan seterusnya mereka punya nanti bos. Nah, dalam dunia bisnis kan tergantung psikologi masyarakat ini. Bapak Ibu, enggak usah lagi mengantar anak ke sekolah, kita siapkan bus untuk menjemput anak Bapak Ibu. Busnya pakai AC, bersih. Bapak Ibu cukup membayar 400-500 ribu per bulan. Bayangkan, satu HIS itu berapa anak dapat? Nah, bisa sekolah itu dia beli kredit HIS bisa lunas itu dalam beberapa tahun. Bah, saya menemukan ada satu sekolah yang punya HIS-nya 17. Dia almarhum sekarang, temannya Ustaz Rasid. Di
1: seperti itu ya?
0: Di seperti itu. Bahkan beliau juga penyiar radio juga kan, karena pernah saya lihat Ustaz itu kan. Nah, jadi dia punya lembaga pendidikan yang memang HIS-nya banyak. Bahkan pernah datang, kita bertemu di Selatong waktu itu. Dia itu datang dengan HIS yang terbaru. Dan katanya di sekolah kita masih banyak. Itu di Padang Seribuan loh. Nah, jadi itu akan di, saya yakin kalau seandainya pribumi Aceh Singkil, khususnya masyarakat masyarakat Gunung Meriah tidak mau memulai ini, maka orang lain akan masuk. Berapa sih harga tanah? Nah, ketika orang lain masuk, ya kita hanya sebagai pekerja.
1: Kalau dihitung-hitung ya Riz ya, apa ini dengan ini lari sekedar konteks sedikit. Orang punya modal ya, investor untuk MPG punya duitnya kan. Tapi kenapa investor untuk membangun pendidikan yang modern, apa tadi boarding school, modern fasilitas dekat, kenapa kok enggak punya ya?
0: Ya itu harus ada. Saya dalam forum ini, saya mengompor-ngompori ini pengusaha-pengusaha aja singkil. Bangunlah sekolah bonafit, khususnya di Gunung Meriah ini, sebelum orang lain akan masuk. Dan ini tidak mungkin tidak udah terjadi di kota Sebu Salam sudah.
1: Tahu juga boleh tahu Sebu Salam itu yang sekolah apa sekarang?
0: Nanti di balik layar. Artinya di apa? Di...
1: Gak bisa dapat bocorannya masyarakat ini.
0: bisa disurvey. Bahkan di Sebu Salam itu ada TK masuknya 10 juta.
2: Wow.
0: 10 juta.
1: Pertama masuk.
0: Pertama masuk. Ada nggak yang ada yang daftar? Banyak. Silahkan disurvey. Nah, habis itu ada silakan survei. Kemudian ada sekolah full day school bayar SPP 700-800 per bulan. Sementara pesantren aja yang makan 3 kali sehari cuma 500 ribu.
1: Betul. Betul, makanya di bawah itu.
0: Nah, jadi begini ya. Konsep saya tidak menyalahkan apa namanya juga pendidikan, namanya juga masyarakat merasa terpuaskan. It's not problem kalau sudah ada kerelaan di masyarakat, orang rela. Jadi
1: kan tergantung akad ya?
0: Hah?
1: Tergantung akadnya juga.
0: Ya, kalau masyarakat mau, contoh misalkan ada sekolah satu di Banda Aceh ya. Uang pertama masuknya 42 juta, SPP-nya 4.700.000. Uh-huh. Ada enggak pendaftarnya? Banyak. Nah, kenapa orang masuk sekolah segitu? Nah, makanya kalau ingin memajukan pendidikan di Aceh Singkil, kita harus belajar yang namanya soft selling. Bagaimana menjadi nilai jual. Tapi soft selling itu tidak akan berlaku kalau tidak ada sarana. Ini sama seperti kami sekolah kami. Artinya asbesnya aja masih bermasalah. Kalau dari segi sarana kita lemah, itu belum disampaikan.
1: Tunggu, dengan adanya program pendidikan yang sudah terpenuhi semuanya dalam kondisi yang sangat lux misalnya, terus apakah itu nanti produk atau dari siswa yang dihasilkan itu apakah jadi generasi yang manja begitu, Ustaz?
0: Enggak.
1: Bagaimana itu?
0: Dia kan by project.
1: Nah itu terus gini, memang betul sih by project. Kemudian kalau pendidikan modern itu kan cenderung ke apa namanya, pendidikan itu mengarah kepada alat-alat yang sifatnya digitalisasi itu. Nah, terus bagaimana dengan bidang-bidang tertentu seperti pertanian, perkebunan? Itu kayaknya juga jarang gitu loh, Ustaz, untuk disampaikan begitu.
0: Ya, itu makanya saya katakan penuhin semua instrumennya. Makanya di Aceh Singkil itu harus ada sekolah. Kan ada sekolah global teknologi katanya. Ya memang harus unggul di teknologi, harus bisa mengoperasikan. Jadi ya begitu, dia harus tahu, harus OS operating system, harus tahu dia Windows, harus tahu dia Linux, Linux Mint, Linux Debian, dia harus tahu apa namanya? Saya belajar itu juga sih. Walaupun Ustaz ya. Harus dia tahu MacBook. Harus dia tahu dunia digital itu harus tahu karena dia konsentrasi di situ. Nah, di pertanian dia harus menghasilkan, setidaknya dia tahu mengendali jenis pupuk. Karena kenapa? Inilah yang nanti berkelanjutan ketika dia melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Jadi tidak hanya, betapa banyak yang saya temukan, saya 2 setengah tahun saya jadi dosen di UIN Araniri di Fakultas Ilmu Sosial Pemerintahan dan juga mengajar di fakultas lain, ya dalam tanda kutip ya, ketika saya tanyakan kenapa ngambil prodi ini, jurusan ini, ikut-ikutan aja Ustaz, maksudnya yang penting lulus.
1: Jadi inilah tadi yang dinamakan pentingnya spesifikasi program
0: jadi, dan pendidikan jadi ketika dia kuliah itu nggak ada misi. Nggak, dia nggak ada misi, dia kuliah itu memang betul-betul harus ada misi sehingga dia fokus nanti insya Allah kalau itu dia gelutin jadi nih barang. Saya selalu mengatakan kepada calon alumni pesantrennya, siapapun itu, ataupun orang-orang yang saya temuin berkuliah, saya selalu mengatakan konsisten. Ketika kamu ngambil kuliah di kesehatan, ya udah kamu bergelut itu, nikahi itu kesehatan. Ya, postingan kamu tentang penyakit, tentang obat. Jadi bukan hangout, kepala miring, selfie-selfie, bukan itu. Kamu harus membangun yang namanya personal branding. Sehingga ketika orang melihat, maksudnya cukup 2 tahun aja dia postingannya tentang kesehatan, orang akan selalu mengingat. Itulah namanya integritas. Integritas itu adalah ketika nama kita sebut, nama kita disebut, orang yang orang ingat apa. Kan itu. Nah, jadi ketika mahasiswa harus membangun itu. Nah, ini bisa ada ketika dimulai dari pendidikan SMA dan kalau bisa dari SMP, sehingga dia punya visi yang jelas.
1: Apakah itu ya yang menjadi orientasi pendidikan di luar kayak di Jepang itu ya?
0: Di luar memang begitu. Saya 14 hari di Korea Selatan, begitu semua. Jadi saya kebetulan di Korea Selatan itu ditempatkan di IST, International Service Time, tim ya, seperti tim bukan time. Jadi kita di situ ada di kelompok itu ada kita 41 negara. Yang mengikuti digata kan 100 sekian.
1: Kegiatan campurin dunia.
0: Iya, juga. Jadi saya di media center. Saya pikir anak-anak SMA kawan saya rupanya magister semua, magister doktor, yang kita satu meja.
1: Tapi masih muda-muda itu.
0: Masih muda. Mereka tetap dalam artian memang betul-betul cinta sekali dengan pendidikan. Selalu by project, by project. Bayangkan di ruangan itu cuman laptop saya paling murah, demi Allah, Acer, Windows lagi. Yang saya tapi begini, begini yang saya kagumi kan, ketika mereka mengajar, mereka juga Zoom mengajarkan mahasiswanya, ada yang sebagian minta, bahkan ada sebagian kan ketika kita ngopi di Starbucks, mereka bilang, saya izin dulu saya mengajar mahasiswa saya satu jam, jadi kita tungguin lah gitu kan, kalau kita masa-masa rehat nggak lagi apa, nggak lagi jam kerja. Nah, karena di situ kita kerja, volunteer. Jadi yang saya dapatkan betapa mereka itu mempersiapkan dari sejak dini. Itu.
1: Karena dari TK sudah ada pengarahan.
0: Yang kita lakukan,
1: menempuh pendidikannya yang, sesuai dengan ini.
0: Yang kita lakukan di Indonesia setengah-setengah. Itulah karnaval, pakaiin baju dokter.
1: Tapi itu bagian juga dalam memperkenalkan profesi ustaz. Itu kan upaya termudah.
0: Kemudian sebelum kita akhiri, kita harus menemukan di Aceh Singkil ada namanya spesialis keilmuan. Berbicara tentang politik, siapa sih pakarnya di Aceh Singkil? Berbicara tentang kesehatan, siapa sih pakarnya di Aceh Singkil? Pakar yang disebut, diakui, dan dia dipakai luar di luar daerah. Harus ada itu. Berbicara tentang pertanian, siapa sih? Harus ada, kita temukan.
1: Aceh Singkil yang mempunyai luas laut yang cukup luas ya.
0: Iya.
1: Itu juga pakar kelautan.
0: Harus ada. Jadi semua, bahkan di keilmuan agama, agama pun harus dipecah lagi secara keilmuannya. Soal fikih, siapa sih yang menjadi rujukan kita di Aceh Singkil ini? Harus ada. Maksudkan bukan berarti kita kultuskan, tidak. Secara keilmuan dia mumpuni dan mampu menjelaskan kepada publik
1: yang
0: dengan
1: menjadi
0: rujukan. Bukan karena keilmuan agama ini juga luas. Masalah terkait dengan faraid, harta gono gini, warisan, siapa sih yang harus menjadi apanya di Aceh Singkil? Itu harus kita temukan secepatnya. Nah, sehingga nanti barulah kita membangun ekosistem. Nah, gitu dia. Jadi bukan berarti tidak ada SDM. Tadi kami sempat cerita. Saya punya adik leting dari pesantren. Dia punya followers 2 juta lebih. Viewers video dia itu 20 jutaan, 30 jutaan. Dia asli orang Gunung Meriah loh. Bahkan kemarin pernah di endorse oleh Wapres beliau. Wakil Presiden di Istana Negara.
2: Dia juga udah iklan ini Google. Sponsorin dia, sponsorin Google langsung.
0: Itu orang Singkil. Tahu enggak? Kami ngopi itu di Sekopi. Beliau awal-awal dia ngonten itu, kami sering satu seberangan meja, tapi saya enggak mau ngomong karena juga saya banyak kerjaan kan. Dia juga lagi fokus-fokusnya ngonten. Nah, ketika berangsur-angsur udah berbulan-bulan sebelum dia nikah, istrinya dokter pula itu ya. Jadi secara akademik dia, menurut saya, udah melenceng. Secara akademik dia tamat dari udah alumni pesantren, kemudian dia kuliah di Aligarh, India. Di Aligarh, India loh dia kuliah itu. Universitas Islam lagi. Nah, dia menguasai dia. Ada pertanyaan dia membuat saya itu malas saya jawabnya sebenarnya. Jadi? Bang, kayak saya ini hidup enggak ada di sini.
2: Oke. Iya.
0: Anak Ustaz Muat Muat Muri yang baru menikah kemarin. Jadi dia tanya, Ustaz, Bang, gimana? Abang kan sering diundang ngisi seminar, ngisi apa di Medan saya lihat, kemudian di Banda Aceh. Kamu pun kalau memang menjual kemampuanmu pasti akan diundang. Ternyata memang betul dia diundang ke pesantren Nurul Hasanah, kemarin ke almaternya di Arafah gitu. Artinya berbagi saja begitu. Tapi kalau pernyataannya, pertanyaanmu itu hidup ya memang skop kita Medan kita di Aceh Singkil ini belum.
1: Belum.
0: Tapi ya sudah, buktikan saja. Maksudnya bangun dulu maksudnya bangun dulu institusimu. Nanti baru berbuat untuk Aceh Singkil. Saya katakan demikian. Jadi itu kalau bisa saya endorse
1: akunnya apa itu namanya?
0: Meta Digital.
2: Meta Digital.
1: Iya.
2: lihat story-nya. Udah seluruh digital, wah paham betul Bu.
0: Iya.
2: Sering FYP dia tuh ngikutin dia. Oh rupanya baru-baru tahu karena dari dia tuh.
0: Iya betul.
2: Emang keren Bu, luar biasa Bu. Ibaratnya kalau kan, sekarang dia kemana-mana pasti dipakai dah, gitulah.
0: Iya betul.
1: Pasti diterima. Itu harusnya gitu ya, daerah harusnya ya.
0: Iya harusnya dipakai dia karena iya. Dia
1: itu untuk paling gak.
0: Dia itu iya. Bukan lagi kelas.
1: Dunia pendidikan dia pegang bisa tuh.
0: Iya dia itu bukan lagi kelas iya. Kelas nasional, bukan kelas karena udah internasional iya, karena kan iya. Banyak juga orang bule yang ikut apa dia.
1: Iya. Kalau nengok followersnya udah puluhan juta begitu ya tentu bukan hanya.
0: Viewersnya itu tinggi kan? 2 juta iya. Lebih. Makanya begini, saya, nah kalau kita berbicara tentang ekosistem, saya yakin ekosistem pendidikan ya, iya. Saya yakin. Namanya siapa? Namanya Azazil.
2: Azazil.
0: Saya yakin Azazil yang punya platform followers 2 juta lebih dengan viewers video-videonya itu puluhan juta itu dia punya pijakan ketika dia masih SMP ataupun SMA. Saya yakin itu. Walaupun dia dalam lingkungan pesantren dan alumni pesantren kuliah di India. Artinya dia menemukan suatu chemistry. Oh, saya cocok di sini.
2: Iya.
0: Gitu. Dan nah, tapi dia punya suatu yang namanya power. Power dalam arti kata keinginan kuat untuk terus mencoba. Berapa banyak calon-calon konten kreator Daja Singkil yang jahat lemah balik kanan di 2000 subscriber. Karena kenapa?
1: Udah 2 hari sebenarnya udah lumayan gitu loh ya.
0: Karena kenapa? Orientasinya internasional. Karena kan banyak juga orang bule yang ikut apa dia.
1: Kalau nengok followersnya udah puluhan juta begitu ya tentu bukan hanya.
0: Viewersnya itu tinggi 2 juta lebih. Makanya begini, saya, nah kalau kita berbicara tentang ekosistem, saya yakin ekosistem pendidikan ya, saya yakin. Namanya siapa? Namanya Azazil.
2: Azazil.
0: Saya yakin Azazil yang punya platform followers 2 juta lebih dengan viewers video-videonya itu puluhan juta itu dia punya pijakan ketika dia masih SMP ataupun SMA. Saya yakin itu. Walaupun dia dalam lingkungan pesantren dan alumni pesantren kuliah di India. Artinya dia menemukan suatu chemistry. Oh, saya cocok di sini.
2: Iya.
0: Gitu. Dan nah, tapi dia punya suatu yang namanya power. Power dalam arti kata keinginan kuat untuk terus mencoba. Berapa banyak calon-calon konten kreator Daja Singkil yang jahat lemah balik kanan di 2000 subscriber. Karena

0: tapi dia punya suatu yang namanya power. Power dalam arti kata keinginan kuat untuk terus mencoba. Berapa banyak calon-calon konten kreator Dajjal Singkil yang jahat lemah balik kanan di 2000 subscriber. Karena kenapa?
1: Udah 2000 sebenarnya udah lumayan gitu loh ya.
0: Karena kenapa? Orientasinya. Dia jadi jujur saja, saya menjadi publisher dari tahun 2013. Dan menjadi AdSense juga bermain, tapi bukan di dunia video, bukan di YouTube, tapi di konten artikel. Dia sebagai di konten artikel kan kalau AdSense kan ada tiga dia. Yeah. Ada apa namanya? Ada YouTube, ada website, ada yang namanya Play Store. Nah, kalau kita bisa buat aplikasi, kita bisa daftarkan kepada Play Store kan, kemudian kita dapat benefit, dapat income dari situ. Nah, yang menjadi persoalan adalah orientasi kita. Tujuan kita apa sih? Ada orang orientasinya langsung menjadi miliarder. Oh, dia menyetarakan dirinya dengan Deddy Corbuzier atau William apa namanya?
2: Yeah.
0: Yang bagi-bagi duit itu William Salim, Atta Halilintar,
2: ya
0: nggak matching lah.
2: Yeah.
0: Saya pernah ketemu, ini bukan ini ya. Saya membuka wawasan kepada putra-putri dari Dajjal Singkil. Ada orang dulu buka akun, dia buat akun YouTube. Kemudian kan dia tanya, dia minta diajarkan. Kemudian saya kasih tahu caranya. Terus yang diuploadnya itu video pernikahan dia. Terus dia protes, kok nggak ada yang banyak yang nonton katanya.
2: Iya.
0: Jadi
1: kan genrenya ada toh.
0: Hah?
1: Kan genrenya ada.
0: Bukan, maksudnya terus? Kecuali kalau dia artis.
2: Iya.
0: Artis kalau bisulan ya iya. Akan banyak. Akan
2: rame. Akan benar-benar di up rame.
0: Tapi kan dia kan
1: bisulan kalau itu artis akan banyak yang nonton.
0: Tapi kan begini, jadi lu orientasinya, saya yakin Azazel itu tadi orientasinya bukan money. Bukan money oriented. Saya yakin orientasinya itu adalah berbagi ilmu, berbagi wawasan, berbagi pengetahuan. Walaupun konten dia itu dia harus melakukan observasi dulu, survei dulu, kemudian menyusun materi. Tapi karena memang dia tekun terus ya jadi. Nah, itulah si Azazel dengan kontennya Meta Digital. Jutaan followers dan viewersnya tinggi, bahkan di YouTube juga, di apa juga muncul ya, di iklan-iklan Facebook, Instagram selalu muncul. Nongol tuh anak tuh.
2: Iya benar.
0: Salah satu putra Dajjal Singkil tuh.
2: Ajas ya.
1: Itu akan sangat apa ya itu ya, sangat memotivasi anak-anak di Dajjal Singkil gitu loh.
0: Betul.
1: Memang itu dipakai daerah gitu loh.
0: Wah, saya berharap dia itu dikasih panggung di daerah, dikasih peluang. Karena orang seperti itu ya memang saya yakin pun dia sudah punya apa namanya komunitas. Dia punya komunitas di nasional ya kayak gitu.
2: Iya benar.
0: Nah, begitu juga ada saya temukan orang Aceh Singkil ghost photographer. Orang Aceh Singkil, ghost photographer, dia membeli jenis-jenis kamera hanya untuk memotoi hantu.
2: Oke.
0: Itu dunia dia. Bayangkan dia ngumpulin uang, beli kamera yang katanya bisa memotret hantu.
1: Kehidupan yang abstrak.
0: Yang tidak bisa dilihat oleh mata orang. Kemudian dia mengkoleksi-koleksi itu. Nah kok bisa? Tadi tergantung bagaimana ekosistemnya dibentuk. Artinya kan saya tanyakan, katanya jawabannya simpel. Saya skeptis dengan makhluk gaib katanya gitu. Karena kan adik saya pernah dalam tanda kutip keracunan, katanya kan muntah darah, katanya dikirim diguna-guna. I don't believe katanya. This is magic, I don't believe katanya. Saya tidak percaya itu. Kalau kamu gak percaya berarti imanmu bermasalah. Saya bilang begitu. Kasih saya penjelasan, kasih saya bukti otentik. Bukankah jadi kan sampai dia pada kesimpulan bahwasanya makhluk gaib itu adalah energi elektro yang memang bisa dilihat dengan bantuan alat.
1: Kalau memahaminya energi elektro apa

0: elektrik itu apalah nama istilahnya begitu, kalau memang dia memahami itu ya memang dia pasti akan berusaha mencari alat untuk bisa
1: menekan. Dia kan mencari apa? Dia punya alat tester, dia punya tahap apa saja. Bahkan dia udah kayak apa itu ghost hunter gitu kan. Oke. Gaya-gaya dia. Nah, itu berpijak dari dia berada di salah satu kampung yang memang dalam tanda kutip ya bahasa-bahasa pembahasan magic itu
0: kuat banget.
1: Nah, kemudian dia merantau, dia berhasil, dia berusaha membuktikan itu.
0: Bahasan kita udah luas banget
1: ya. Ya artinya ya. Ekosistem okay. Itu tadi bagaimana okay. Kita membentuknya dari seri ini. Nah, terima kasih.
2: Oke okay, deh. Iya, udah 1.5 jam ini. Oke deh, terakhir deh ya kalian untuk closingan juga mungkin kembali ke tema kita tadi, pembahasan kita tadi ini satu langkah deh yang konkret mungkin yang dapat kita lakukan nih, mau itu secara individu, institusi, komunitas ya, mulai hari ini atau mulai esok mungkin, untuk membangun ekosistem pembelajaran yang lebih berkelanjutan. Sekalian harapannya nih, Ustaz, silakan.
1: Baik, harapan terbesarnya tentunya sangat-sangat penting sekali bagaimana kita memperhatikan pendidikan di wilayah Aceh Singkil ini. Perubahan bisa diciptakan, salah satu instrumennya adalah pendidikan. Melalui jalur pendidikan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Makanya saya secara pribadi sebagai akademisi dan juga praktisi di lingkungan pesantren ataupun dayah di wilayah Aceh ataupun khususnya di wilayah Aceh Singkil ini, berharap ada peran serius daripada pemerintah untuk mengunggulkan pendidikan di wilayah Aceh Singkil. Secara keilmuan Aceh Singkil selalu menjadi nilai jualnya adalah Syekh Abdul Rauf dengan segala karya-karyanya. Berbicara tentang Syekh Abdul Rauf dan juga menghasilkan banyak karya, ini juga menjadi satu persoalan di Aceh Singkil ketika orang bertanya, di mana sih karya-karya Syekh Abdul Rauf itu dipelajari? Di sekolah mana Aceh Singkil? Belum ada jawaban yang pasti. Walaupun sebelumnya ada upaya program di mana sekolah-sekolah itu harus belajar ataupun mengenal Syekh Abdul Rauf masuk dalam kurikulum. Tapi bagaimana ini bisa menjadi ada sebuah sentral yang memang dia itu pusat pengkajian karya Syekh Abdul Rauf. Ini harus ada. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana pemerintah memberi ruang kepada praktisi-praktisi pendidikan yang mumpuni di bidangnya masing-masing sehingga dia menjadi ahli dalam bidang itu. Artinya ada konsentrasi keilmuan di Aceh Singkil. Sehingga kita, di Aceh Singkil ini ketika kita berbicara tentang kesehatan, oh pakarnya ini. Berbicara tentang politik, ahlinya ini. Berbicara tentang pertanian, oh ini ada tokohnya. Jadi inilah yang nantinya menjembatani terbentuknya ekosistem pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil. Ini bukan hal mustahil. Insya Allah akan terwujud jika dilakukan dengan bekerja sama. Pemerintah berkontribusi memperhatikan pengembangan pendidikan, begitu juga masyarakat juga bersama-sama cinta terhadap edukasi, dan begitu juga putra-putri daerah yang berpotensi mendapatkan peluang untuk mengembangkan keilmuannya. Begitu menurut saya. Semoga ini bisa terwujud di Aceh Singkil.
0: Amin.
1: Maju pendidikan di Aceh Singkil, insyaallah.
2: Amin ya rabbal alamin. Ya. Gitulah Esraunia semuanya di Lentera Belajar episode 122. Ya enggak terasa kita telah sampai di penghujung. Ya, walaupun agak lebih ya Esraunia semuanya karena wah ini kok diobrolin lagi kemana-mana makin panjang nih Esraunia semuanya ya. Dan ya, dari perbincangan hari ini Esraunia semuanya kita belajar bahwa pembelajaran bukan sekedar proses memperoleh pengetahuan, tetapi sebuah perjalanan yang terus berkembang. Ketika kita mau belajar, berani berinovasi dan terus bertumbuh, kita turut menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih adaptif, kolaboratif dan berkelanjutan. Nah, semoga inspirasi dan gagasan yang telah dibagikan para oleh narasumber kita ya hari ini tidak berhenti di ruang talkshow ini, di Lentera Belajar kali ini, tetapi dapat kita bawa ke lingkungan kerja, sekolah, komunitas maupun kehidupan sehari-hari ya. Saya Haris ya selaku host dan juga bersama Bu Dewi dan juga untuk narasumber kita ya Ustadz, semoga lancar terus aktivitasnya.
1: Amin, amin,
2: sukses
1: amin.
2: Terus ya, apalagi terima kasih untuk berbagi ilmunya, informasinya ya, ini udah terbangnya udah kemana-mana soal Ustaz kita ini ya, Esraunia semuanya ya. Wah luar biasa Esraunia semuanya. Dan untuk yang menyimak kita, semoga sehat selalu juga untuk kalian semuanya. Terima kasih. Mari terus belajar, berinovasi dan bertumbuh, karena masa depan yang berkelanjutan dibangun oleh mereka yang tidak pernah berhenti belajar ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di hari Sabtu esok ya Bu Dewi ya, di Lentera Belajar ya. Ada insya Allah di episode 123 dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda juga tentunya ya. Dan Lentera Belajar dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil ya. Salam inspirasi dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fire. Yeay, menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vina pada edisi Selasa 18 Agustus 2026.

Polda Metro menggelar doa untuk korban gempa di NTT. Polda Metro Jaya menggelar doa bersama untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Personel Polda Metro Jaya mengenakan pita hitam dan lengan sebagai bentuk duka cita. Doa bersama dan penggunaan pita hitam dilakukan saat apel pagi di lapangan presisi di Lanlintas Polda Metro Jaya pada Selasa 18 Agustus 2026. Personal Polda Metro Jaya juga melaksanakan doa bersama untuk para korban gempa. Mereka berharap kondisi di daerah terdampak segera pulih. Sebelumnya gempa dengan magnitudo 7 terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus silam. Gempa tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan bangunan, dan membuat ribuan warga mengungsi. Hingga pada Selasa dini hari 18 Agustus, jumlah korban meninggal akibat gempa di NTT telah mencapai 68 orang, sedangkan korban luka sebanyak 213 jiwa.

Kita beralih ke informasi lainnya. BEM UI akan demo pada hari ini di Bundaran HI. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada hari ini. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas. Budi menghimbau masyarakat untuk memperhatikan informasi dari petugas pihak kepolisian. Budi mengatakan akan terus menginformasikan terkait lalu lintas di lapangan. Budi juga menghimbau kepada agar massa tidak melakukan unjuk rasa di kawasan Bundaran HI hingga kawasan Sudirman karena lokasi tersebut merupakan pusat kegiatan masyarakat dan juga pusat perekonomian. Polisi menghimbau agar aksi digelar di sejumlah titik lainnya. Budi juga mengatakan total dari 9.242 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi. Personel itu dikerahkan untuk mengamankan 31 aksi unjuk rasa dan 16 kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sebagai informasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia juga akan melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat pada hari ini. Ketua BEM UI mengatakan sebelumnya aksi unjuk rasa ini merajuk pada merebut kemerdekaan. BEM UI juga menyampaikan permintaan maaf apabila demo nantinya akan menimbulkan kemacetan.

Adapun 8 tuntutan BEM UI dalam aksi unjuk rasa pada hari ini adalah untuk menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri, kemudian untuk menghentikan korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, mewujudkan reforma agraria sejati, serta menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga BBM, dan juga evaluasi total PSN, serta menghentikan MBG dan KDMP, menghentikan pemusnahan kekuasaan pemangkasan transfer ke daerah atau TKD, dan juga mengembalikan otonomi daerah, serta menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores, serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Kemudian menghentikan revitalisasi dan juga intervensi TNI Polri dalam ruang sipil, serta membubarkan YONTEP.

Kita beralih ke informasi lainnya. DPR menggelar rapat paripurna membahas RAPBN tahun 2027, 316 anggota Dewan berhadir. DPR menggelar rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun sidang tahun 2026-2027. Sebanyak 316 anggota DPR hadir dalam rapat paripurna. Rapat digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 18 Agustus 2026 dini hari. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufni Dasko Ahmad. Dalam sidang hadir juga pimpinan DPR lainnya yakni Wakil Ketua DPR Sari Yulianti dan juga Saan Mustopa. Dasko menyebutkan 316 anggota Dewan hadir dalam rapat paripurna. Adapun agenda rapat pada hari ini adalah menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027. Kemudian dilanjutkan penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2026 hingga 2027. Selain itu akan dilakukan pelantikan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI dan anggota MPR RI masa jabatan tahun 2024 hingga 2029.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Kita beralih ke informasi lainnya. Donald Trump mengancam memborbardir Oman jika menghalangi kesepakatan terkait Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memanti-wanti Oman untuk tidak mengganggu kesepakatan dengan Iran mengenai Selat Hormuz. Donald Trump mengancam akan memborbardir Oman jika hal itu terjadi. Pada Selasa 18 Agustus 2026, hal tersebut disampaikan Donald Trump saat berwawancara. Donald Trump mengancam akan memborbardir Oman jika menghalangi kesepakatan dengan Iran mengenai Selat Hormuz. Sementara itu, menurut unggahan jurnalis Fox News, dikatakan Donald Trump menyerukan agar Iran menyerah. Beliau mengatakan Donald Trump meminta Iran segera mengibarkan bendera putih. Donald Trump dalam pernyataan sebelumnya mengatakan bahwa dirinya akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat setelah mengalahkan Iran dalam perang. Presiden Amerika Serikat itu juga menegaskan bahwa blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz akan tetap diberlakukan, sembari menyatakan bahwa tidak ada kapal yang bisa melintasi kecuali diizinkan oleh Amerika Serikat. Isu Selat Hormuz terus menjadi perdebatan dan perselisihan dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat dengan upaya diplomasi membahas pembukaan kembali jalur perairan strategis gagal membuahkan hasil konkret. Para pejabat Iran juga telah berulang kali menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali selama Amerika Serikat terus melakukan intervensi di kawasan, terutama memberlakukan blokade laut. Teheran juga menuduh Washington gagal memenuhi ketentuan dalam nota kesepahaman yang telah disepakati oleh kedua negara tersebut. Donald Trump sebelumnya mengklaim bahwa Amerika Serikat memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz dan meyakini akan dapat mempertahankan kendali tersebut. Namun juru bicara Komando Terpadu Militer Iran, Markas Besar Futsad Al-Hamd Anbiya, Ibrahim Zalkore, langsung membantah klaim Donald tersebut.

Kita beralih ke informasi lainnya. Polda Aceh menyelidiki kericuhan saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baitur Rahman. Polisian daerah Polda Aceh melakukan penyidikan terkait kericuhan yang terjadi dalam peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh pada Sabtu 15 Agustus 2026. Peristiwa tersebut terjadi saat kegiatan zikir dan doa bersama yang digelar untuk memperingati momentum bersejarah perdamaian Aceh. Langkah penyidikan ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta serta memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum dalam insiden tersebut. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan bahwa pihaknya telah memulai proses penyidikan terhadap kejadian yang berlangsung di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman. Pernyataan tersebut disampaikan Rudi kepada wartawan usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Namun ia belum menjelaskan secara rinci mengenai bentuk peristiwa maupun dugaan tindak pidana yang sedang didalami oleh pihak kepolisian. Sebelumnya polisi membebaskan sejumlah warga yang sempat ditahan setelah acara zikir dan doa bersama peringatan Hari Damai Aceh berujung bentrokan dengan aparat di depan Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Pembebasan sejumlah peserta aksi tersebut disampaikan Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan. Jenderal Polisi Bintang 2 itu langsung menyampaikan kepada massa. Kericuhan dilaporkan terjadi saat kegiatan zikir dan doa bersama dalam rangka memperingati 21 tahun Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baitur Rahman. Kegiatan yang semestinya berlangsung khidmat tersebut kemudian diwarnai ketegangan di area sekitar lokasi acara. Dalam kegiatan itu, sejumlah massa diketahui mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Pengibaran bendera tersebut menjadi pemicu situasi yang kemudian berujung pada tindakan penertiban oleh aparat keamanan. Saat aparat melakukan penertiban, situasi di lapangan berkembang menjadi kericuhan. Berdasarkan informasi awal, pemicu ketegangan diduga berkaitan dengan pengibaran bendera bulan bintang dalam kegiatan peringatan Hari Damai Aceh.

Kita beralih ke informasi lainnya. 89 napi rutan kelas 2B Singkil menerima revisi dan satu bebas. Sebanyak 89 napi rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan remisi di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah itu, satu di antaranya dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi karena mereka masa hukumannya telah tercapai setelah ditambahkan antara sudah dijalani dengan remisi tersebut. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Aceh Singkil Bapak Safriyadi Oyon di rutan kelas 2B Singkil kawasan Ketapang Indah, Singkil Utara pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Kepala rutan kelas 2B Singkil CP Mulyawan mengatakan para napi mendapatkan remisi setelah dinyatakan memenuhi syarat substantif dan juga administratif. Ia juga menyebutkan ada 89 warga binaan permasyarakatan napi yang menerima remisi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rinciannya adalah 21 napi terima remisi sebesar 1 bulan dan 20 napi menerima revisi selama 2 bulan dan juga 27 napi lainnya menerima revisi 3 bulan. Lalu 17 napi lainnya menerima remisi 4 bulan dan 2 napi menerima 5 bulan dan 1 napi terima remisi 6 bulan dan 1 orang penerima remisi umum ini langsung bebas. CP juga berharap kepada napi yang mendapatkan remisi agar terus menjadikan narapidana yang lebih baik dan bermanfaat serta tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Sementara itu Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyon dalam kesempatan itu membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan juga Permasyarakatan Republik Indonesia, Jenderal Porpun Agus Andrianto. Dalam sambutannya mengatakan remisi bagi napi menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri serta mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sedekah semuanya baik. Namun antara satu dengan yang lainnya berbeda keutamaan dan nilainya. Tergantung niat, kondisi orang yang bersedekah dan tergantung dari kepentingan proyek atau sasaran sedekah. Namun pendengar, di antara semua sedekah yang kita lakukan, yang paling utama dari semua itu adalah sedekah kita untuk keluarga kita. Salah satunya adalah dengan menafkahi anak dan istri, atau siapapun yang mereka berada dalam tanggungan kita. Kemudian setelah itu, barulah kepada kerabat-kerabat kita. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang tercantum di dalam Sahih Muslim: "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika." Ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Ada dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Dan ada dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun, dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, ini lebih besar pahalanya. Oleh karena itu pendengar, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, baik sandang, pangan dan papan, ini merupakan sedekah kita yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu berpahala besar. Selain itu pendengar, kita juga dianjurkan untuk bersedekah kepada kerabat-kerabat kita. Pendengar yang berbahagia, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai. Namanya Bayruha. Ketika turun Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa Bayruha diserahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar ia membagikan kebun Bayruha kepada kerabatnya. Maka Abu Talha melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membagikannya untuk kerabat-kerabatnya dan keponakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun wa hiya 'ala dzirrahimi isnatani. Sadaqatun wasilatun." Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada dua kebaikan, yakni sedekah dan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Dan juga harus menjadi catatan pendengar, bahwa kita hendaknya mencoba menyambung kekerabatan dengan kerabat yang menyimpan permusuhan kepada kita. Salah satunya, dengan jalan bersedekah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuat di dalam Musnad Imam Ahmad. Afdhalu shadaqah as-shadaqatu 'ala dirrahimil qashih. Sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Pendengar, selain bersedekah kepada kerabat, sedekah jariah juga termasuk sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Idza matal insan in qata anhu amaluhu illa min salas, shadaqatun wasilatun." Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada dua kebaikan, yakni sedekah dan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Dan juga harus menjadi catatan pendengar, bahwa kita hendaknya mencoba menyambung kekerabatan dengan kerabat yang menyimpan permusuhan kepada kita. Salah satunya, dengan jalan bersedekah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuat di dalam Musnad Imam Ahmad. Afdhalu shadaqah as-shadaqatu 'ala dirrahimil qashih. Sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Pendengar, selain bersedekah kepada kerabat, sedekah jariah juga termasuk sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang

0: dan permusuhan. Pendengar, selain bersedekah kepada kerabat, sedekah jariah juga termasuk sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min salas, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariyahnya, ilmu yang dimanfaatkannya, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan termasuk sedekah jariyah adalah wakaf, pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, penggalian sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, serta proyek-proyek lain yang itu dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh manusia. Baiklah pendengar, itulah tadi pemaparan tentang sedekah yang paling utama. Semoga hal ini bisa memotivasi kita untuk lebih giat lagi dan memiliki semangat yang tinggi untuk kita bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
2: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari.

agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

yang hujan turun lagi yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan satu tangan. Kita bercerita tentang laut biru. Di sana tumpuan dan

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari Jalan Kompleks Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Leputraja Singkil. Selamat siang Sramania, apa kabar ya? Kabar Sramania pastinya masih setia banget di 104.8 FM. Oke, edisi 18 Agustus 2026 ya. Ini kita tanya masih di program Extra Relax Time dan jelas dihibur bareng Kak Maida BW. Bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 4 sore nanti. Jadi buatnya kamu yang mau request lagu-lagu dari pop Indo dan juga mancanegara, ya silahkan ya. Kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sri FM. Oke, sini Bapak Gus darinya NMS ya, Anugerah Terindah.

0: Oke, kita balik lagi ya. Tentunya masih di program Extra Relax Time. Dan jelas masih bareng Kak Maida, kramania semua. Oke lah, kalau begitu 14:34 berlintas ya. Ini silakan ya buat yang mau bergabung di program ini di 0811 648 1048. Dan sudah ada yang bergabung, coba kita sapa dulu ada siapa di sana. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore juga buatnya Kak Risma di seputaran mana tuh, lupa, Sultan Daulat ya.
2: Iya Kak.
0: Kabarnya ini Kak Risma, kabar gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat aja nih Kak.
0: Alhamdulillah. Gimana sekarang? Ya, sehat juga dong, sama seperti dengan kakaknya gitu ya. Ini gimana untuk cuaca di seputaran Sultan Daulat Kak? Apakah mendung, hujan, gerimis?
1: Cuaca kayak gini, agak terang ini Kak.
0: Agak terang?
1: Iya.
0: Masalah kalau begitu. Aduh, storing ya. Meminta lagu apa nih Kak?
1: Meminta lagu Wali Kak.
0: Wali yang mana itu?
1: Yang judulnya apa? Bangsoib.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Misalnya bubar, Kak Maida, semoga. Oh iya Kak, kemarin apa lagi cengak sama Bang Dapi. Aku nanya sama Bang Dapi.
0: Apa tuh?
1: Kak, medanya itu udah berumah tangga juga aku bilang kan.
0: Terus?
1: Gak pernah, nah, tapi gimana ya kalau suaminya udah dipanggil mau puasa bang sama aku. Kalau gitu pula ya bang.
0: Iya.
1: Kalau Kak Binanya aku bilang kan, Kak Binanya masih ada di situ dong sama aku.
0: Iya, tapi nanti Kak Binanya bulan 9 dia bakalan menikah juga.
1: Siapa Kak Vina tadi Kak?
0: Kak Vinanya. Karena Kak Vina setahu saya sih sudah bertunangan ya.
1: Syukur ya Kak ya, udah punya pasangan.
0: Iya Kak Vinanya.
1: Ini tuh betulnya kami ada penyiaran siang ini. Bang Haris kemana Pak?
0: Bang Haris lagi ada keperluan, jadi beliau minta saya buat gantiin di programnya gitu. Nanti Bang Haris yang siaran di program saya kok. Minta rocker jam aja dia. Gitulah ya. Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau begitu darinya Risma di seputaran Sultan Daulat ya, minta lagu darinya Aku Bukan Bang Thoyyib katanya. Aku Bukan Bang Thoyyib kan, atau Bang Thoyyib, sama aja tuh ya. Ya udah, nanti kita puterin lagu itu spesial buatnya Kak Risma. Dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama ya, di 0811 648 1048.

0: Okay, silakan ini buat yang masih mau bergabung, kita tunggu ya di nomor yang sama di 08116481048. Halo, selamat siang, Extra Relax Time.
1: Selamat kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini makcik gue?
1: Kabarnya baik banget, Mbak.
0: Baik banget ya. Ya, sama dong. Baik banget juga gitu. Ini makciknya lagi ngapain? Jam segini enggak bubuk siang.
1: Enggak, Mbak, ini susun-susun, nanti pulang sore takutnya hujan.
0: Oh, berarti lagi enggak di Gumer ya?
1: Enggak, Mbak.
0: Mulai kapan atau memang karena jadwal panen jadi ke situ?
1: Hari panen.
0: Oke lah, kalau begitu.
1: Kesininya ini hari Jumat itu.
0: Oh, kesananya hari Jumat?
1: Iya.
0: Oh, berarti kesananya hari Jumat ini baru pulang?
1: Iya, nanti kalau udah diangkat ini baru pulang.
0: Oh, berarti manda kemarin ya, Maci?
1: Oke
0: lah, kalau begitu berarti kemarin 17-an nggak di sini ya?
1: Enggak, Mbak, dulu ya di ladang.
0: Di kebun ya, ya udahlah, berarti nggak ngelihat ini dong, apa namanya, pesta-pesta itu ya, kemerdekaan gitu.
1: Ya, Mbak, enak paling ya.
0: Ya udahlah, ini macam mau minta lagu apa nih?
1: Lagu ini, Mbak, lagu yang judulnya Hilang.
0: Hilang? Siapa penyanyi lagu Hilang ini? Hilang semua janji gitu ya?
1: Kayaknya bukan.
0: Bukan ya?
1: Kayak lagu ini.
0: Hilang. Hilangnya yang mana? Hilang siapa yang nyanyi? Rizky Febian?
1: Lagu ini lah, Mbak. Lagunya Jenny Dini. Jenny apa ya?
0: Siapa penyanyi?
1: Jenny Dini Jidan kayaknya.
0: Jenny dan Jidan. Jini dan Jini Din Jidan, siapa sih nama dia? Hilang ya judulnya ya. Bentar ya, Maida cek dulu. Soalnya di sini lagu Hilang yang ada koleksi dari Justy Aldrin sama Rizky Febian. Kalau yang darinya Jini dan Jidan, tunggu ya dulu Maci, saya coba cari dulu. Mungkin sambil nyari lagu, salam-salam buat siapa aja?
1: Salam-salam buatnya, tadi yang mau kata Mbak Risma.
0: Risma.
1: Buatnya Risma tadi, buatnya Cinta, buatnya Mutia, buat Mak Gilang, buatnya Pak Telpos, buatnya Bang Har, buatnya Bang Sliman, buatnya semua-semua lah Mbak, teman-teman dalam kompak lalu udara.
0: Oh, tapi ini bukan Hilang judulnya nih.
1: Apa, Mbak?
0: Selalu tersimpan mungkin.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu kayaknya hilang gitu. Itulah bilang hilang baru sebentar gitu loh.
0: Iya, selamat tinggal, selamat jalan, kan ku ingat selalu dirimu sayang, gitu ya, kan ku ukir selalu namamu sayang, gitu nggak sih lirik lagunya?
1: Coba lah nanti diangkat
0: atau mungkin diganti deh sama yang lain, jangan Hilang. Kalau bisa yang ketemu, kenapa lagi yang Hilang dicari?
1: Hilang itu hanya sebentar loh Mbak.
0: Oh iya, cuma sebentar gitu. Ya Hilang cuma sebentar lagunya, kayak saya pernah tahu tapi kayaknya bukan Hilang gitu lagunya ya. Apa sih, nggak tahu dah, lupa. Jini dan
1: ganti aja lah, ini aja lah Mbak, buku harian aja lah. Buku harian,
0: oke, cari yang lebih ini ya, lebih mudah aja. Baiklah, kalau gitu lagunya sudah ketemu, terima kasih ya buat Mak Ci.
1: Yaudah, gitu, spesialnya untuk Mbak Maiga.
0: Oke.
1: Lalu pasang umur, mudah gitu ya Mbak ya.
0: Ya siap, terima kasih Mak Ci.
1: Terima kasih kembali ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Maci di seputaran
2: Lagi di ini ya, lagi di Indian. Cuma nanti katanya kalau jadi bakalan pulang kalau jadi, dan juga mungkin mudah-mudahan juga sebelum hujan ya sudah sampai di rumah gitu. Karena dengan cuaca yang seperti ini takutnya tiba-tiba hujan gitu ya, walaupun kadang mendung bukan berarti hujan, tapi kayaknya kita lebih kewaspada aja ya. Apa ya kalau dibilang sediakan payung sebelum hujan. Nah, tuh dia tuh. Oke lah, kita lanjut lagi buat yang masih mau bergabung. Kita tunggu di nomor yang sama di 08 1168 1048. Kita puterin dulu single bagus darinya Dikta, Kesepian. Ini lagu zaman-zaman gua masih anak sekolahan nih. Zaman-zaman gua masih anak SMA. Ya, semoga dengan lagu ini bisa mengulang kembali memori-memori masa lalu kalian lah ya.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap, ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, kita balik lagi. Today masih di program Extra Relax Time dan jelas masih bareng kami di Extra Mania dan juga di studio sudah 15:23 melintas ini loh ya. Jadi buat yang mau bergabung silahkan di nomor yang sama di 08 1164 8148.

Hai, selamat ya. Ya, ini di studio setelah pukul 15, lewat 53 menit melintas ya, dan sudah waktunya Meda untuk pamit dari ruang dengar ekstramanis semua. Insya Allah besok Meda masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang berbeda ya. Meda pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat hari dan sampai jumpa.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bersifat tawadhu atau rendah hati, dan membenci hamba-hambanya yang memiliki sifat takabur. Di antara bentuk tawadhu yang diajarkan oleh Islam adalah berbicara dengan kata-kata yang mudah dipahami, sederhana, dan tidak menggunakan retorika yang tinggi supaya terkesan orang pandai dan fasih. Juga tidak banyak bicara pada hal-hal yang tidak perlu. Ini adalah sebagian dari akhlak yang diperintahkan Islam. Sebaliknya, Islam membenci sifat banyak bicara, karena banyak bicara menunjukkan kesombongan, mencari perhatian, dan merasa lebih tinggi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Di samping itu, banyak bicara juga dapat menggelincirkan pelakunya pada beberapa bentuk penyakit lisan yang berbahaya, seperti ghibah, mengolok-olok, membual, dan sebagainya. Islam juga tidak menyukai seseorang yang berbicara dengan gaya bicara yang dibuat-buat, difasih-fasihkan, atau berlagak pandai. Demikian buruknya perkara-perkara tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang yang paling dibenci oleh beliau dan paling jauh posisinya dari beliau pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Tidak diragukan sedikitpun siapa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia juga dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berpaling darinya. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinakum akhlaqa."
0: Sesungguhnya orang yang paling kucintai dan dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling terpuji akhlaknya.
1: Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawm al-qiyamah الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
0: Sesungguhnya yang paling ku benci dan jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bicara dan orang yang berlagak dalam bicaranya, dan mutafaihiqun.
1: Qalu ya Rasulullah, qad alimna الثرثارون والمتشدقون, فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ.
0: Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui orang-orang yang banyak bicara dan orang-orang yang berlagak dalam bicaranya. Lalu siapakah mutafaihiqun itu?" Beliau menjawab, "Orang-orang yang menyombongkan diri." Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu, siapa saja yang ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat dan merindukan posisi yang dekat dengan beliau, maka hendaklah memperbagus akhlaknya dan bersifat tawadhu, serta berbicara dengan cara yang wajar sesuai dengan pembawaannya dan tidak dibuat-buat.
2: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
5: apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat ya semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa bareng Haris di program NND Nuansa Nada Daerah.

Edisi 18 Agustus 2026. Kali ini program NND bersama Haris ya. Jadi sorenya ekstramonya semuanya ditemani sama Haris dengan lagu-lagu daerah tentunya ya. Jadi yang ingin bergabung request lagu salam-salamnya di lagu daerah, monggo silakan ya, bergabung di nomor 0811 6481 048. Bisa request via media sosial chat ya, di nomor WA atau media sosial Facebook, Instagram, Radio Extra FM ya. Extra FM semuanya dimanapun kamu berada, sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Diawali dengan Berge ya, barusan aja Berge, tapi ini Berge yang kawin hanjadeh.

0: Ekstra. Mana semuanya, dimanapun kamu berada, masih di NND Nuansa Daerah ya. Oke, kita sama-sama serawan ya semuanya di sore yang alhamdulillah masih dalam keadaan terkendali. Ya, maksudnya terkendali ya, kalau kita keluar itu masih aman gitu ya. Yep, masih dalam keadaan cerah ya di seputaran Gunung Meriah, walaupun ada sedikit langitnya ada rada-rada mendung, tapi masih bisa beraktivitas outdoor ya. Masih aman lah ya. Kita coba sapa deh melalui telepon, ada siapa?
1: Assalamualaikum, selamat sore NND.
2: Nuansa Daerah, assalamualaikum.
1: NND.
2: NND, Nuansa Daerah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada mama siapa? Mama siapa nih?
2: Mama Agus, Bang.
1: Mama Agus, mamanya anak dari anak-anak ya. Mama Agus, gimana kabar, sehat?
2: Sehat, Bang. Alhamdulillah, Bang Arisnya sekeluarga.
1: Alhamdulillah juga sehat. Gimana nih? Sudah selesai lomba-lombaan di sana?
2: Ini di kebun, Bang. Jadi nggak tahu lomba-lombaan kemarin tuh.
1: Lagi di kebun, Toiki. Sendirian di kebun?
2: Sama anulah, sama kakeknya, cucuku.
1: Oke, siap. Sore ini enaknya pengen dengerin lagu Poiki.
2: Lagi naga, Bang. Beras lawas ada?
1: Siapa?
2: Beras lawas.
1: Beras?
2: Lawas.
1: Beras lawas dari siapa?
2: Kurang tahu penyanyinya.
1: Beras lawas, beras lawas. Kalau ini ada dari beberapa, kayak di remix kan ada ya, kayak atau dari memang ini kayaknya memang di cover-cover darinya si Safira ini, ada dari Mala Agata ya, ada dari Vital Via, tapi mereka ini nge-remix.
2: Nah, dari Vital Via pun boleh lah, Bang, yang penting itu.
1: Boleh. Baik, salam-salamnya kalau gitu.
2: Apa yang naik, Bang?
1: Ini belum harus bacain, ada melalui chat. Ini kalau telepon masih perdana, Mama Agus.
2: Buat yang udah datang tadi, buat yang mau telepon ya buruan. Buatnya Mbak Maida, Bang Bati, Mbak Pina, buat Bang Aris, selamat tugas sampai tuntas, sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur juga rezekinya, Bang.
1: Oke, amin. Terima kasih. Ada lagi?
2: Kembali, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mama, oh ini Mama Agus. Ah, yang dari Vital Via, kayaknya ada kesalahan ini. Dari ini aja kita putar ya, dari Mama Agus ya. Darinya ini apa, beras lawas darinya Safira Inema ya. Boleh ya, yang penting beras lawas judulnya ya. Beras lawas dari Safira Inema. Oke, siap. Oke, ini juga ada requestan melalui chat WA. Assalamualaikum, Bang. Willy minta lagu Salam Taharu. Dari siapa ini Salam Taharu ini? Oke, ntar harus carikan, yang penting judulnya Salam Taharu ya, dari siapapun ya. Bingung ini orang pada judul-judulnya, dari siapanya gak disebutin. Oke, salamnya, Bang, buat istri dan keluarga, buat abang, terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali, sehat selalu kembali juga ya, untuknya Willy. Oke, terus penelpon selanjutnya yang ketiga.
1: Assalamualaikum, selamat sore NND.
2: Selamat sore,
1: oke, ada Mutia atau Clara?

0: Mutia, gimana kabar, sehat?
1: Sehat, itu lingkungan Mutia di kerumunan dan tempat kerumunan dan tempat tempat di sini dan di sini dan di situ.
0: Oke, baik baik. Ini lagi di mana nih?
1: Ini berhenti dulu di apa nih, di rumah kawan abang, karena ini rumah tadi.
0: Oh, tapi belum ya, masih berhenti ya?
1: Belum.
0: Oke, oh, ya. Oke. Okay, okay. Sore ini pengen request lagu apa iki?
1: Lagunya, tapi sudah nantar nih bang Rizky.
0: Dari siapa? Yang mana?
1: Lagunya, tapi sudah nantar.
0: Tunggu. Siapa gimana? Tunggu. Pelan-pelan, harus kurang dengar ini.
1: Lagu Kaki Bimantara.
0: Bimantara?
1: Kaki Bimantara, bang.
0: Tunggu. Kas. Aduh, bentar lagi ini Aris. Karena enggak paham banget ini bahasa-bahasa daerah ini. Kasihku.
1: Bukan, bang Aris. Kaki Bimantara. Tanya dulu sama Bang Dati, kok menjawabnya
0: orang yang sedang
1: tidak ada orang yang ketika aja di situ kaki di lantaran
0: kakiku gimana, coba dieja katanya Kak.
1: Enggak tahu Mutia Bang, kalau enggak tuker aja ya Bang.
0: Kakiku Bimantara ya,
1: Dini Bang, kakiku Bimantara.
0: Dinantara.
1: Kakiku Bimantara.
0: Kaki. Takicuah. Bahasa apa? Minang. Bahasa Minang. Takicuah. Bimantara. Maka takicuah. Takicah malah.
1: Oke.
0: Salamnya.
1: Salamnya, bang, terutama buat Abang Aris. Selalu panjang umurnya dan murahkan rezekinya.
0: Okay.
1: Terus buat sama Ida, apa lagi ya? Ada Mama Andi Studi, sehat selalu di sana. Pokoknya buat kawan-kawan sahabat Mutia lah, salam spesialnya. Buat yang kandung ini sama kandung tadi tadi, sabar ya kandung mami, bentar lagi nyampe ini. Lagi ada banget gitu.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Mutia di... Ya, merkas lagu darinya. Ini lagu Minang tadi, apa tadi? Takicuah di Nantarang, rekesan ketiga kita ya. Ini dari Roti Si Kumbang ini ya, Serawania semuanya ya. Oke, ditunggu lagunya nih ya, Serawania semuanya. Dan kita... random aja, siapa duluan lagunya nih, Serawani. Semuanya nanti harus kembali lagi ya. Tetap di NND Nuansa Nada Daerah.

Ekstra mania semuanya, kita coba sapa lagi. Ini ada baru gabung ya melalui Facebook. Coba harus bacain ini, ada Radia Simunte. Harus baca ini. Assalamualaikum NND, nuansa nada daerah. Bang, request lagu ya. Lagu Alas, Bujang Soge. Soge. Soge. Kalaupun enggak ada Ganti Cinta Suci aja, ada ya. Kita putar lagunya dari Bujang Soge. Ya, salam-salamnya buat fans Ekstra yang udah naik. Salam kenal sehat selalu buat abang yang bertugas, semoga sukses selalu. Amin ya rabbal alamin ya. Kembali doanya untuk Radia Esmunte ya. Siap. Langsung aja kita putar requestannya Bujang Soge, lagu Alas ini.

Oke, dan ada yang bergabung melalui chat WhatsApp di nomor 0811-6481-048. Coba harus bacain. Assalamualaikum NND Nuansa Nada Daerah. Selamat sore bang. Selamat sore kembali. Cuaca seputaran blok 7 udah mulai gerimis. Oh, ini ada Maati ini ya. Istirahatnya semuanya ya. Oh, di blok 7 lagi gerimis. Kayaknya nanti malam mulai kesini deh itu ya. Request bang, matahariku gak disebutkan dari siapa. Ini matahariku Aris ambil darinya dari siapa ini? Darinya Faro Simamura. Nah, ini fit dengan Ridawana Dao ya, matahariku ya. Salam-salam buat ibu-ibu yang ada di blok 7. Salam sehat aja bang. Makasih ya bang. Salam sehat kembali, mati. Sehat-sehat mati ya. Langsung aja kita putar requestannya, matahariku.

Ekstra Mania semuanya, sampai di sini kebersamaan kita di program NND Nuansa Nada Daerah. Terima kasih, sehat selalu Ekstra Mania semuanya dimanapun kamu berada. Aktivitasnya berjalan dengan lancar dan yang sedang dalam perjalanan hati-hati di jalan. Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga

Ekstramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Motivasi Islami.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa salah satu hal yang sangat disenangi setan adalah ketika kita malas untuk melaksanakan sholat, khususnya sholat berjamaah di masjid bagi kaum lelaki. Setan akan melakukan segala daya dan upayanya untuk menghembuskan rasa malas melangkahkan kaki ke masjid. Jika hal itu terjadi, maka kita telah dikuasai oleh setan. Pendengar, berkaitan dengan hal ini, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i untuk memperingatkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqami fihimus shalah illa qad istakhwadha alaihim syaitan. Fa alaikum bil jamaah, fa innama ya'kulu dhi'bu min al-ghanamil qasiyah." Riwayat Abu Dawud bisnadin hasan. Tidaklah terdapat tiga orang di satu kota atau kampung yang di dalamnya tidak ditegakkan sholat, kecuali mereka telah dikuasai oleh setan. Maka haruslah bagi kalian untuk senantiasa berjamaah, sebab serigala hanya akan memakan domba yang jauh dari kawanannya. Mendengar, dari hadis tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa setan akan menguasai orang-orang yang lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dalam hal ini adalah sholat berjamaah. Karena memang ibadah yang paling berat godaannya adalah sholat berjamaah, terutama di waktu-waktu isya dan subuh. Mengapa waktu isya dan subuh? Waktu isya adalah waktu ketika orang berada dalam puncak kelelahannya setelah mereka beraktivitas di siang hari. Sehingga setan sangat mudah menghembuskan rasa malas kepada orang-orang untuk sholat berjamaah isya. Sedangkan pada waktu subuh, orang-orang masih terlena dengan mimpinya, sehingga setan membuatnya tertidur pulas sehingga terlambat untuk sholat subuh, bahkan tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Oleh karena itu pendengar, hendaknya seseorang sebelum tidur membaca doa-doa dan zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setan tidak menguasai dirinya ketika ia tidur. Pendengar yang berbahagia, jika seseorang telah dikuasai oleh setan, maka ia akan sulit untuk beramal saleh dan akan mudah untuk melakukan maksiat. Selain itu pendengar, setan juga tidak mampu mengganggu orang-orang yang berjamaah. Setan hanya mengganggu orang yang sendirian atau terpisah dari saudara-saudara mereka. Oleh karena itu tak heran, di samping dianjurkannya sholat berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang bepergian jauh sendirian tanpa adanya teman. Pendengar, semoga pemaparan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa giat dan rajin dalam beramal saleh, khususnya dalam sholat berjamaah, sehingga kita jauh dari pengaruh setan yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extramania, sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah kita berdoa namun kita merasa doa kita belum juga dikabulkan. Terkadang sudah putus asa saking seringnya kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala namun tak kunjung juga untuk dikabulkan. Padahal sikap seorang muslim yang baik adalah dia tetap terus harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena justru doa tersebut yang dibutuhkannya untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena justru doa tersebut yang dibutuhkannya

adalah sarana untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi terkabulnya doa tersebut tertunda. Boleh jadi pula Allah menggantikan permintaan tadi dengan bentuk yang lainnya. Dan pasti pilihan Allah adalah yang terbaik. Pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka tersebut. Sebagian sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami cukup bersuara lirih ketika berdoa, ataukah Rabb kami itu jauh sehingga kami menyerunya dengan suara yang keras? Lantas Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut, yakni Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, sebagai jawaban dari pertanyaan para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa kedekatan yang dimaksud adalah kedekatan Allah kepada orang-orang yang berdoa, yakni kedekatan yang sifatnya khusus. Pendengar yang berbahagia, perlu diketahui bahwa kedekatan Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah kedekatan Allah yang umum dengan irfat, dalam artian tidak jauh dari pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pendengar, kedekatan Allah yang khusus pada hambanya dan pada orang-orang muslim yang berdoa padanya, yaitu Allah akan mengabulkan doanya, menolongnya dan memberikan taufik padanya. Selain itu, pendengar, perlu kita ketahui bahwa siapa saja yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati ketika ia berdoa, menggunakan doa yang matsur atau doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa, seperti memakan makanan yang haram, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doanya. Terkhusus lagi jika ia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa dengan tunduk lagi khusyuk pada perintah dan larangan Allah, baik dengan perkataan maupun perbuatan, juga tentunya disertai dengan keimanan. Dengan mengetahui hal ini, pendengar, seharusnya seseorang tidak meninggalkan berdoa pada Rabbnya yang tidak mungkin menyia-nyiakan doa dari hamba-hambanya. Pahamilah bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar begitu dekat dengan orang yang berdoa padanya. Artinya, akan dengan mudah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa dari hamba-hambanya. Sehingga tidak pantas seorang hamba untuk berputus asa dari janji Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan setiap doa. Ingatlah pula, pendengar, bahwa doa adalah sebab utama agar seseorang bisa meraih impian dan harapannya. Sehingga janganlah merasa berputus asa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata bahwa doa adalah sebab terkuat bagi seseorang agar ia bisa selamat dari hal yang tidak disukai dan sebab utama untuk meraih hal-hal yang diinginkannya. Akan tetapi pengaruh doa pada setiap orang tentu berbeda-beda, pendengar. Ada yang doanya berpengaruh begitu lemah, disebabkan tentu oleh dirinya sendiri, yaitu kemaksiatannya. Boleh jadi, doa itu adalah doa yang tidak Allah sukai, disebabkan melampaui batas. Boleh jadi, doa yang dipanjatkan berpengaruh lemah, disebabkan hati hamba tersebut yang memang lemah, dan tidak menghadirkan hatinya di saat ia memanjatkan doanya. Boleh jadi pula disebabkan karena adanya penghalang. Tak terkabulnya doa disebabkan dalam dirinya, seperti memakan makanan yang haram, noda dosa dalam hatinya, hati yang senantiasa lalai,

0: hawa nafsu yang senantiasa bergejolak, dan sebab-sebab penghalang terkabulnya doa yang lainnya. Oleh sebab itu pendengar, hendaknya kita tidak meninggalkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari terus kita memperbaiki diri kita, bisa jadi doa kita tidak terkabul disebabkan ada yang tidak layak di dalam diri kita sehingga Allah tunda untuk dikabulkan. Yang jelas, dengan berdoa kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita simak bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa kita yang berdampak baik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Selamat malam, sayang. Selamat tidur, sayang. Mimpi indah tentang kau dan aku.

selamat tidur. Sayang, mimpi indah tentang kau datang.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari putaran komplek lapangan Meriam Sipoli 104.8 Extra FM Hits Music in your station radio in Rimo. Ya, selamat malam mendengar Extra Mania. Dimanapun kamu berada, musik malam kembali hadir menemani kamu di malam hari ini. Selasa 18 Agustus. Sampai di jam 11 ya. Ini malam agak panas cuaca, terus juga kayak agak mendung juga ya. Semoga tak hujan deh malam hari ini ya.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: 101.8. Halo,
1: assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Pertanyaan kali ya?
1: Apanya?
2: Mestinya.
1: Iya, ada tamu.
2: Oh, ada tamu ya?
1: Ada tamu.
2: Yang nggak pernah bisa mengundang putra.
1: Tamu tak diundang.
2: Tamu tak diundang.
1: Datang, datang tak dijemput, pulang pun tak diantar.
2: Waduh. Tapi ya toh.
1: Tahu siapa toh?
2: Siapa toh?
1: Hah?
2: Enggak.
1: Jelangkung. Ya, ketawa putra.
2: Ya terus ngomong putra tadi lagunya tadi aduh.
1: Hah?
2: Terus ngomong putra tadi lagu itu tadi.
1: Lagu mana?
2: Dikirian.
1: Yang mana?
2: Ya, bukan salahmu.
1: Ah, kenapa?
2: Rilet tadi bang putra itu, kita bang putra itu.
1: Ah.
2: Ceritanya dulu kan orang tuanya enggak suka gitu. Tapi waktu ketika putra tambah di kisahnya bang putra gitu yang. Jadi orang tuanya enggak suka kian sama bang putra karena keadaan bang putra pikirnya enggak bisa menepani. Jadi akhirnya putus nyamuk dengan tadinya. Makanya kok sedih kok terasa dengar lagu tadi bukan salahmu.
1: Hah?
2: Bukan salahmu katanya.
1: Jadi salah siapa?
2: Ya salah orang tuanya lah.
1: Ya salah bersama lah, masa nyalain orang tua?
2: Iya salah bersama, jadi lah.
1: Hah?
2: Itu kisahnya bang putra pula dibuka-buka itu.
1: Hah?
2: Kisahnya bang putra terbuka-buka.
1: Hah?
2: Kok kita bang Nafi?
1: Kok bisa?
2: Nah, malah kata bang putra itu jadinya kok bisa terdengar lagu yang...
1: Kok bisa? Tahun berapa tuh kejadiannya tuh?
2: Kejadiannya
1: tahun berapa tuh?
2: Kejadian bang putra kemarin?
1: Iya.
2: Kejadiannya tahun 2016. Ya, yang perempuan ini suka.
1: Udah 10 tahun ya, Put?
2: Iya, yang perempuan ini suka. Orang tuanya enggak setuju. Tempat melarikan ke petani gitu lah ya.
1: Berarti belum rezeki namanya itu.
2: Belum rezeki lah. Belum rezeki.
1: Iya, belum rezeki.
2: Makanya nanti bang putra sedih kali lah ya.
1: Coba lagi.
2: Udah tiga kali aku telah tipu.
1: Nah, coba ulangi lagi.
2: Ya, tiga kali telah tipu, mas, kali jadi ya.
1: Mana tahu nanti rezeki kan? Jangan putus asa.
2: Ya, udah ketiga kalinya udah kena tipu, mas, kali rasanya nanikah tuh.
1: Hah?
2: Udah ketiga kali kena tertipu, mas, kali rasanya menikah lagi.
1: Nah.
2: Ya. Pertama itulah anak lemotong. Kedua anak legambir nikah. Itu pun sama orang bisu juga.
1: Sama-sama orang bisu?
2: Enggak, bisa sama orang bisu deh.
1: Siapa putra?
2: Iya, nikah kemarin tahun 2019.
1: Sama orang bisu?
2: Enggak, itu pun jadinya gitu juga.
1: Berapa lama? Seminggu?
2: Ya. Enggak, saya sudah putri, satu minggu.
1: Berapa hari?
2: Ya.
1: Dua hari?
2: 15 hari aja.
1: Oh,

0: dan bernikah. Itu kan sama orang bisu juga.
1: Sama-sama orang bisu?
0: Enggak, siapa orang bisu loh.
1: Siapa, putra?
0: Iya, nikah kemarin tahun 2019.
1: Sama orang bisu?
0: Enggak, itu pun jadinya gitu juga.
1: Berapa lama? Seminggu?
0: Iya. Enggak, satu minggu.
1: Berapa hari?
0: Iya.
1: Dua hari?
0: 15 hari aja.
1: Oh, ya berarti setengah bulan lah. Berarti putra ini nikah ini kayak ece-ece ya? Kayak main-main ya?
0: Ya, bagaimana putra ini main-main diri?
1: Hah?
0: Maksudnya yang putra bukan main-main.
1: Eh, itu buktinya dua minggu, ada yang seminggu, ya kan? Serius malah?
0: Iya, nikah di keterpaksa jadinya orang ini enggak tahu nyarapaya cara nikah.
1: Rekayasa?
0: Bukan tahu cara nikah, kemana bersuami istri. Diajak tidur bersama enggak ada. Pertama kayak ini nih, kayak tetangganya sama itu kemarin itu. Tapi tiba-tiba tidur bersama. Nah, jadi ada berapa suami istri gitu lah ya. Nah, gitu. Gak ada rasa rasanya. Gak ada kayak suami istri lah. Iya. Yeah. Akhirnya dia berpeta. Nah, lompat dari jendela.
1: Ya udahlah. Mana? Kan udah jadi masalah udah. Putra sering ceritain juga kan.
0: Ya itu loh, makanya kan sedih juga nasib kamu terjadinya. Mau nangis, kemana mau jadi nangis kan, bisa sekali.
1: Ya udahlah, sabar aja lah, nanti kalau memang rezekinya jumpa lagi tuh. Kalau enggak rezeki, ya.
0: Ya, ya makanya jadi kamu terjadi trauma deh.
1: Ya.
0: Jadi trauma kali. Pun jadinya takutnya kayak warga Cilabuhan kemarin.
1: Kan udah dua kali.
0: Ya kenapa?
1: Loh, jadi yang sama orang bisu dulu, sama yang ini kan, berarti udah dua kali kan?
0: Iya.
1: Udah kok dua kali apa?
0: Takutnya nanti ketinggalnya, jadinya, jadi trauma.
1: Berarti udah dua kali kan?
0: Iya, dua kali. Makanya ketiga kalinya ini pun, udah jerah lah.
1: Ya udahlah kalau gitu, mau request lagunya siapa nih?
0: Aduh. Apa tadi ya? Ini darinya Romerama. Romerama apa sebutnya tadi ya? Udah lupa bang putra ini. Aduh. Apa tadi ya? Ipana.
1: Hah?
0: Ipana.
1: Di sana.
0: Silvana
1: Susana
0: Sil
1: Sil
0: Pana.
1: Siapa yang nyanyi tuh?
0: Kakeknya Bang Putra itu.
1: Cari dulu ya, kalau enggak ada.
0: Ya, ada itu Silvana judulnya. Kemarin aja kelasinya malam-malam diputarnya. Karena dendang malam.
1: Iya. Kapan ada dendang malam?
0: Dulu.
1: Kemarin bilangnya. Enggak ada kemarin.
0: Iya, tahun 2010.
1: Mana ada.
0: Iya.
1: Ya kali apanya.
0: Cici.
1: Banyak kali ngarang ya.
0: Ya baru ketawa dulu. Siapa?
1: Musliman.
0: Iya, Musliman, Muslimin.
1: Ya udah. Kirim salam.
0: Kirim salam semuanya Pak Tahat Kedapi. Pak Tepus. Pak Tepus kemarin dengar Bang Putra ada ya suaranya ya? Kemarin itu dengar Bang Putra dia nelpon. Pak Tepus. Pak Tepus. Dan menghilang lagi lah Pak Tepus. Pak Nusa Manik. Kak Elvina Zahra, buatnya Pak Maida semasa.

0: akhirnya buat nyabang haji Arif bersama ibu itu, semoga sehat selalu. Kata itu juga itu nyabang haji Arif buat nyabuk Suryani ya, direktur kita. Semoga sehat selalu dia di rumah sakit umum Gunung Lagan. Buatnya Mama Gilang, Mama Iwan, Mama Rahman, Bu Ayu, semua apa ditebus satu persatu dibungkus saja lah.
1: Iya
0: dibungkus. Ah, nanti ada yang selalu di belakang sana. Bang Putra panjang kali katanya.
1: Iya, memang hobi.
0: Iya, Bang Putra itu aduh, terus kali kita tak kelar nanti.
1: Ya udah.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Davi, ya, ini musliman dari Bakal Buah. Tolong putarkan lagu Roma Irama. Judulnya Buta. Salamnya buat Pak Nur. Oh, Pak Nur Samanik, Pak Tepos, Bu Ati, Mama Gilang, Nurliawati di Singkil, Mama Agus, Bang Ajam, Roy, si kulit tipis, Clara, Mutia, Kak Cinta, buat Bang Haris, Davi, Badak, Vina, Maida, buat Bu Lastri, Mama Gilang, Bu Karti, Bang Har, Pak Ruwati, dan semua-semua aja Bang, dari A sampai Z. Terima kasih dari Musliman di Bakal Buah. Oke Bang, ditunggu nanti lagunya ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Ya, dan siapa ini?
1: Randy, Pak.
0: Randy, di Lebalno ya?
1: Iya, Pak.
0: Oke. Hujan nggak, Ren?
1: Ini nggak bagus, Pak.
0: Nggak ada hujan ya? Cerah cuaca ya?
1: Iya, cerah, Bang. Tapi tadi sempat mendung-mendung tadi siang, Pak.
0: Pagi-pagi nggak?
1: Pagi kan ya
0: hujan, nggak juga.
1: Tapi hujannya nggak ada.
0: Soalnya di malah kalau di Singkil hujan tuh pagi. Kalau kita di Limo mendung, bertahan sampai malam ini nggak hujan nih.
1: Nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Iya.
0: Ya, gitulah. Lagi apa nih? Sibuk apa? Sibuk apa? Udah ngopi belum?
1: Oh, ini yang sudah mau ketiga kali kan ini, Pak.
0: Wah, udah mau ketiga kali ya?
1: Iya.
0: Saya baru sekali tadi siang.
1: Suara Bang Boko, Bang Laki ya. Ngopi balik gitu.
0: Masuk, ya ditemenin sama ini ya. Siapa temennya, Ren?
1: Halo.
0: Hah?
1: Ya.
0: Sendiri?
1: Ya.
0: Aduh, cari kawan lah, biar agak ramean dikit ya, kesambet nanti kamu. Oke deh, mau lagunya siapa nih, Ren?
1: Lagunya dari apa ya, Bang? Dari Balena Jalan Suara Rintihan, Bang.
0: Dari siapa?
1: Ida Laila, Bang.
0: Ida Laila ya, Suara Rintihan. Oke, kirim ya. Salam buat siapa?
1: Teman-teman Abang Mendaki, Bapak Suwali. Ini Mbak Tadi, Mbak Nerusna, Mbak Cinta, Andre, Mbak Semua Doang, Mbak Tadi.
0: Oke. Iya.
1: Kedalam ya.
0: Terima kasih kembali.

0: Oke, kalau begitu kita ketembang dulu ya. Kita tembang dulu, ada Sivana.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, selamat malam buatnya Nurliawati di seputaran Singkil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak. Dang mari dendendang katanya kan. Enggak lagi berdendang nih. Oke, Nurliawati di Singkil merequest lagu dari Vita Alfia yang judulnya Bunga dan Kumbang. Salamnya buat semua pendengar Extra FM yang selalu stay dengerin radio aja. Salam spesialnya buat kakak Vinya Raja. Semoga sehat selalu. Amin. Dan selamat bekerja sampai tuntas. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Vita Alfia ya tadi ya.

selamat malam juga buatnya Pak Huta Barat ya, ini seputaran PT Sofindo. Udah ngopi belum, Pak? Kita puterin lagu spesial ya. Tapi sebelum itu ada Vita Alfia.

Baik, selamat datang Bang Tari menutup kebersamaan kita malam hari ini di musik malam. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Esok kita akan jumpa lagi di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Dirikanlah solat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

acara ini bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Rabu ya, 19 Agustus 2026, bertepatan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum, ini acara Mutiara Subuh. Langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Nah, Islam lagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh. Untuk kaji single salat subuh kita jam 5 lebih 10 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 tepat, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him. Jangan kita menjadi orang munafik ya. Orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Islam bagian yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran, atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Assalamualaikum, langsung saya dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Ini adalah acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ekstramanya para penyintas acara Mentara Subuh dimana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini ya. Masih dalam kajian kita Ekstramanya, masih di antara prekut di program Mutiara Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita lanjutkan Ekstramanya kajian kita di pagi hari ini, ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, bagian yang ke-14 ini ya. Nah, Selasa 13, 14 ya. Ya, baik ya, bagian ke-14 ya. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Al-Quran surat Al-Isra ayat 31. Rasulullah mama bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah, wa man asoni faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ekstraunia, jangan kemana-mana ya. Kita akan sambung setelah berikut ini. Assalamualaikum para pecinta acara Mentara Subuh, di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini ya, di program Mutiara Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Assalamualaikum, ketika cinta rumah tangga diambang kancuran, bagian yang ke-14 ini pekan ketiga kita mengkajinya ya. Nah, semoga ini bermanfaat ya, sebagai sebuah renungan, sebuah kajian, sebuah muhasabah diri bagi pasutri ya, pasangan suami istri. Ketika cinta rumah tangga diambang kancuran ya, inilah penyebabnya. Coba kembali perbaiki catatan Anda sekawan ya. Yang pertama adalah sebab rumah tangga itu hancur, jauh dari hidayah Allah, jauh dari zikrullah. Yang kedua, kena melakukan zina, bahasa kerennya selingkuh ya. Ini juga penyebab rumah tangga itu hancur. Yang ketiga, mengikuti langkah-langkah setan. Bisikan setan, kemauan setan diikutinya. Ini juga bisa menyebabkan sebab rumah tangga itu rusak. Ya. Yang keempat adalah keangkuhan, kesombongan. Nah, ini juga penyebabnya. Yang kelima, kesaksian palsu. Yang keenam, tipu daya. Suka menipu, ya, menipu orang lain dengan tindakan, dengan perbuatan. Ya, ini juga penyebab rumah tangga itu rusak, hancur ya. Bukan hanya keluarganya, dirinya juga bisa rusak. Nah, tipu daya. Yang ketujuh, riya dan munafik. Nah, jadi riya itu beramalnya kena makhluk, bukan kena Allah. Nah, riya dan munafik. Udah kesampaikan semua nih ya. Yang kedelapan, durhaka kepada kedua orang tua. Kita diperintahkan berbakti kepada orang tua. Nah, yang kesembilan, ya dalam berinteraksi sosialnya, dalam bermuamalahnya dengan riba. Jadi pelaku-pelaku riba, mereka tidak akan mendapatkan keberkahan dalam rezekinya, ya, bahkan kehancuran berinteraksi dengan riba. Yang kesepuluh, dengki. Udah kita sampaikan bagaimana bahaya dengki itu ya. Dengki itu bisa menghabiskan pahala kebaikan. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun nar khotoba aw qala isba. Hindarilah dengki, sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, atau mengatakan seperti memakan rumput. Imam Abu Daud meriwayatkan. Udah kita sampaikan. Nah, selama itu 10 ya. Baik, sekarang ke 11. Apalagi ketika cinta rumah tangga diambang kancuran, ini penyebab rusaknya itu. Nah, ini mohon diperbaiki jemaah ini yang ke-11 ini, kalau tahu ada kita ya. Ya, sudahlah bertobat kepada Allah ya. Yaitu membatasi keturunan atau tidak mau ada keturunan. Nah, ini suatu kekeliruan ini ya. Nah, Isra'nya di awal tadi kita bacakan surat Al-Isra ayat 33 ya. Wala taqtulu.
Kita ulangi Al-Isra 31 ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Surat Al-Isra 31. Nah, apa maksudnya? Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Sebab jatah rezeki mereka itu ada pada kami, kata Allah, bukan pada kamu. Nah, begitulah penafsiran para mufassirinnya. Jadi kadang takut. Ya. Nanti kalau banyak anak, nanti bagaimana sekolahnya, bagaimana kehidupannya, sementara pekerjaannya begini-begini. Dia lupa janji Allah. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kamilah yang merezeki mereka dan juga kamu, kata Allah. Nah, jadi bagaimana? Betul itu pendapat orang tua dahulu. Saya mohon maaf ini bagi pelaku keluarga berencana ya. Dulu kan ada pemahaman orang tua kita, banyak anak, banyak rezeki, ya. Nah, karena begitu manusia lahir rezekinya ada. Nah, tadi selanjutnya ini juga apalagi ya mau diperbanyak maaf ini. Apalagi kadang-kadang begitu belum menikah sudah pakai sebelum menikah dia sudah pakai target. Nanti anak jangan banyak ya, cuman satu atau dua saja. Nah, kan begitu. Nah, selanjutnya jadi yakinkan diri kita Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki dan Nabi menganjurkan kita memperbanyak keturunan. Nah, ini ya. Tapi nyatanya bagaimana kita membatasi keturunan? Kita baca hadisnya. Diriwayatkan dari Makil bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki pernah datang menemui Rasulullah dan berkata, sesungguhnya aku mendapatkan seorang perempuan yang memiliki kecantikan dan berasal dari keturunan yang terhormat. Akan tetapi dia tidak bisa punya anak atau mandul. Apakah aku boleh menikahinya? Nabi mengatakan, tidak boleh. Kemudian laki-laki itu datang dan bertanya lagi untuk kedua kalinya. Maka Nabi pun kembali melarangnya. Kemudian laki-laki itu datang dan bertanya lagi untuk ketiga kalinya. Nabi lalu bersabda, nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, banyak anak. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyak jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat nanti. Bagi seorang perempuan yang masih gadis, kesuburannya itu diketahui dengan melihat keadaan keluarganya, ibu dan saudara perempuan atau kerabatnya. Ya, begitu dalam hadis Imam Abu Daud meriwayatkan. Jadi ini hadis yang menunjukkan bahwa dianjurkan memperbanyak keturunan. Dan inilah tujuan pernikahan itu. Ya, jangan pula sahabatnya belum apa-apa sudah pasang target. Nanti kalau sudah menikah kita anak cuma satu aja ya, dua saja ya. Nah, Islamnya kadang ada apa alasannya, banyak orang melaksanakan itu. Apa banyak alasan menyebabkan dia itu membatasi keturunannya? Ya mungkin ya, ini penyebabnya ya. Kalau kita lihat di web ini ada beberapa faktor yang membuat orang merasa seperti itu ya. Nah, mungkin gini Islamnya. Ini kalau kita lihat dari web nih, saya hanya membaca ya. Alasan kesehatan medis ya, menjaga kesehatan fisik dan mental ibu setelah melahirkan, memberi waktu pemulihan sebelum kehamilan berikutnya, menjarangkan anak ini ya. Nah, apalagi alasan medis ya, mencegah risiko penyakit atau komplikasi berat pada ibu dan bayi ya. Ini yang kita baca nih, saya hanya membaca ya. Alasan ekonomi apa? Biaya hidup, kebutuhan sandang pangan yang semakin tinggi, memastikan kemampuan finansial mencukupi untuk biaya pendidikan anak, mencegah kemiskinan akibat tanggungan keluarga yang terlalu besar. Nah, alasan pendidikan dan pengasuhan, memberikan perhatian dan kesayang yang merata bagi setiap anak, memaksimalkan kualitas pengasuhan serta pendidikan agama dan moral, memastikan waktu orang tua cukup dalam mendampingi tumbuh kembangnya anak. Nah, Islamnya ini kan alasan-alasan yang tertulis, ya. Nah, Islamnya kalau kita lihat, ya bukan apa. Kita lihat orang tua kita dahulu. Mereka enggak berpikir ya bagaimana pendidikannya, bagaimana. Pokoknya lahir dulu. Nah, Allah yang merezeki. Sudah, buktinya alhamdulillah Islamnya. Nah, nanti ketemulah dengan kawannya, dengan sahabatnya. Ya, kamu sudah di mana tinggal? Di sana. Anak sudah berapa? Kan begitu, anak saya cuma dua. Ya, cuma dua. Kamu berapa? Saya 10 katanya. Nah, Islamnya dulu begitu ketemu bahagianya dia. Nah, sebenarnya Islamnya,
Kenapa? Mereka yakin bertauhid kepada Allah. Yang ya buktinya apa? Karena keyakinannya kepada Allah, yakin Allah itu Ar-Razak, ya Allah memberi rezeki. Mereka berpikir banyak anak, banyak rezeki. Betul rupanya seramanya. Ada anak yang jadi dokter, jadi profesor, jadi insinyur, jadi teknokrat. Padahal orang tuanya kehidupannya sederhana, bahkan miskinnya. Nah, seramanya sebenarnya nih ya, ini kalau saya ini kita sedang mengkaji ketika cinta rumah tangga diambang kancuran, membatasi keturunan itu juga penyebab ya. Nah, ada juga seramanya, orang ada suami minta pada istrinya, sudahlah kamu saya bekerja, pokoknya kamu tunaikan kewajiban, ya, lahirkan generasi yang soleh dan solehah, ya, banyak anak, banyak rezeki, begitu mereka beranggap. Tapi kata istrinya tidak, pokoknya nanti saya mau kerja, kalau melahirkan terus, nanti kapan kerjanya? Nah, ingat ayat surat Al-Isra 31 ini. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaqa nahnu narzukuhum wayyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang besar. Surat Al-Isra ayat 31. Istrawannya, jadi Islam menganjurkan kepada kita apa? Banyak anak, banyak keturunan. Istrawannya kan coba kita lihat itu dulu penjumlah penduduk kita kan ramai ya. Kalau ramai umat Islam juga banyak. Nah, tapi istrawannya hari kan karena ada program dari pemerintah ini dan itu akhirnya ikut lah ya. Padahal kalau kita lihat ya, kita Nabi menganjurkan ya banyak keturunan itu. Dari Anas bin Malik berkata, ibuku Ummu Sulaim pernah berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kebaikan pelayan kecilmu ini. Anas bin Malik ya. Anas berkata, maka Rasulullah pun berdoa, meminta kepada Allah segala kebaikan untukku dan doa kebaikan untukku yang terakhir. Beliau ucapkan, ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya, serta berkahilah apa yang engkau berikan kepadanya. Anas bin Malik berkata, demi Allah, sungguh aku memiliki harta yang sangat banyak, dan sungguh anak dan cucuku saat ini berjumlah lebih 100 orang. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi sahabatnya Anas bin Malik ini anaknya Ummu Sulaim, ya. Ummu Sulaim ini janda ya, dia punya anak namanya Anas bin Malik ya. Nah, meninggal suaminya enggak berapa lama, dia menikah lagi dengan Abu Talha. Tapi Anas bin Malik dititipkan kepada Rasulullah jadi pelayan Nabi. Nah, jadi Anas bin Malik ini banyak ya, langsung bersentuhan dengan Rasulullah. Nah, saking sayangnya Nabi, Ummu Sulaim minta kepada Rasulullah agar Anas bin Malik ini didoakan. Didoakan Rasulullah Anas bin Malik, doa Rasulullah makbul ya. Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya, serta berkahilah apa yang kau berikan kepadanya. Nah, itu doa Rasulullah kepada Anas bin Malik ya. Nah, ternyata Allah berikan dia keturunan ya, kata Anas bin Malik, sungguh aku memiliki harta yang sangat banyak, dan sungguh anak dan cucuku saat ini berjumlah lebih 100 orang. Nah, selama ini tiba sama kita. Jadi bagaimana? Dia enggak apa-apa kita doakan orang. Ya umpamanya seramannya. Ya, dia sudah lama menikah, belum juga dikaruniakan anak. Ya kita doakan semoga Allah berikan kepadamu ya harta yang banyak, keturunan yang banyak dan berkah dengannya. Berikan ya doakan. Nah, ternyata doa Rasulullah makbul ya. Nah, Anas bin Malik katanya, sungguh aku memiliki harta yang banyak dan sungguh anak dan cucuku saat ini berjumlah lebih dari 100 orang. Nah, ini berkah doa Rasulullah. Ini selama ini itibar ya, saya menyampaikan saja. Ternyata rupanya apa? Ternyata juga penyebab rusaknya rumah tangga itu kena membatasi keturunan. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Dia cuma itu yang ada ya, sudah syukuri ya. Ya syukuri. Nah, tapi selama kita melihat, ya, kalau masih bisalah ibu para istri itu melahirkan terus ya, mudah-mudahan mendapatkan generasi soleh dan solehah menjadi pembela umat di masa akan datang. Tapi selama kadang belum apa-apa sudah program, nanti kita nak cuma dua saja ya, satu saja ya. Nah, kalau bisa jangan punya anak. Nah, tidak boleh ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzukuhum wa iyyahum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Surat Al-An'am yang lainnya ayat 151 juga Allah berfirman demikian. Nah, selama ini tibar sama kita ya. Jadi Rasulullah itu senang dengan umatnya yang banyak ya.
Ya, sebagaimana kata ada tadi ya. Nah, kita ulang kembali ya. Seorang laki-laki datang ke menemui Rasulullah. Ia berkata, sesungguhnya aku mendapatkan seorang perempuan yang memiliki kecantikan dan berasal dari keturunan yang terhormat. Akan tetapi dia tidak bisa punya anak atau mandul. Apakah aku boleh menikahinya? Kata Nabi, tidak boleh. Kemudian laki-laki itu datang lagi dan bertanya untuk kedua kalinya. Kata Nabi, tidak boleh. Laki-laki itu datang lagi untuk ketiga kalinya. Nabi juga mengatakan, nah, kata untuk kali ketiganya baru Nabi menasihati, nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, banyak anak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat nanti. Nah, gitu ya. Dalam hadis ini Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi sebenarnya begitu ya, saya hanya menyampaikannya. Jadi bagaimana Pak Ustadz, yang ada cuma itu, ya sudah syukuri. Nah, sebenarnya kalau saya lihat ini dari episode, ya, kalau kita lihat episode tahun sejak tahun 90-an ya, sampai hari ini nampaknya sudah banyak orang membatasi kelahiran itu, keturunan itu. Nah, coba kita lihat episode tahun 70-an, 60-an, 80-an, apalagi tahun 60-an, tahun 50-an, ya, bahkan prakemerdekaan sebelum kemerdekaan, mereka nggak takut ya. Padahal zaman penjajah, jangan susah, susahnya beda dengan sekarang ya, susah juga zaman perang lagi. Tapi mereka terus ya apa namanya memperbanyak keturunannya. Nah, mungkin dia berpikir, mungkin hari ini episode ayah ibunya seperti ini, mungkin nanti sama anak mungkin mendapatkan rezeki, mungkin orang tuanya miskin, ya mungkin nanti pada anak bisa kaya. Nah ini selama, jadi di mata mereka, mereka nggak berpikir bagaimana pendidikannya, karena yakinnya kepada Allah, Allah berikan kesehatan, panjang umurnya, pendidikannya jadi sukses, ya hidup mandiri. Coba tanya sama orang-orang yang ya ketemu dengan episode yang dengan orang-orang yang tua kita sekarang. Berapa saudaranya Bapak? Saudara saya itu ada 10 orang, kami ada 9 orang. Ya, saya anak sekian, anak kedua, anak keempat. Cerita. Nah, coba kita cerita di episode tahun 2000-an ini samanya. Nah, tahun 90-an ke bawah lah sampai sekarang ya. Nah, berapa ketemulah kawan lama. Ya, kawan sekolahnya, kamu di mana tinggal? Di Medan. Kamu di mana? Di Aceh. Berapa? Berapa di mana apa pekerjaan ini? Nah, berapa anakmu? Berapalah? Cuma satu katanya. Nah, jadi ada semacam, kamu berapa? Saya mungkin ya Allah beri rezeki anak saya 10. Ah, 10. Nah, jadi sama, jadi ada itu rezeki dari kan diberikan Allah. Nah, bagaimana Pak Ustadz alasan kesehatan harus dibatasi? Itu lain cerita ya. Nah, itulah makanya penyebab-penyebab orang membatasi keturunan itu. Nah, istilahnya jadi saya termasuklah ketika cinta rumah tangga diambang kancuran itu, penyebabnya apa? Membatasi keturunan. Nah, apalagi tidak mau punya keturunan. Suatu kekeliruan itu ya, dikata ada satu rumah tangga ya, belum waktu sebelum menikah pakai komitmen kita tak punya anak ya. Oh, itu keliru sekali. Karena salah satu tujuan pernikahan itu adalah bagaimana menciptakan Allah berikan karunia fitrah kita ya. Ya, suami istri, anak, kan doa ibadur rahman itu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan doa ibadur rahman. Ya Allah, berikan aku pasangan, keturunan yang menyenangkan hati, dan jadikan aku pemimpin negara bertakwa. Nah, selain itu ke-11 ya, membatasi keturunan. Ketika cinta diambang kehancuran, inilah penyebabnya. Yaitu yang ke-11, membatasi keturunan. Yang kita lanjut selain yang ke-12. Nah, apalagi termasuk daripada penyebab rumah tangga itu rusak. Nah, ini sifat kembali ini ya. Istilahnya termasuk juga adalah bakhil, pelit, ya. Nah, pelit sekali terhadap apa? Terhadap dirinya, pelit sekali kepada dirinya, kepada keluarganya. Nah, Islam mengajarkan kepada kita apa? Untuk berbagi, untuk menjadi pribadi yang dermawan. Nah, istilahnya bagaimana kajiannya ketika cinta diambang kancuran? Ini penyebabnya. Kikir dan pelit. Kita akan sambung setelah berikut ini.

0: Baik, selamatnya para penyinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acaranya. Terima kasih ya Mas Setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nih Mekar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijri ya, 1 September 2008. Istimewanya ketika cinta rumah tangga diambang kancuran, inilah penyebabnya ya. Yang ke-11 tadi, membatasi keturunannya. Baik, kita masuk yang ke-12 ya. Mungkin ada yang tanya kan istimewanya di 0811-648-1048 kita buka. Ketika cinta rumah tangga diambang kancuran, inilah penyebabnya. Yang ke-11 tadi adalah membatasi keturunan. Baik, kita masuk yang ke-12. Termasuk sikap atau sifat pelit kikir ya. Sebenarnya banyak ya, banyak itu terjadi pelit kikir. Nah, bagaimana Quran mengingatkan kepada kita? Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan sekali-kali orang yang pelit dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa pelit itu, kikir itu baik bagi mereka. Sebenarnya sebaliknya, kikir itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat, mereka akan dikalungkan dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allah lah warisannya ada di langit dan bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau Anda pelit ya dengan uang, pelit dengan harta, pelit dengan ilmu, pelit dengan melayani orang, yakinkan diri Anda. Anda akan susah, akan gelisah, akan resah, akan hancur. Ya. Bagaimana kalau saya pemurah nanti habis uang saya, yakinkan diri kita. Harta tidak berkurang dengan sedekah. Ya, jadi bagaimana perbanyak sedekah? Saya enggak ada uang untuk sedekah. Ya dengan tenaga, tenaga pun tidak ada. Dengan ide pemikiran tidak ada. Ya apalagi dengan doa, doa pun enggak ada. Tahan diri Anda tidak mengganggu orang lain, itu juga sedekah. Jadi pelit kikir itu juga sebab penghancuran. Oleh karena itu bagaimana tinggalkan kikir itu? Nah, kata Nabi dalam hadis ya, apa kata Rasulullah dalam hadis itu? Nah, jauhilah sifat pelit, karena pelit itu membinasakan orang sebelum kalian. Sifat itu membawa mereka menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan pada mereka. Hadis Imam Muslim meriwayatkan. Ittaqus suha, fainas suha. Amalakum min akan adl adakum. Nah, jadi jauh sifat pelit itu, karena pelit itu akan membinasakan orang sebelum kalian. Jadi samanya para penyinta acara, dalam kehidupan rumah tangga juga ada begitu. Ada juga samanya suami pelit sama istrinya. Nah, sama orang lain, sama kawannya, ya apa, royal sekali. Ya, tapi ketika minta kepada ketika memberi nafkah kepada keluarganya, pelit sekali. Nah, hati-hati. Dan itu pernah kejadian pada masa Rasulullah, namanya Hindun. Hindun punya suami namanya Abu Sofyan. Dia minta, ya Rasulullah, suami saya itu pelit katanya. Dia tidak memberi nafkah. Boleh enggak aku ngambil harta suamiku? Kata Nabi, boleh sepantasnya aja ya. Nah, jadi ini tibar, jangan sampai para istri mencuri harta suami. Gara-gara apa? Pelitnya. Bakhil. Ya. Padahal ketika dia memberi nafkah kepada keluarganya, ya itu pahalanya besar. Baik, kita terima interaktif. Assalamualaikum Mutiara Subuh.
1: Assalamualaikum Mutiara Subuh.
2: Halo, Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih, Bu?
2: Pati.
1: Silakan Bu, Ibu Patinnya di mana nih?
2: Di
1: Sanggabru ya Bu ya?
2: Iya.
1: Silakan Bu, kita masih dalam kajian keluarga Islam nih, silakan Bu.
2: Keluarga Islam.
1: Ya.
2: Saya bukan membedakan, ya termasuk membedakan
1: ya.
2: Antara putar ataupun kandung kan gitu Pak.
1: Diulangi Bu.
2: Kalau dibilang membedakan ya tetap beda. Saya lebih dekat lagi putar daripada kandung. Tapi prinsip saya bukan bedakan itu saya benci sama yang kandung, enggak. Tapi kalau saya memang dekat sama ipar.
1: Ipar ibu laki-laki perempuan?
2: yang aku perempuan, maksudnya ya, saya lebih dekat gitu, baiknya ataupun menurut gitu Pak.
1: Terus sama yang kandung bagaimana?
2: Maksudnya ya ada bedanya juga gitu, karena untuk saya, kalau saya gitu dan tidak sih, kalau kandung itu berarti kayaknya tetap adik ataupun kakak gitu Pak.
1: Terus?
2: Jadi kalau utara itu kan kita biar pun kita baik, biar pun kita pasti kan ada jeleknya gitu.
1: Yang ibu tanyakan sekarang ini apa nih bu?
2: Saya mau tanyakan, mana saya itu kayak membedakan gitu.
1: Membedakan dalam hal dalam apa nih bu?
2: Bedakan antara ipar, maksudnya baiknya kalau itu sama ipar gitu.
1: Oh, sikap ibu sama ipar tuh baik, sikap tapi sama adik enggak gitu ibu ya.
2: Sama dulu sama mertua gitu gitu loh Pak.
1: Oh iya iya,
2: betul. Karena kan katanya dari situ kita bisa menghancurkan rumah tangga kan gitu Pak Ustaz. Nah gitu, gitu Pak Ustaz. Katanya kan, tapi Pak Ustaz.
1: Saya jadi bingung nih Bu, apa maksudnya Bu. Baik, makasih lah Bu gitu. Baik, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Istilahnya kita disuruh bagaimana? Kepada siapapun kita mencintainya, kita berbuat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seorang itu sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Nah, kalau Ibu Pertini tadi bersikap lebih baik dengan iparnya, tapi tidak baik kepada adik dan keluarganya, itu juga kurang bagus Bu. Yang betul bagaimana? Kepada adik juga yang kandung iya, kepada anak juga iya, kepada suami juga, kepada ipar juga, kepada siapapun juga. Nah, hablum minallah kita perbaiki dengan ibadah kita, hablum minannas kita perbaiki dengan akhlak. Nah, jadi bagaimana? Kalau ibu memang mungkin lebih dekat dengan ipar, ya Bu. Nah, tapi secara lihat, ya, ipar itu terjadi kan karena ada pernikahan. Nah, jadi adik atau kakak menikah dengan ibu, kemudian terjadilah iparnya, atau adik ipar atau kakak ipar atau abang iparnya. Jadi kalau enggak terjadi pernikahan, tapi sebelum itu kan sudah ada nasab, ya ada keturunan, abang, kakak, lebih kandung ya. Nah, jadi bagaimana itu cara ibu bersikap saja. Tapi sebenarnya apa? Harusnya bagaimana? Cara sebagai kepada adiknya juga bersikap baik, kepada abang juga bersikap baik, kepada adik juga bersikap baik, ya kepada ipar juga bersikap baik, kepada siapapun juga berbuat baik. Nah, cuma kadang ya, rasanya selalu sama adik kurang apa, tapi sama ipar lebih baik. Nah, jadi kepada siapapun kita harus berbuat baik. Cuma kadarnya itu ya. Nah, istilahnya, dan begitu juga dalam kehidupan berkeluarga ya. Mamanya ada orang tua, punya anak, anaknya sekian sama, tapi perlakuannya berbeda. Begitulah kita dalam kehidupan ini. Ya, kadang kita berusaha untuk adil, tapi di mata anak mungkin enggak adil. Nah, begitu. Tapi Islam mengajarkan kepada kita, iqdilu wa qarrub littaqwa. Berlaku adillah. Adil itu mendatangkan kepada takwa. Ibu Pertini ya, Bu. Jadi, Bu, bagaimana bersikap kepada ipar, ada juga sikap kita ya kepada anak, kepada istri, kepada adik, kepada abang, kepada suami, kepada siapapun juga ada sikapnya. Yang penting berakhlakul karimah. Untuk Ibu tadi ya, semoga dapat dimaklumi. Esrawannya 0811-648-1048 kita buka. Ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, inilah penyebabnya yang ke-11 tadi ya, membatasi keturunan. Baik, yang ke-12, pelit kikir.

0: Islam mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang pemurah. Ya. Nah, jangan bakhil, jangan pelit. Yang punya harta, beramallah dengan hartanya. Zakat, infak, sedekah, ya. Jembatan kasih sayang antara si kaya si miskin dengan apa? Dengan zakat. Nah, yang dititipkan ilmu sampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun cuma satu ayat, sampaikan, sampaikan. Nah, dan karena Allah ya, di balik itu ada rezeki, terima. Nah, rezeki datang dari Allah. Yang jelas, jangan pelit, jangan bakhil. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi bersabda, orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan sorga, dan jauh dari neraka. Sebaliknya, orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga, dan dekat ke neraka. Orang bodoh yang dermawan lebih disukai oleh Allah daripada ahli ibadah yang kikir. Nah, begitu ya dalam riwayat ya. Nah. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan sorga, jauh dari neraka, jadilah pribadi yang dermawan. Suka memberi, suka berbagi. Ya. Tapi kalau Anda ingin dijauhi Allah, dijauhi manusia, dijauhi sorga, dekat dengan neraka, pelit Anda. Nah, ketika seorang suami memberi nafkah kepada keluarganya, besar pahalanya. Ya, nah. Jadi dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun tasaddaqa ala miskin dan seterusnya. Nah, wa dinar anfaqtu ahli ajran ya. Kata Nabi, satu dinar kau berikan kepada keluarga, kepada orang miskin. Satu dinar kau berikan kepada anak yatim. Satu dinar kau berikan kepada orang lain ya. Tapi satu dinar kau berikan kepada keluargamu, azamu ajrat, besar pahalanya yang dinar kau berikan kepada keluargamu. Jadi ketika sudah menikah banyak pahalanya. Ya, peras keringat banting tulang pergi berangkat pagi pulang petang para suami tadi. Begitu sudah berhasil dia berikan kepada keluarganya dimakan anak istri, pahalanya besar ya. Jangan berpikir baik para suami ketika Anda memberikan nafkah lahir batin kepada keluarga itu tidak berpahala. Semuanya pahala. Tapi dosa ketika Anda menyia-nyiakan orang yang Anda berikan yang tanggungan Anda ya. Anak enggak sekolah, anak tidak memberi dimakan, keluarga enggak diberikan santunan sebagainya, enggak diberi nafkah. Sementara dia memperkaya dirinya dengan hobinya sebagainya, akhirnya lupa tanggung jawab. Dosa. Jadilah pribadi-pribadi yang dermawan, ya. Ingat, orang yang dermawan itu orang yang suka berbagi itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan sorga, jauh dari neraka. Sebaliknya orang yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga, dekat dengan neraka.
1: Coba-coba menghitung atas nikmatnya Tuhan yang diberikan pada
0: istilahnya banyak kisah-kisah tentang keajaiban sedekah ya. Banyak kisah-kisah tentang keajaiban sedekah ya. Ya. Oleh karena itu, berbagilah. Termasuk ketika Anda sakit juga, sudah kemana-mana berobat, sudah pergi kemana sampai ke luar negeri, toh juga belum juga sembuh. Coba obati dirimu dengan sedekah.

0: Istilahnya jadi bagaimana? Jadi jadilah pribadi yang pemurah. Saya baca dulu beberapa ayat dan hadis tadi ya tentang anjuran pada kita agar kita menjadi pribadi yang pemurah. Nah, jangan bakhil. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifahu. Ya. Dan barang apapun yang kamu nafkahkan, Allah akan menggantinya. Surat Saba 39. Kalau anda berinfak 2.000, bukan 2.000 dibalas Allah, dibalas sampai 700 kali lipat, bahkan lebih lagi ya. Nah, jadi bagaimana kata Nabi dan misal lainnya? Dari Abdullah bin Mas'ud berkata Nabi bersabda, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tentu setiap kita lebih mencintai hartanya sendiri. Kata Nabi, sesungguhnya hartanya adalah seluruh harta yang telah ia infakkan, sedangkan harta ahli warisnya adalah seluruh harta yang ia sisakan. Ya, hadis Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi ketika bapak dan ibu kaum muslimin berzakat infak sedekah, itulah investasi akhirat. Ketika telah wafat, harta sudah milik ahli waris.
1: Yang diberikan pada manusia pastilah tak akan.
0: Yang mana yang miliknya yang ia sedekahkan, yang mana yang miliknya yang ia zakatkan, yang mana yang miliknya yang infakkan di jalan Allah. Ya, ia bantu kaum muslimin, para dai-dai yang Allah yang mubaligh-mubalighat, ia tolong dengan hartanya, ia sejahterakan. Mereka, apalagi guru-guru ngaji kita, ya sejahterakan. Para ustaz kita, ya sejahterakan. Ya. Apalagi dia perlu rumah, dibantunya rumah. Dia perlu kendaraan, dibantunya kendaraan. Kenapa? Saya ingin dengan harta itu membawa saya ke surga. Begitu maunya pemikiran seperti Abdurrahman bin Auf ya. Nah, maunya itu ditanamkan dalam pribadi-pribadi yang dititip ke depan harta. Jangan pikiran Qurun yang dipakai. Bagaimana pikiran Qurun itu? Bagaimana memperkaya terus, ya. Tapi ketika itu lupa dengan Allah, dia dan hartanya ditenggelamkan Allah ke dasar bumi, menjadi legenda harta karun. Kenapa itu? Bakhil pelit. Nah, sejarah mencatat orang bakhil pelit ditenggelamkan Allah ke dasar bumi, gempa bumi, dia dan hartanya tenggelam. Itulah dia Qurun yang hidup pada zaman Nabi Musa. Ya. Ketika anda itu menginfakkan harta jalan Allah, yakinkan diri kita. Harta tidak akan berkurang kena sedekah. Catat itu. Bahkan berlipat ganda. Saya belum ketemu ya, gara-gara sedekah, zakat, infak sedekah, miskin. Tapi biasanya, ya, dia jatuh miskin, bangkrut, disebabkan apa? Dosa dan maksiat, termasuk pelit tadi. Nah, orang yang berzakat, infak sedekah, didoakan malaikat. Apa bunyi doanya? Nah, yang pelit, bakal didoakan juga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul 'abdu bihil mal illa malaikani yanzilani yaqulu ahduhuma, Allahumma a'ti munfikan khalafa." Wa yaqul akhar, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Rawahu Bukhari Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, tiada hari ketika seorang hamba masuk pada waktu pagi, melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Anda suka berinfak, sedekah, berwakaf, berzakat. Anda doakan malaikat dengan doa, Allahumma a'ti mumfikan khalafah. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Tapi kalau anda pelit, bakil, didoakan malaikat juga. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah. Ya. Kata ini doa malaikat ini. Ya Allah, berikan kerusakan habis hartanya kepada orang yang menahan hartanya. Ya, kena pelit tadi. Istilahnya ingat ya, ketika anda dititipkan harta oleh Allah, dari kiamat dua pertanyaannya. Dari mana kau dapat harta itu? Kemana digunakan? Yang punya ilmu ditanya Allah, kemana dimanfaatkan? Yang punya umur ditanya Allah, kemana dihabiskan? Jasad, kemana digunakan? Masa muda, kemana digunakan? Tapi tentang harta, dari mana kau dapat harta itu? Ditanya Allah nanti. Ya, kemana kau gunakan? Ditanya Allah. Oh, saya gunakan untuk yang halal. Selamatlah dia. Digunakan kepada yang halal. Selamatlah dia. Nah, oh, dapatnya dari yang halal. Digunakan kepada yang haram. Belum selamat itu. Nah, oh, dapatnya dari yang haram. Digunakan kepada yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, hanya terima dari yang baik. Hasil copet, hasil begal, hasil mencuri, hasil korupsi, sedekah, Allah tidak terima itu. Walaupun panitia pembangunan menerimanya. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana? Ini juga sebuah renungan bagi Anda titipkan harta ya. Jadi apa yang dibawa untuk kembali ke hadirat Allah? Ia ibad, ia amal soleh itu. Tiga, mengiringi jenazah kata Rasulullah ketika jenazah dibawa ya. Keluarganya mengantari, hartanya mengantari, amalnya bersama dengan dirinya. Harta dan keluarga akan kembali yang bersama dengan dirinya, amalihi amalnya. Termasuk sedekah jariah yang ia tunaikan. Masjid yang ia bangun, mushaf yang ia tulis, anak soleh mendoakannya, ilmu yang bermanfaat. Apalagi pohon yang ia tanam, buahnya diambil ya, sumur yang ia bangun, sumur yang ia buat ya, airnya mengalir terus, sungai yang ia alirkan. Nah, itu menjadi investasi akhiratnya. Lembaga-lembaga pendidikan yang ia bangun, ya tempat-tempat sosialnya bangun ya. Nah, dia telah wafat jasad terkubur, tapi pahalanya mengalir terus sampai yaumil kiamat.
1: Janganlah jangan kau coba.
0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Amr bin As berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, amalan Islam manakah yang terbaik? Katanya kepada Nabi. Kata Nabi, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak yang kamu kenal. Muttafaqun alaih. Jadi orang lapar, beri makan. Orang haus, beri minum. Orang perlu pakaian, beri pakaian. Orang perlu tanah, beri tanah. Nah, istilah kadang kan tidak. Ya, tanah berhektar-hektar untuk apa? Ya. Oh, saya kan untuk anak keturunnya. Ingat, lupa dia. Nahnu narzukum. Allah memberinya rezeki. Tapi istilahnya bagaimana? Nanti kalau nanti saya, nanti bagaimana keturunnya? Allah yang memberinya rezeki. Nah, untuk apa tanah? Luas, uang banyak. Ya. Apa dibak mati? Tidak. Yang dibak mati apa? Zakatnya, sedekahnya, apalagi yang dinafkahkannya di jalan Allah, itu pula investasi akhiratnya. Kadang bangga dia, tanahmu berapa? Berapalah 200 hektar di sana, 100 hektar di sana. Sawitmu berapa? Sekian hektar. Panen ratusan juta. Berapa yang kau sedekahkan? Cuman ini, cuman 2 juta. Cuman 2 juta itulah menjadi investasi akhirat. Itu pun kalau ikhlas. Jadi sebenarnya jadi kita harus paham ya. Bahwasanya apa? Ternyata kerusakan kehancuran rumah tangga disebabkan juga karena bakhil pelit. Nah, karena sebenarnya ini diingatkan kepada kita, untuk apa kita cari harta banyak-banyak kalau ternyata membawa kita ke neraka ya. Bagaimana membawa ke neraka? Enggak mau berzakat, enggak mau berinfak, enggak mau bersedekah. Pelit, bakhil. Ketika orang minta tolong dengan harta tidak mau, ketika orang minta tolong ilmu tidak dikesampaikannya. Rugi sekali, Allah titipkan karunia yang begitu banyak, tapi tidak mau dia berbagi, rugi sekali. Abdurrahman bin Auf ya, sebagai contoh teladan bagi kita ya. Siapa itu? Sahabat Nabi ya. Nah, saya baca dia itu merupakan sepupunya Ibunda Aisyah ya. Nah, satu ketika pulang dari berdagang dari negeri Sam ya, sampai ke Madinah, mengepul debu ya, saking ramainya. Pulang dari berdagang, panen keuntungan. Lalu kemudian ketika dia itu dia pulang sampai ke Madinah, ya dia diingatkan ketemu dengan Aisyah karena ada pesan Nabi nih. Nah, lalu apa pesan Nabi? Lalu datanglah kepada Aisyah, apa pesan Nabi kepadaku katanya. Dia habis pulang dagang ini, sedang panen-panen yang sedang banyak hasil dagangan untung, pulang luar negeri, panen dagang maksudnya. Untung. Apa katanya? Ada pesan Nabi kepadamu, Abdurrahman bin Auf, apa? Engkau dijamin masuk surga, bahagianya dirinya. Tapi dengan merangkak. Masuk surga dengan merangkak. Kenapa demikian? Karena banyaknya hartamu itu. Ya, jadi banyak harta yang membuatmu lambat masuk surga. Menangis Abdurrahman bin Auf. Jadi gimana? Dia baru pulang dagang ini, untung besar. Banyak kafilahnya dengan unta macam ya. Dia bilang, seluruh hasil dagangan hari ini, semuanya saya sedekahkan. Sedekahkan semuanya. Karena dia dengar kabar seperti itu, harusnya dia kan gembira karena jamin surga. Tapi apa masuk surga? Merangkak. Karena dari kiamat banyak pertanyaan tentang harta itu. Istilahnya dia pingin jadi orang miskin, tapi memang begitulah. Ya, tapi memang Allah kadarkan dia menjadi orang kaya. Ya. Kaya dan takwa. Maunya begitu kita. Kaya dan takwa. Jangan kaya lagi miskin. Ya, kaya tapi pelit. Jangan. Kaya dan takwa. dan Abdurrahman bin Auf ya dengan berita itu, seluruh dagangannya disedekahkan semua. Semua orang di Madinah mendapati daripada hasil usahanya itu ya. Istimewanya para pencinta acara Madaras, kita cerita ya sampai ini kepada kita agar kita sebagai keluarga-keluarga muslim jangan pelit ya, jangan bakhil. Oh, saya kan enggak ada uang untuk bersedekah. Ya dengan tenaga, tenaga pun enggak ada. Dengan doa, doa pun enggak ada. Tahan diri kita untuk tidak mengganggu orang lain, itu juga sedekah ya. Istimewanya para pencinta acara Madaras, inilah kajian kita hari ini ya, saya sampaikan kepada kita ya agar kita sebagai keluarga-keluarga muslim paham mengerti bahwasanya kewajiban kita sebagai hamba Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Ibadahlah dengan apa? Dengan harta. Ya. Wajahidu bi amwalikum. Ya, dengan apa? Dengan diri bi ampusikum. Nah, yang mampu dengan hartanya. Tolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahi yansurkum usabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan menguatkan posisi kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 7. Inilah kajian kita hari ini ya. Dua poin hari ini kita sampaikan, membatasi keturunan dan pelit. Itulah ketika cinta diambangkan curan, cinta rumah tangga diambangkan curan. Apa penyebabnya? Ya, pelit dan membatasi keturunan. Nah, bagaimana kajian berikutnya? Selama ini insyaallah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang yang sama jam 6 kurang ya di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar sejak 1 Ramadan 1429 Hijriah 1 September 2008. Kepada Allah sama ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf dan terima kasih ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.